Iya, selamat sore siang pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam majalah udara Indonesia Sehat. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni sehat dan bugar bersama terapi air laut. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut. Selain menjadi sumber pangan dan mata pencaharian, laut juga dimanfaatkan sebagai sebagian masyarakat sebagai bagian dari gaya hidup sehat melalui terapi air laut. Namun, sejauh mana manfaat terapi air laut bagi kesehatan? Apakah benar dapat membantu menjaga kebugaran tubuh? Mari kita simak bersama.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

0: Ya, pendengar, terapi air laut telah menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan sejumlah komunitas maupun masyarakat pesisir. Selain berenang, terapi air laut biasanya disertai dengan berjemur di pagi hari, kemudian berjalan di tepi pantai dan melakukan relaksasi yang dipercaya dapat memberikan rasa nyaman serta membantu menjaga kebugaran tubuh. Meski demikian, terapi air laut bukanlah pengganti pengobatan medis. Aktivitas ini lebih tepat dipandang sebagai bagian dari pola hidup sehat yang dilakukan secara bijak dan sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Berikut kami hadirkan penjelasan dari narasumber Bapak Haryanto selaku komunitas terapi sehat air laut Arteri Mamuju atau Kontes Salam mengenai manfaat dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam terapi air laut.
1: Ini banyak manfaat luar biasa dan ini saya yakin dirasakan oleh teman-teman, bahkan kebanyakan adalah mereka yang usia sudah lanjut ya, atau yang pensiun, kemudian tetap menjaga kebugaran. Nah, ada beberapa yang punya keluhan sakit apa pinggang, kemudian kaki kepas-kepas tangan kepas-kepas, ada juga yang stroke atau apa sebagainya. Nah, ini menurut kesehatan, ini sedikit saya mengambil sebuah ini ya, istilah juga ya.
2: Iya.
1: Jadi terapi laut yang secara ilmiah ini dikenal sebagai talasoterapi. Nah, memanfaatkan air laut ya itu sebagai penyembuhan dan kebugaran. Jadi air laut itu memiliki komposisi kimiawi yang sangat mirip dengan plasma darah manusia, sehingga mineralnya dapat diserap oleh tubuh dengan efektif. Nah, jadi dengan kita apa berendam di air laut ini kan apa serap-serap air pori-pori. Nah, ini juga pertama juga ini ada kesehatan kulit. Ya, ada beberapa yang punya keluhan kulit atau dermatologis, ini adalah manfaat paling populer terapi laut. Air laut kaya akan magnesium, kemudian kalsium, kalium, yodium, dan zinc.
2: Banyak ini, ya manfaatnya.
1: Jadi penyakit kulit sangat efektif untuk penderita psoriasis, ya, eksim, dermatitis, atopik, dan jerawat.
2: Nah, oh, makasih.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya aku siap-siap dulu.
2: Siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga Meli, nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: Ya, pendengar, dari penjelasan narasumber tadi dapat kita pahami bahwa terapi air laut memberikan manfaat terutama melalui aktivitas fisik, paparan sinar matahari pagi, serta suasana alam yang menyenangkan. Berada di lingkungan pantai dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, serta mendorong seseorang untuk lebih aktif bergerak. Namun demikian, terapi air laut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Baik penderita penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan tetap diperlukan agar aktivitas ini dapat dilakukan dengan aman.

yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi? Mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian? Suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak. Pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia.

0: Ya, mendengar bagaimana pendapat masyarakat mengenai terapi air laut sebagai bagian dari gaya hidup sehat, berikut suara mereka.
1: Saya pernah coba terapi air laut bersama keluarga. Menurut saya, aktivitas seperti ini bagus karena membuat kita lebih banyak bergerak dan mengurangi waktu bermain gawai. Selain sehat, hubungan dengan keluarga juga jadi lebih dekat. Selain itu juga, saya merasakan bahwa suasana pantai memang memberi ketenangan sehingga membantu mengurangi stres sehari-hari. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, terapi air laut pada dasarnya dapat menjadi salah satu aktivitas rekreasi dan kebugaran yang menyenangkan. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain memilih waktu yang aman, kemudian menghindari paparan sinar matahari berlebihan, menjaga kebersihan lingkungan pantai, serta memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Kami juga membuka ruang interaksi untuk Anda selaku... Silakan berbagi pengalaman atau pendapat melalui WhatsApp maupun telepon RRI Mamuju. Nah, apakah Anda pernah mencoba terapi air laut? Manfaatnya apa saja yang Anda rasakan?

0: Amy, saya dah dapat job manggung di acara nikahan nih. Kau main eh? Kau main saksofon, nanti saya pakai gitar sambil nyanyi.
1: Oke, siap. Tapi budget aman tuh?
0: Aman, Amy, aman.
1: Gas, gas, gas.
2: Misi, Mas. Cuci tangan dulu ya.
3: Iya, Mbak.
2: Maaf, Mas. Tes suhu dulu ya.
3: Iya, Mbak.
2: Mas, maskernya dipakai ya.
1: Duh, ribet sekali, eh.
2: Mohon maaf, Mas, untuk keselamatan bersama dari corona.
0: Eme, sudah, ikut sudah.
1: Ih, iya sudah.
4: Ingat ya, jangan lupa protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tahun ini harus lebih baik dan sehat dari tahun sebelumnya.
0: Ah, kau ini makan gaji buta kah? Dari tadi Disa tinggal main gitar sambil nyanyi terus.
1: Mau tiup saksofon bagaimana? Saya pakai masker.
0: Ah, aku kasih bolongku pemasker bagian depan sudah.
1: Kau tak geruak sekali.

Ya, mendengar beberapa tips agar terapi air laut dapat dilakukan dengan aman, antara lain pilih waktu pagi atau sore hari, kemudian gunakan pelindung dari sinar matahari, tetap memenuhi kebutuhan cairan tubuh, hindari terapi saat kondisi tubuh tidak fit. Jadikan terapi air laut sebagai pelengkap gaya hidup sehat dan bukan pengganti pengobatan medis. Pendengar, kesehatan yang baik dapat diperoleh melalui pola hidup yang seimbang, kemudian aktivitas fisik yang cukup, serta menjaga pikiran tetap tenang dan bahagia. Saya Fitri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Majalah Udara Indonesia Sehat hari ini. Tetap sehat bersama RRI Suara Indonesia. Selamat siang.

0: Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Iya, pendengar masih sering lupa bayar iuran, sekarang gak perlu khawatir lagi. Bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga, jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

أشهد أن لا إله

الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله segala puji bagi Allah dengan segala sifat-sifat keagungan dan kesempurnaannya, serta salam dan selawat senantiasa teriring dan tercurah teruntuk junjungan Nabi besar kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tak terasa pergeseran waktu bergulir begitu cepat, melewati banyak masa. Kita telah meninggalkan banyak hari-hari. Rangkaian gerak membawa kita masuk ke suasana tahun baru Hijriah. Kita masuk pada sebuah keadaan dan tatanan yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergantian tahun 1447 Hijriah masuk ke tahun 1448 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, momentum pergantian waktu itu dalam Islam, baik hari, pekan, maupun bulan, harus senantiasa dimanfaatkan untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, apakah amal kita yang telah lampau ini telah banyak bernilai ibadah atau tidak. Kita mengenang atau memperingati bulan tertentu hanyalah karena peristiwa bersejarah, bukan karena ingin memujanya atau bukan karena ingin mengkeramatkannya, seperti perayaan 10 Muharram yang senantiasa kita lakukan di tengah masyarakat kita. Kita mengenang karena banyak peristiwa sejarah terjadi pada tanggal dan bulan Muharram tersebut, khususnya yang dialami oleh para nabi-nabi kita. Ini merupakan hari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan yang hak di atas yang batil ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal ini pula Nabi Ibrahim lepas dari kobaran api Raja Namrus yang membakarnya saat itu. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Musa berhasil menyeberangi Laut Merah untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Pada tanggal 10 Muharram, bahtera Nabi Nuh bisa merapat ke pantai setelah 6 bulan lamanya mengarungi lautan karena banjir besar di saat itu pula. Tanggal 10 Muharram, Nabi Muhammad lepas dari racun orang-orang Yahudi yang akan membunuhnya. Dan pada tanggal 10 Muharram, Nabi Yunus keluar dari perut ikan setelah 3 hari lamanya beliau berada di dalam perut ikan.
Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Karena peristiwa bersejarah banyak terjadi pada bulan ini, maka bulan ini dianggap sebagai bulan yang penting, yang merupakan bulan yang pertama tahun baru Hijriah. Apa hikmahnya? Agar kita menjadi sadar dan bersiap-siap membangun hari depan di akhirat yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Para ulama menganggap suatu pengingkaran terhadap nikmat dan pendurhakaan terhadap zaman apabila hari yang berlalu dalam kehidupan kita, kita tanpa dapat dimanfaatkan untuk meraih kebaikan. Alangkah tak pantasnya kita mengaku beriman kepada Allah, tetapi ketika kita melakukan kemaksiatan, kita terasa begitu aman dalam kehidupan kita. Kita sibuk mempercantik lahiriah, tetapi mengabaikan kecantikan batiniah. Kita mengejar ketertinggalan urusan dunia, tetapi membiarkan urusan ukhrawi kita. Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail pernah berkata, desamu kamu bangun, kotamu kamu bangun, akhiratmu kamu lupakan. Dunia kamu perindah, akan tetapi kubur kamu runtuhkan. Dunia kamu bangun, akhiratmu kamu ambrukkan. Sungguh terkadang kita memang manusia sering tak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dunia ini hanyalah sementara, akhiratlah yang selama-lamanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, karenanya paling tidak ada tiga tugas dan tanggung jawab kita pada masa yang akan datang sebagai upaya merealisir atau membuktikan muhasabah, membuktikan introspeksi diri kita yang kita lakukan di muka bumi ini. Yang pertama, melakukan islamisasi diri. Dalam arti, membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang islami. Sehingga, segala sikap dan perilaku kita tercermin dalam nilai-nilai Islam yang agung, di mana dimulai dengan pengokohan iman atau akidah, lalu mengarahkannya kepada ketakwaan. Kehendak Allah ini difirmankan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, manakala masyarakat islami ingin diwujudkan, maka harus dibangun terlebih dahulu rumah tangga yang islami. Dan dari rumah tangga yang islami inilah diharapkan lahir generasi-generasi yang soleh dan soleha. Untuk itu, nikah amat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dialah bukan golonganku. Karenanya, pernikahan harus dipermudah dan perceraian harus dipersulit. Namun yang amat disayangkan, justru sebaliknya yang terjadi. Pernikahan menjadi begitu sulit, sementara perceraian begitu mudah. Akibatnya,
persinahan merajalela kemana-mana. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam dan melibatkan diri dalam dakwah. Hal ini harus kita laksanakan karena dakwah merupakan tugas bagi setiap orang yang mengaku Muslim. Sesuai tentunya dengan latar belakang dan kemampuannya masing-masing. Dakwah bukan hanya tugas yang harus dipikul oleh para orang-orang tertentu saja, seperti ulama, kiai, muballigh, dan ustadz. Bila seorang Muslim telah terlibat secara aktif dalam dakwah, maka dia akan digolongkan oleh Allah ke dalam kelompok khairu ummah, sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Akhirnya, marilah kita tingkatkan amal baik kita, sedangkan amal yang buruk jangan kita ulangi lagi, sambil senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1447 Hijriah biarlah berlalu, tak mungkin akan kembali lagi. Namun kita jadikan cermin bagi setiap sikap dan tindakan kita di masa-masa yang akan datang, sehingga kita tidak akan mungkin merugi dua kali lagi. Bila pada tahun-tahun yang lalu ada yang masih kurang dalam kehidupan kita, janganlah berputus asa, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَيْعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kami pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله رب العالمين.

0: Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua, Ji, ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu, i, kalau itu yang nak bikin, tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Harap Rosa tu memuju di manapun anda berada, pendengar. Berikut kami akan hadirkan siaran ulang Papa sama Labi untuk siang hari ini, karena Ustaz berhalangan hadir, maka kami ganti dengan siaran ulang dengan tema Nobel Message Philosophy of Kurban dengan narasumber Dr. Nur Salim Ismail dan juga Pak Haji Bahtiar Ahmadku. Untuk itu benar, tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 memberikan informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, serupa tak bohong.
0: Iya, hari Jumat tanggal 22 bulan Mei. Untuk kalender Hijriah tanggal sangat pernah 5 nih, udah salah.
1: 5 Zulhijjah.
2: Zulhijjah.
1: 1447 Hijriah.
2: Ya,
1: 5 ngal lupa ya. 5 ngal lupa itu, walapas. Insyaallah.
0: 5 ngal lupa itu.
2: Nama kurba bu, ini ya.
1: Iya.
2: Sapa ambil lu sapi nih?
1: Sapi sekarang ada perias, dia 10-an, ada 10 pi itu.
2: Deh?
1: Tapi nambah ratis ya, kita kisaran 25-26 kurban per orang.
2: Oh, 2.500.000.
1: Iya.
0: Iya.
1: Atau 26.

0: Iya, pendengar Papasan Malabi hari ini kami ralat dengan untuk temanya dah. Sosial media dan keutamaannya. Ya, pendengar tetaplah bersama kami.
1: Kita kini siapa bulan pada
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah serumpat tok bo mo di Papas Malabi.
2: Iya.
3: Dini Sading.
2: Iya.
3: Alhamdulillah Pak. Heeh. Dini mo nang guru.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Kita kini sapa bulan apa ada Pak?
3: Ya anu Pak, masa urus. Ini kan diri no tahu usia ya. Akhir kali semata.
2: Nih,
3: kalau ya. Kita pukul
2: ya, iya.
3: Pasti rembagam banget.
4: Iya Pak, ibadah tua itu.
3: Iya Pak.
2: Iya.
3: Mau nabita urus silinomu. Seakan-akan di datu Mas Ae selama-lamanya tuh.
2: Nih.
3: Aku tuh mau nabita. Tapi urus itu anggih akhiratmu. Para apa kita namanya teh kemarin dong. Jadi anda itu kemarin dikasih syarat apa-apa.
2: Iya.
3: Jadi masih sibuk tahu biar dapat tule.
2: Urusan lino boh.
3: Urusan lino, anda urusan ngare.
2: Jadi ini judul ku kita macam.
3: Iya.
2: Iya.
3: Media sosial dan ketenangan jiwa.
2: Iya.
4: Iya.
2: Apa kata
3: dia? Dia ni apa dia ada hubungan dengan
2: iya.
3: Ketenangan jiwa.
4: Anu yang nak, iya nak cerita.
2: Iya.
4: Duk di rumah sakit kan dia tu sangat poli jantung,
3: poli jiwa,
4: poli gigi, poli kulit kelamin THT. Ya lo meheran di teh, enggak nak pale-pale menambu pasien
3: iyo.
4: Di poli jiwa.
3: Tunggu. Saya ini salah satu pasien dulu.
4: Ya dulu.
3: Ulu balik kucing namu. Ya lo pauli uobek di Subangan mau nak apa selamat tinggal.
4: Deh.
3: Nama bela mande mau pauli. Ya lo tambah me pamonge ustato. Mau lo tu di poli jiwa. Wanita para tak pasti yang dia dukuru kondero apa udah cek pale boleh
4: enjari tak sih jolo
3: enjari pale boleh tak usah di sini padu dah dulu mati tu aja pale boleh usah tapi tu landur dari luar rumah sakit. Mak itu doktor guru, acuh di karek
4: boleh. Ane rak batangar nani tare.
3: Karek boleh sani tak diserta. Tuario belok di, tapi saya itu guru.
4: Iya, betul. Jadi yang mana nafsu ketenangan jiwa? Karena ya ni masalah yang kita hadapi.
2: Iya.
4: Dia pula kade persoalan dia.
3: Dia.
4: Media sosial. Karena kena apa nama atau media sosial, Pak? Rata-rata yang kena itu sekarang generasi Z,
3: Gen
4: Z.
3: Iya.
4: Jadi anak-anak muda yang sebenarnya Tony Ranwasan nak tuh 20-30 tahun ke depan tapi
3: kan jadi pemimpin.
4: Ya tentu sekarang berbeda pandai tetap mau gangguan mental tanpa main tahu tetap sehat. Artinya salah satu ya salah satu. Nggak tahu menurut dia pengantar netap langsung.
2: Ya langsung
3: gara-gara turu guru.
4: Tapa apa sangat Nario? Dia nih sangat kecemasan, anxiety. Jadi mengapa orang mengalami kecemasan? Karena satu tidak menerima, tidak mengalami sistem penerimaan yang baik dalam kehidupan.
3: Tidak kebal.
4: Lalu diboyan nanalai tomu benna, kesun di masyarakat, dan di masolangan. Lalu di masyigi, narua cerama ancaman. Jadi ini narumit nanyurumi, oh lori.
3: Tosupu.
4: Tosupu. Yang kedua, tidak memiliki bayangan masa depan. Nah menjari apa itu sebenarnya?
3: Siapa alisan
4: ya? Lalu yang ketiga adalah tidak punya sandaran. Dan dia malah nape coy. Ini model di dan dia malah nape coy. Nah, anak ita tu di paral itu jaraming.
3: Ya betul.
2: Baju-baju.
4: To maka apa saja mejarami nih. Apalagi mau ita di ya. Anda tu maka apa dia kak?
3: Anda polong ustaz.
2: Iya.
3: Paul kaya tu itu Mayau-yau mapoli bidi o omongnya angu.
2: Iya.
3: Pemerintah ya foto. Foto wan makapakap pirembong itu.
2: Iya. Nih,
3: iya. Kata ngari. Tak pernah nyawa dalam. Macam aduh.
2: Makam pakai tahu pirembong ini.
3: Tapi ini nu semana o. Itu barangkali dimaksud dengan patron ya.
4: Patron. Kita anda dan napi sendiri.
3: Iya.
4: Mua mua to mek guru matardekat nawan dan andong guruna. Tapi taruhlah kita sebut sederhana saja. Tidak ada teladannya.
3: Iya, iya.
4: Tidak ada teladan dalam hidup. Ma ite menin teladan sangka yang murid ite ibu murid di media sosial sangin mangipi meluk menjadi CEO. Ya turu o.
3: Meluk turu ibunda korla.
4: Meluk turu jari. Akhirnya dia tidak memiliki karena yang menjadi cerminannya sekarang adalah figur-figur yang tidak punya fakta.
3: Iya, iya, iya.
4: Ya kan dia sifatnya apa
3: istilahnya? Fatamorgana.
4: Fatamorgana, khayali saja.
3: Imajinatif.
4: Nah, ini persoalan tuh dia, persoalan. Yeah, jangan bilang kan muat di Pirembong itu mau bing masara nyawe, Pak. Tudu lambe leleleng anak-anak. Sekarang orang tua masara nyawe Pak ilala terus di kamar anak-anak.
3: Iya,
4: ndak. Piose ti matugalang HP, lamburo lo ti magol mangino.
3: Iya, iya.
4: Kalau dulu dah salamba-lamba mong masara itu mainnya.
2: Sekarang ini disapu ni ko pensau ko.
4: Iya.
3: Anu,
2: dah ko disapu terus.
3: Cenderung generasi sekarang masuk ke dunia hayal seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Masuk ke dunia imajinasi. Makanya pergilah main bola supaya nyata.
4: Iya.
3: Musepai bola ti lumayan ke bola.
4: Ya belum lagi. Misalnya media sosial, game utamanya.
3: Iya.
4: Kan tidak mendidik generasi kita. Bahasanya kasar. Saling menghujat. Nah, itu persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi kenapa kita harus bahas ini? Penting. Ndeta to ma uana biar nani poite untuk memberi solusi.
2: Iya.
4: Tujuan kita menyampaikan siang ini ngemie menjari saran isiololai. Di level guru harus memahami bahwa ada kondisi begini. Di level keluarga harus memahami hati-hati. Ndeta to malam ma ua macu anak ya undan dasarana sabar sanna. Mane berbahaya ni timpa sabar. Dalam kondisi sekarang. Padia tu sana ndalep tama pau. Belakangan dibawa ke dokter. Apa gejala? Apa napa tule dokter? Apa masalah tak? Nama sana ek, dok sana ek. Tidak bisa kak tidur dokter. Tanda nanda malam tindo. Sundi di tamar rumah sakit dia. Mana mak wai tu coba main HP mu. Tidak cukup 5 menit gemetar tu. Sundi di lima nari
3: Baca itu.
4: Ande baca.
3: Iya.
4: Ande malam ande mantu galang HP.
2: Iya.
4: Betul gangguan itu.
3: Rontak ya.
4: Nanti apa madi emondan nang HP untuk galang.
3: HP jadi sandarannya.
4: HP jadi sandaran. Nah, sehingga termasuk ya keluarga, guru, ini penting di lingkungan sekolah diperbaiki ini. Jangan sekarang ini hanya bangga karena anak lincah mencari jawaban di HP-nya. Mohon maaf, di masjid. Ya mutu ITE biasa itu mawa. Mak malai nikunikuran ni miri ceramah yang sifatnya tak payah barang siapa maka mau anda ni makanan wadi sedikit diancam mau anda ni anda pelambi ai bahaya karena mohon maaf dari bunga maaf syukur mitori pak mai diri anak muda melok metamari masiki sisa dituntun sedemikian rupa agar memiliki kebiasaan apa istilahnya dari hadis kalbuhu muallakun fil masajid. Dia jatuh cinta ke masjid.
2: Iya.
4: Tapi anda itu nak jatuh cinta lo di masjid semua. Tutur lo di masjid marian ni boy pangayak pandakwa. Apa nasanya barang siapa maka sehingga tidak akan ada hasilnya, sehingga tidak akan ada dan tertutup pai. Sipi sanek mitamar disuruh kali.
3: Semata dosa.
4: Jadi harus ada keberimbangan. Basyira wa nazira istilahnya itu dalam Al-Qur'an. Berdakwah itu kasih kabar gembira tapi jangan lupa dikasih juga peringatan dan butuh keseimbangan kuota porsi ri Pak rapambai tu re andere muak kecak terus rasana. Mak mato itu sale tapi muak se mata cawe-cawe terus itu rusak pencernaan.
2: Tapi paralu dia cawe-cawe paralu tu dia.
4: Iya, dia seimbangkan.
2: Seimbangkan.
4: Karena ada dalam hidup ini namanya dalam tasawuf itu namanya khauf dan raja. Ada ketakutan dan ada pengharapan. Mesti marah kalau pun Allah Ta'ala. Tapi sisi lain, mesti macoy ranum mulut pun Allah Ta'ala. Yang menurut dia, Pak, dia mau telepon.
2: Iya, dia ada pemua nih telepon ini.
3: Iya, diangkat barang.
2: Nih, tarima jolo di WA nih.
3: Iya.
2: Ada di jalur WA. Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Prof. Ustaz.
2: Iya.
4: Iya.
2: Eh, saya mah?
5: Dia no parang.
2: Paramli.
5: Paramli. Ya.
2: Iya, apa betul
5: tadi?
2: Iya, iya.
5: Biasa drama pemimpin. Nah, waduh, saya katanya hidup itu. Ada beberapa kata. Pertama, si ada saat itu 0 sampai 60, baru di kemudian. 60 sampai 70 siaga 2. Siaga 3 itu 70 sampai 80. 80 sampai siaga 4. 80 sampai 90 siaga 3. Ia dia cerita. Orang lupa saya tahu di bawah dari Nabi. Tapi nak janjikan kita dengan pelan-pelan. Ya Yuhal Raji Naman. Assalamualaikum Musyam. Karena 1000 bulan dijanjikan kita. Jadi apakah Pak Ustaz ini kita perlu diperingatkan dibaca Al-Quran itu dibaca, ditulis, dipahami dan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari atas biaya kurang
4: dari atas biaya nirani pada depan.
3: Coba ganti jalur, jangan pakai
4: indah-indah nirani lek badi.
2: Anu, Pak, mau anu apakah yang tomo radio nanti enggak nanti ya?
3: Iya.
2: Jadi menawan telepon tadi pekaran di radio tak ya? Nih tadi mau jawab berikut.
3: Iya. Yang berikut.
2: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda guru Pak Malabi.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
6: halo, assalamualaikum.
2: Iya, jalan. Waalaikumsalam ya. Minta langsung.
6: Ya, guru dia bilang mau kiat ketika apa di bawah atau amalan apa di bawah sehingga hati tadi mas tenang ya jiwa tadi maco ada pertama ini.
2: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Apa nih pokawak nama sanang ini?
2: Masanang
3: ya. Iya. Faralu tu dia.
2: Iya. Diingin itu Pak Haji Ramli.
3: Iya. Haji Ramli batas anu ini kurang tahapan-tahapan usia. Cuma dia tidak mengerti waktu nak kaitkan dengan kutiba alaikumussalam.
2: Iya.
4: Nggak tali bola Pak Saleh Toman ini.
3: Iya mah. Di ini jawab tu Ustaz ni. Palak ambil
4: dulu. Amal apa? Jadi begini.
3: Iya.
4: Nama Quran ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Bagaimana bentuknya? Ragi-ragi dia yang bentuk ibadah, zikir, bahkan berpuasa.
3: Yeah.
4: Tapi jenis sangat tafakkur.
3: Tafakkur.
4: Kalau bahasa sekarang yang modern itu menyebut sebagai jeda. Mengambil jeda dalam kehidupan ini. Kan anu tu pan rasa itu sibuk be kai tahu.
3: Iya.
4: Tanah musa enggak pejabat sibuk. Moi tak dek tanah pejabat. Anda tu dek. Anda itu nisan ni pasti lolongan dek. Apa sih maknya ni pun sibuk di.
3: Dia tu. Inna tugas inna kok.
4: Jadi bayangkan Pak. Betapa kita ini sibuk. Sibuk temu tolam barek menggulilin dek dini di lino. Tak ada tulis woyang. Anda apa itu namanya usah sibuk. Apa sih mak sibuk itu mah HP. Waktu namu tu matindo. Memang kelihatannya baring. Tapi sibuk tahu.
3: Sibuk yotak.
4: Jadi caranya adalah salah satu. Yaitu adalah mengambil jeda.
3: Tafakkur.
4: Nah supaya sederhana. Kamu sambayan tu pelima sambungin sangat lo tu.
3: Iya.
4: Muak malai. Nipa-nipa karam buat minum HP tau.
3: Ya, patei.
4: Patei. Dari yang bamba. Kemudian, ia mutu anak dia nisanya salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Untuk apa dia? Secara kejiwaan, datap pak maki sambaya wajib pak anak muka dia ni. Polirolo pahadir macuri atemu, pamasanan nyawamu, mana nakama, ay macusan itu saat ini dia.
2: Nah, iya. Dia buru-buru apa ya?
4: Anda melihat dia, Pak. Iya tadi anda nilambit lebat di nyaman nama sambaya, Pak. Iya, mak apa iman salamun hi hatta matla'il Fajar mana boleh tu minta. Dia mau mesa sandal ilalan di masigi, dia sasigi sambalik. Pak Maliali tahu. Jadi caranya adalah memang ini kan rekayasa. Yeah, rekayasa yeah. Batin kita. Muamelo tahu. Tidak nama le di adap endap pai mak bang
3: dia memang itu masih
4: terate
3: ya itu kebiasaan umat mek diwi tau ustaz tu nang guru bahwa mek di tomas sembahyang sunnah padahal mendek mi khatib di mimbar
4: iya pikir itu no
3: iya
4: pikir itu
3: bahwa na tiap itu tarik iwa Pak Nisa media mau mak nak khatib di mimbar peran ni mi
4: iya
3: karena itu bagian dari kewajiban
4: iya ya to mau ya dapat tapi mas pak dapat orang mau dapat mau sampai sunnah
3: ya
4: kan gitu ini paris sama coro lo anna
3: nasna
4: ya dalilnya supaya tanpa menyamatu tarik orang cerita
3: ya
4: tapi pengarah nama mau mesa waktu nih cerita memang penting itu tapi kita bicara hari ini soal iri bagaimana merekayasa diri kita, merekayasa jiwa kita. Salah satunya adalah mi asik kita dulu masih.
3: Iya, betul.
4: Dan kalau tiba di masjid dapat cerita.
3: Bahkan maksimalkan ya.
4: Bahkan mulai itu tuh manjek nih, dapat cerita.
3: Iya.
4: Dan apalagi mulai terima masih perkantoran tu silambi-lambi itu. Nih teruk mama yang Roni Wasili mata si patul mi apa cair mi ya. Anda malah dia. Jangan bicara. Karena kita selalu bicara pembersihan, tafakur, bagaimana agar supaya jiwa kita ini bersih sampai bainal azan wal iqamah antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakur pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakur baik-baik. Muak malah dia tu luni pahadir lah di batang ala beta mawah. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
3: Istighfar ya.
4: Iya. Muak milik tu mau pialus silek bakar. Perbanyak dengan salawat.
3: Iya.
4: Nah, itu bagian dari cara kita itu
3: menunjukkan ketenangan jiwa.
4: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu mana mak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
2: Dia entom anu sama sih aku di masih iki tapi di luar jorok cerita Mas
3: meroroko.
4: Ya meroroko itu mau dalam bi Pak Juma Pak. Ya apa namanya tamari masih iki mau ni khatib ibadah Allah.
3: Wala zikrullah akbar
4: jari memang perlu diedukasi masyarakat. Jadi kembali ke urusannya di media sosial tadi saya kira itu juga bagian yang penting untuk kita perhatikan. Sebab bukan sebetulnya hanya menyasar generasi Z, kita-kita juga ini bisa terdampak. Malah itu merubah. Misalnya di antara hal yang membuat kita itu mengalami sedikit persoalan kalau orang terlalu rajin bermedia sosial, enggak nato mencari pacayang.
3: Emosi,
4: tersinggungan,
3: terganggu jiwa.
4: Terganggu jiwa. Jadi caranya memang karena ini nama uai tahu jangan pegang HP anak. Sacok tanjona sami dia. Lambat tu mak balaja bayar lewat HP. Lalu tahu melu tahu mak guru carinya cari di HP. Segalanya hampir melalui lewat HP. Jadi caranya memang kita ini memiliki yang namanya jeda. Kesiapan untuk jeda. Untuk satu waktu lepasnya HP-mu itu dulu.
3: Istirahat.
4: Sambil kalau ada istirahat sambil kita mencoba untuk bergaul.
3: Masuk ke dunia nyata ya.
4: Masuk dunia nyata.
3: Ya.
4: Nah, palang bisa cua. Kan di itu pemerintah ta dan nisanya WFH.
3: Iya.
4: Work from home. Ya work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Anda malah dek sekali nupayari urusan kerja bakti ya. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emak dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muak ia kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Muak dia disimbor pegawai dia tahu muak dia disimbor. Untuk apa? Yeme si pejabat ta si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusa nasak dinga. Loi mak kantor andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andan lo mak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota mengendap bergol mendulu dia. Menjadi masyulolai tau. Dia itu bermasyarakat. Sisa termus nak kopi nawawa lo di tanggalalan dia tu macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
2: Iya, hasilnya.
4: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi. Andan di teruas yang beruang. Itu namanya. Jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi, oh, saya pejabat apa sih banyak mau kata media masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena Anda melewat HP malam itu siang beruang, malam itu si harga-hargai. Nampak dek Pak Kepala Dinas Pak ya tu dek ni harap nampak dek selama hari mau ngai tahu solo ngaturi tanggalalap pacuai apa nasi mata bibi durian mukirinya gitu kan. Tapi kalau lewat media sosial biasa kan ketersinggungan terlalu tinggi. Nah yang kedua relaksasi sosial yang kedua adalah perjumpaan-perjumpaan di rumah ibadah. Jadi malah tu siang baru miapai mati karewa, miapai mati keluarga. Semua itu perjumpaan-perjumpaan itu kita bangun.
2: Silaturahmi
4: Pak. Ya. Ini yang membuat kita sekarang ini serba kaku apa? Kan dok tuh di HP, Anda itu Nissan dia jenis ketawanya orang di HP. Apakah dia tertawa karena lucu atau mepeca-peca wae? Kan sama modelnya kan?
2: Iya, sama modelnya.
4: Iya, semua pertama kali. Nah, iya murid biasa tapar yang kenapa mau ketawai kak? Anda tuh diketawai memang mecawe tau mak ita tulisanmu, jawabanmu. Tapi itulah dunia media sosial. Jadi caranya memang ada jeda. Bayangkan kalau kita kerja bakti satu jam saja, Anda iya harus satu jam di O, betul-betul nialai di E. Nital lah iroloh de HP tarik sejam macari dia tahu dan bapak bisa bayangkan hasilnya nari yang hasilnya
2: ya. Akan tercipta penguatan sosial ya, penguatan masyarakat
4: lingkungan yang menjari malah atau siang baruan menjari malah atau sipasipau apa muranuang ya uranuang apa melumbalambi ya upalambi semuanya
2: menyingkirkan kecurigaan-kecurigaan.
4: Bahkan tenak narian di misalnya tuh Pak pia kopi boleh membawa kopi Anda si lolo ngarasana ya tuh apakah mamisan naik atau sekali makmai tau sekali ramu mwane gulap Anda tuh dia rasana. Tapi ucapan itu menjadi tertawaan menjadi humor. Bayangkan kalau diangkat ke media sosial tenek humor menjadi celaan. Tapi kalau di ruang sosial kehidupan kita justru dia menjadi candaan dan itu sehat.
2: Dan ini satu bukti bahwa alam nyata itu mengalahkan alam yang penuh dengan halusinasi, imajinasi. Nyata ya.
4: Nyata ndak terlalu malah Pak. Mau dari tenan namo itu siolo itu artis, mau tate di dunia maya. Maya tuan di muti ya. Ndak terlalu malah maua. Secantik-cantiknya orang di dunia maya, tatai maya. Tapi ya, itu enggak bisa, enggak bisa dianu. Enggak bisa dipaksa.
2: Iya. Nih tadi mau langsung silahkan di 0 patak D2 Anang, D2 Talu, D2, D2 patak patak Talu ya. 0823-4718-7257 dan di 0822-9609-0996. Malah ini pengulang yang balik, Pak Haji Ramli dengan itu.
4: Ya,
2: apa daerah tas begering yang nanti kanak kanan tak?
4: Ya,
2: ni pakai radio tak?
3: Ya. Kini situ ni Haji Ramli ni biasa si rumpa.
2: Oh, si santan si beliau.
3: Alhamdulillah. Pensiunan. Jadi beliau ni tinggal di depannya Rumah Sakit Mitra.
4: Oh, iya.
3: Tahu jalan apa namanya itu? Dan beliau ni adalah orang yang suka di masjid. Kemudian suka berbicara soal-soal Islam, masalah sosial, tinggi kepeduliannya. Beliau ini sudah pensiun apalagi. Sehingga kita sangat harapkan bantuan-bantuan buah-buah pikirannya itu dapat disumbangkan ke acara Bapak sama Labi ini.
2: Ini tadi aja loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terputus ya. Ini ulangi kembali. Salah Zoom bisa juga di nomor WA. Jadi nomor WA-nya juga bisa di nomornya sama ya.
3: Ya.
2: Atau di 0 patah di 2 enang, di 2 talu, di 2 patah patah talu, karena masih ada waktu kita ini.
3: Ya.
2: Jadi ini masalah media sosial ini berarti nih meta salah itu gitu nih media sosial.
3: Sekarang ini menurut data yang disampaikan ya oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju. Bahwa saat ini ada 7.000 anak putus sekolah, Pak Ustaz. Ada 7.000 anak putus sekolah. 7.000 ini bukan angka kecil.
4: Gara-gara?
3: Saya tidak tahu. Saya mau bertanya, saya mau kaitkan ke situ. Ada hubungannya putus sekolah ini dengan kita terlalu banyak main HP? Banyak berselancar
2: di sini. Sebelum dijawab nih, tadi matamu jolok.
3: Ya, silakan.
2: Ya, ya. Denjal kita. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, subuh dumba. Dengan siapa?
7: Kan Nek Janggo di Adiwang Kabupaten Polman.
2: Oh iya.
3: Nek Janggo di Polman. Iya. Iya kan Nek, silakan.
2: Iya. Apa deh, kan Nek?
7: Alhamdulillah. Perbincang tadi Bapak Amnang Guru malah di betul-betul yakin kita bahwa itu tadi pembicaraan pertama memang alhamdulillah sudah memang menurut untuk hati, karena ia memang betul-betul sekarang banyak gangguan jiwa. Jadi alhamdulillah tadi karena baru-baru lagi ini begitu lagi di kenyataan di kampung kita ini. Jadi alhamdulillah memang betul-betul Pak Ustaz betul-betul ya sudah yakin bahwa generasi untuk pembelajaran tadi. Jadi saya ada mau sampaikan dari Pak Ustaz.
2: Iya, iya. Apa ya?
7: Jadi bagaimana itu Pak Ustaz, karena ada temanku ini sering tidak disampaikan kasihan salat Jumat karena biasanya kebanjiran. Jadi biasa kasihan itu tidak disampaikan salat Jumat. Jadi bagaimana cara itu, apakah pada waktunya di dalam sembahyang Jumat di masjid apakah bagaimana, atau sudah di salat Jumat atau sementara salat Jumat nah sembahyang luhur karena tidak sampai karena biasa kebanjiran kasihan jadi cukup saja. Terima kasih pasal bersama Pak Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Kanek Janggo ya.
3: Apakah banjir yang menghalangi Bapak ini tidak pergi sholat Jumat itu yang barangkali mau dibincangkan
2: daripada jembatan dan nikah apa
4: waktu na gempa bumi kan bunyi Jumat merubah tuh besoknya tidak nak lomas sama Jumat. Apa yang kena itu khauf, merakyat.
3: Nah, jangan sampai.
4: Jadi karena merakyat tahu, akhirnya itu menjadi bagian dari alasan kita tidak mengalami beban syariat. Khauf, merakyat. Nah, termasuk tadi ini karena banjir sudah menjadi sebuah alasan. Nah, balasan. Persoalan kedua adalah pirapema sambayang selama waktu zuhur, selama masuk waktu zuhur sampai berakhirnya waktu zuhur itu, itulah radiusnya. Silakan sholat pada waktu itu.
3: Karena dia sholat sendiri maka sholat yang dilakukan adalah sholat zuhur.
4: Sholat zuhur. Ya nama Mirio, jawaban.
3: Artinya mengerti bukan Allah, karena ada alasan yaitu keraguan-keraguan, kekhawatiran, ketakutan.
4: Ketakutan.
3: Khauf itu tadi ya. Oke.
2: Ya. Dia apa? Salah su, nak dia tahu mah tadi dia pasti tahu kapan gua batu.
3: Jadi dengan Ustaz deh. Anu puru palambe mahwa apakah bisa disebutkan bahwa penyebab dari kegelisahan yang didapatkan pada saat terlalu banyak main HP itu, banyak melihat kehidupan-kehidupan di HP itu bisa membuat jiwa kita terguncang dan bisa memutuskan bahwa tidak usah masuk sekolah deh.
4: Salah satu kalau dikatakan bahwa otomatis kalau kecanduan handphone akan langsung putus sekolah, saya tidak tahu.
3: Ya.
4: Tetapi sangat berdampak terhadap kualitas pembelajaran seorang siswa.
3: Ya, ya, ya, ya.
4: Manya minta diukur.
3: Ya.
4: Muak mana purai libur panjang. Hai, ma parisan ini pasti boleh di anak guru di apa nak menjari nak mulu pena sapi guru.
3: Iya, iya, iya, iya.
4: Itu yang terjadi. Bayangkan baru-baru ini misalnya libur, libur lebaran, libur puasa. Libur
3: panjang ya.
4: Mana metai masih kola. Mangan lulu namen dulu guru. Apa dia nak malu pena samen dulu.
3: Kosong.
4: Karena memang los semua. Los. Jangan bilang apa siswa biasa. Santri saja begitu. Yang selama di pesantren misalnya dia tidak pernah pegang HP, tapana libur malelo riboyanna. Anda momen dulu tadi pesantren di pusai tahu. Nani tipu pulin na bura mire. Tarulah. Mengapa li? Capur na lupe hafalan na ri. Jadi berdampak sekali itu. Berdampak sekali. Sehingga sekali lagi melo ni palambi de lori ganana tomairan ni siaran ni sarani si ololai ri ndai tu malar mapangi panginuan apalagi mana mo itu ya bu mo itu na laku na nolok sana eke ya nyaliam milo HP malit dia mo liang HP tetapi pikir lima coy nanti apa ri nanti apa kapan memiliki pergaulan bebas, kapan memiliki game-game yang berbahaya. Maka nanti mental yang akan dimunculkan adalah mental anda menesang. Anda menesang mapaka raya tomowena. Anda menesang mitabe lori di guruna. Anda menesang nisanga maki ada. Karena di media sosial tidak diajarkan yang begitu. Bahkan dalam konteks beragama, gara-gara itu yang terjadi, maka biasa metomaita si waru-waruang. Toma wubeng anak-anak sabak urusan mesa-mesa persoalan agama. Apa toma wubeng na sangge itu motor nawa ndam untuk yawa na pak dipirambungi guru unawerik na pau boleh itu tak anak nawa salah nasan itu ngapa umpalam biak pak wite di Facebook nawerik. Tidak ada jalan tengah. Karena itu kita memang membutuhkan yang namanya ruang tengah ini, ruang jeda sosial lah kira-kira istilahnya itu, untuk melihat format apa yang kita harus siapkan ini untuk menjemput masalah yang sedang kita hadapi sekarang.

0: Tongan.
1: Kan mentalnya menjadi tega. Yeah. Marah sini tapi elektrosial. Padahal sesungguhnya mentalnya sudah berbahaya. Iya.
0: Ustadz, berangkat dari judul ini, media sosial dan ketenangan jiwa. Malah tuh tidak mau tahu mau ya, media sosial dan ketidak ketenangan jiwa.
1: Iya.
0: Ya toh?
1: Iya.
0: Jadi ini bisa tenang jiwa tak karena media sosial, bisa juga tidak tenang jiwa tak karena media sosial. Sebagai khatib, sebagai pemuka agama, apa yang bijak sebenarnya dalam menyikapi HP itu bagi apa, terutama bagi anak-anak kita?
1: Iya. Malah itu mau bijak, malah itu tidak mau bijak. Meseret jawaban na HP. Tega
0: deh. Lepasan nih.
1: Tapakur. Kan begini masalahnya. Problem kita hari ini adalah ketidakberanian untuk menyatakan tidak terhadap sesuatu. Kenapa orang tidak berkarakter? Pak Mawa itu, tapi Pak, ini para luan itu hadir marondo membaca. Tapi apa nih? Insyaallah. Dia buat tuh boleh Mawa. Marondo Pak, dia tutup tuh nama sunnah. Insyaallah. Semua jawaban insyaallah nak hadir. Padahal sebenarnya watak kita ini akan terbentuk kalau kita berani menyatakan tidak.
0: Ada mana?
1: Iya. Mengapa nak boleh omong yang Pak Purale baik? Om Macoy di pura lebek ni ande. Iya rik macotoy. Padahal sebenarnya tubuh kita ini hanya menunggu sebuah sikap untuk berani berkata tidak.
0: Iya.
1: Damu ande nasa.
0: Iya.
1: Capu waktu.
0: Capal pak. Bala makan-makan atau kande. Capu.
1: Iya.
0: Mainannya kok coto nusantara. Coto jawali maco. Coto gagak tuh maco. Kande nasa mau pikir ranking.
2: Dari apa namanya colok?
0: Iya Ustaz, terima kasih banyak. Nang Guru atas oleh-oleh kita pada waktu yang sedikit ini. Mudah-mudahan pendengar tak bisa terus menantikan kehadiran kita insya Allah.
2: Iya. Dari Takim Jolo.
0: Iya, si Ruru masih syarat-syarat apa bu?
2: Iya.
0: Syarat masing-masing.
2: Alon no cuma pemain di pengolai, malah tahu si Rupa bu insyaallah.
0: Ada tahu dipindah dia Jolo.
2: Oh iya.
0: Ada hajat yang mau ditunaikan.
2: Iya.
0: Terima kasih Anang Guru atas ilmu tak. Mudah-mudahan kita ketemu sehat nah tentu yang sana pendengar.
2: Iya.
0: Si Allah insyaallah pada Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

Dari Jalan Marta Dinata Simboro menuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Fitriani Umar. Piala Dunia dongkrak omset warkop dan penjual jersey di Sulbar. Piala Dunia 2026 ikut menggerakkan ekonomi lokal di Sulawesi Barat, terutama sektor jasa. Warkop, kafe, serta pedagang jersey disebut menikmati lonjakan omset selama turnamen bergulir. Wakil Ketua 5 KONI Sulbar Andika Habda menyebut penjualan jersey meningkat selama pesta bola berlangsung. Menurutnya hanya dengan momentum sebulan lebih, perputaran uang di sektor ini terasa signifikan. Ia menjelaskan banyak warkop dan kafe di Mamuju dan sekitarnya memanfaatkan hak siar gratis TVRI. Mereka menggelar nonton bareng dengan bermodal layar, proyektor, dan mengikuti prosedur pelaporan. Model usaha ini membuat pengunjung betah berjam-jam sehingga konsumsi makanan dan minuman ikut naik. Andika menilai nobar sekaligus menjadi cara efektif mendatangkan pelanggan baru bagi pelaku usaha. Ia memproyeksikan dampak ekonomi akan makin besar jika Pemprov menetapkan titik nobar resmi skala besar. KONI Sulbar mendorong pemerintah daerah dan pelaku UMKM memaksimalkan peluang ini secara tertib dan sportif. Andika berharap euforia Piala Dunia tidak hanya menghibur warga, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi olahraga. Tim IRC Polresta Mamuju amankan pria mengamuk usai konsumsi obat batuk. Sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tim IRC Polresta Mamuju bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian setelah menerima aduan melalui layanan call center 110 terkait seorang pria mengamuk di Wisma Aneka Jaya Kabupaten Mamuju Kamis 18 Juni 2026. Setiba petugas di tempat kejadian perkara atau TKP, polisi menemukan seorang pria yang diketahui bernama Hayul, 20 tahun, dalam kondisi mabuk berat dan mengamuk hingga meresahkan penghuni wisma lainnya. Kasih Humas Polresta Mamuju Ibtu Herman Basir mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan diduga mengalami kondisi tidak terkendali akibat mengonsumsi obat batuk dalam jumlah berlebihan. Sebagai tindak lanjut, petugas kemudian mengamankan situasi dan membawa keempat orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui motif para pelaku mengonsumsi obat tersebut. Atas kejadian tersebut, Polresta Mamuju mengimbau masyarakat untuk tidak menyalahgunakan obat-obatan maupun zat tertentu yang dapat membahayakan kesehatan dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di lingkungan sekitar. BPJS Mamuju pastikan layanan JKN tetap lancar meski defisit. BPJS Kesehatan Cabang Mamuju menegaskan bahwa kondisi defisit keuangan yang dialami secara nasional tidak menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan optimal kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. BPJS berkomitmen penuh untuk menjamin kesetaraan layanan bagi seluruh masyarakat tanpa ada pembedaan. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju Ridho Lahia Usman di sela-sela kegiatan pada Kamis 18 Juni 2026. Saat dikonfirmasi mengenai dampak defisit terhadap keluhan masyarakat, Ridho menjelaskan bahwa aduan yang masuk sejauh ini bukan terkait status kepesertaan, melainkan pada aspek pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRT atau rumah sakit. Menurutnya beberapa persoalan klasik seperti sistem antrean dan ketersediaan obat masih menjadi isu utama yang dirasakan oleh pasien di lapangan.
Meski demikian, Rido menggarisbawahi bahwa kuantitas aduan di wilayah Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadikan kritik sebagai evaluasi sistem, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju memastikan tidak menutup mata terhadap keluhan-keluhan teknis yang masih terjadi di area rumah sakit. Pihaknya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan mitra demi menyempurnakan sistem pelayanan. Pemprov Sulbar persiapkan titik nobar Piala Dunia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersiap memfasilitasi titik nonton bareng Piala Dunia. Langkah ini menyusul euforia warga yang menggelar nobar mandiri di kampung hingga pusat kota. Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat, Muhammad Sabir, mengakui saat ini titik resmi belum ada. Selama ini nobar masih tersebar di rumah pejabat, lingkungan kantor, dan inisiatif masyarakat di berbagai tempat. Ia menyebut Dispo Parekraf kini mulai menyusun perencanaan titik-titik resmi nobar di Sulbar. Sementara itu, di rumah pejabat dan sejumlah lingkungan kantor sudah lebih dulu digelar nobar internal. Sementara itu, Wakil Ketua 5 KONI Sulbar Andika Habda menjelaskan KONI Sulbar sendiri menyiapkan nobar di kantor mereka. Dengan memanfaatkan big screen yang sudah tersedia, fasilitas ini diperuntukkan bagi internal dan menjadi bentuk dukungan KONI atas semarak Piala Dunia. Andika menilai penetapan titik resmi penting untuk mengatur keramaian dan minimalkan risiko fanatisme. Ia mengingatkan penyelenggara dan supporter agar menjaga sportivitas demi menciptakan nobar yang aman dan nyaman. Dengan rencana ini, pemerintah berharap masyarakat Sulbar bisa menikmati Piala Dunia lebih tertib. Titik-titik nobar juga diharapkan menjadi ruang bersama lintas kalangan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani Umar, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia. Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nak tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
0: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur-mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, pendengar, bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favoritmu. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.
1: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kita berjumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, dan saya akan menemani Anda hari ini pendengar hingga pukul 16 atau pukul 4 sore. Yang ingin bergabung di nomor 0426232443 atau nomor 0829609996. Ya, dan dari tadi ini sebelum masuk sudah bunyi-bunyi penelponnya. Halo.
1: Halo. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oh, iya. Siapa di mana?
1: Dengan Mida Diadi.
0: Mida Diadi, apa kabar? Iya. Mendung di sana, Di.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mendung di sana?
1: Iya, mendung.
0: Oke. Mida.
1: Lagunya anu.
0: Apa itu?
1: Indah Sundari.
0: Indah Sundari.
1: Judulnya Madu Susu.
0: Madu Susu. Oke.
1: Okay. Ya, salam-salam dulu ada Asri di Lewut Timur, ada juga Erwin di Jalan Tamat Sapi, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni. Ada juga Pak Acuk Herudin di Pasada. Ada juga Ani di Wote, Papa Ulan di Adi-Adi. Ada juga Papa Rizal di Taludu. Papa Tati, Papa Nasrul. Ada juga Pak Guru di Tapalang. Ada juga Puan Sidang, Pak KMS, Maulana, Bobby, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak, siapa kah ini?
0: Fitri.
1: Buat Kak Fitri, lanjut tugas Ki. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Adi-Adi. Halo. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Siapa di mana?
2: Selamat berjumpa kembali.
0: Ya. Oke, ya. Berjumpa.
2: Berjumpa
0: sampai kembali. Jumpa apa tuh?
2: Sampai jumpa ya.
0: Ya, siapa di mana?
2: Dari Polman.
0: Polman. Apa kabar? Siapa namanya?
2: KMS
0: Polman. Ya, ini KMS pecinta bola kah?
2: Iya.
0: Siapa nih dukungannya ini?
2: Dukungan saya itu adalah Argentina.
0: Sama di rumah saya ini. Keluarga besar Argentina di rumah saya.
2: Argentina main, aduh penonton banyak sekali.
0: Kemarin
2: di sini.
0: Daerah Pambusuang itu ada daerah apa itu yang punya rumah?
2: Daerah Pambusuang dan Karama ya.
0: Rumahnya dicat ke Argentina lagi.
2: Oke. Karena banyak pendukungnya di Argentina. Perempuan saja.
0: Ya, saya yang
2: tidak. Bukan cuma laki-laki ya, perempuan juga pendukungnya.
0: Saya yang tidak punya dukungan ya, saya yang menang aja lah ya.
2: Berarti ini Mbak Fitri ini netral ya?
0: Netral aja saya mah. Oke.
2: Sama tadi yang baru keluar tadi, siapa tadi yang berkeluar?
0: Mida, Adi-Adi dia.
2: Saya mudah-mudahan pendukungnya di Argentina, Di. Mudah-mudahan juga pendukungnya di Argentina. Lagunya Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Lagunya siapa Roma ini?
2: Roma Irama.
0: Oh, Cuma Kamu, Roma Irama. Oke. Lanjut.
2: Ini, ada Ibu Murni, ada juga yang sudah lewat tadi. Terima kasih banyak sepanya. Siapa tadi Mbak Mida ya? Mida ya?
0: Mida.
2: Kemudian ada juga Corek, Sidan, Bobby, Cada, Pak Mahir, Amar, Acoh Herudin, Pak Syukur, yang ada juga di Timur, kemudian siapa lagi ya, Gibran, Pak Salman, dan ada juga Alia.
0: Siapa itu? Alia.
2: Alia ya. Itu Alia di mana itu, di Mamuju ya?
0: Enggak tahu.
2: Dua-duanya ya.
0: Dua-duanya. Siapa yang ditanda ya? Siapa yang ditanda kah?
2: Bukan Lia, Alia.
0: Wallahualam sih, yang mana?
2: Saya juga kurang tahu ini siapa. Alia kah? Pokoknya ya, dibenarkan saja deh kalau salahnya. Ya, untuk semuanya Mudi. Halo?
0: Ya.
2: Ya, untuk semuanya Mudi.
0: Iya, oke. Okay. Oh, saya sempat ngelek lagi. Oke. Okay. Ya.
2: Kembali Mbak Fitri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan halo. Dan kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dan kita. Iya.
0: Bro Dangdut. Siapa di mana? Halo? Kedengaran?
3: Ya, halo. Kecil kali tuh.
0: Kecil sekali.
3: Iya.
0: Ya dulu, saya agak ini dulu. Bisa? Bagus?
3: Ya, sudah bagus. Oke.
0: Oke. Oke, lanjut. Apa kabar? Tondeng, di
3: kalau
0: Tondeng.
3: Bola.
0: Siapa itu?
3: Unasut lah.
0: Bola Unasutra.
3: Iya.
0: Unasutra. Oke. Ini kayaknya sering ini ya, sering request lagu bola. Kayaknya pecinta bola juga ya.
3: Oh iya.
0: Siapa dukungannya?
3: Argentina.
0: Weh, 2-0 Argentina, 2-0 ini tadi. Oke, lanjut. Masa siapa?
3: Ada?
0: Iya, ada bola Unasutra.
3: Aku juga tuh soal-soal saja kami tuh.
0: Oke.
3: Ya, kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Bro Dangdut, waalaikumsalam.
4: Ada Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
4: Dari Kalimamuju ini.
0: Kalimamuju. Adakah lapangan bola di Kalimamuju?
4: Ya, kalau lapangan bola banyak, tapi kalau saya bukan pencinta bola, tapi pencinta poli.
0: Oh iya, beda sendiri nih.
4: Tapi didukung juga
0: ya. Iya.
4: Namanya bola.
0: Apalagi kalau
4: kalau saya itu poli toh. Tetapi itu bola didukungnya, mana dukungan yang bagus lah.
0: Pokoknya kalau saya mah siapa yang juara ya itulah dia.
4: Ya, betul. Nah. Cuma Fitri.
0: Jadi kita tunggu satu bulan lagi ke ini.
4: Ya, betul.
0: Oke, lanjut.
4: Lagunya Senyum dan Hati.
0: Senyum dan Hatimu. Kayaknya Nika Nerjana ya.
4: Iya.
0: Bisa senyum ke semua orang tapi hatinya jangan, Di.
4: Ya, benar.
0: Nah. Oke. Iya, silakan.
4: Mbak Mida, terus ada juga Kak Nis, terimtas sepannya. Terus ada juga Maulana, Alisardino, terus ada juga Bobby. Juga Pak Tukur, Pak Rasul juga di sana. Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Sriani, Alia, terus ada juga Mama Nanda. Ada juga Gibran, Abraham, terus ada juga Amar, Lama ini Pangeran Kodo tidak ada juga masuk ini.
0: Mungkin dia lompat-lompat dulu.
4: Ya, terus ada juga siapa lagi di Jalan Rumah Sapi, Ban Erwing, dan semua saja tanpa ada yang dikecualikan. Yang tugas, Mbak Fitri, lagi tugas di menjalankan tugasnya selalu. Terima kasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Halo. Suara saya menggema ini.
5: Gema, halo.
0: Ya, Pro Dangdut.
5: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
5: dengan Mbak Fitri di Tapalang.
0: Oh iya, iya. Membel lah kayaknya saya. Ada di Tapalang, ada di sini nih.
5: Tapalang Mbak Fitri.
0: Iya, Pak Mahir. Iya. Benar enggak sih?
5: Benar.
0: Pak Mahir.
5: Saya mendukung Portugal ini, Mbak.
0: Oh, sama kayak ponakan saya. Cinta Ronaldo. Mati sama Portugal.
5: Kalau okay. Ibu Murni dia dukung Poli tapi tetap juga suka bola katanya.
0: Iya. Mungkin di rumahnya ada pecinta bola juga tuh. Iya,
5: pasti, pasti juga.
0: Oke.
5: Okay. Ikutan lagunya Haji Tondeng.
0: Yang bola.
5: Bola.
0: Bola. Oke.
5: Okay. Halo?
0: Iya. Yeah.
5: Salam-salam dulu.
0: Mm-mm.
5: Selamat siang, ada Haji Tondeng di Sidrap.
0: Mm-mm.
5: Ada Gibran. Ada Bang Erwin di Jalan Mas Api.
0: Mm-mm.
5: Ada Mida di Adi-Adi.
0: Mm-hmm.
5: Bapak Rizal di Boteng. Ada juga Bapak Ulang. Bu Suma. Lia di Mateng.
0: Yeah.
5: Ibu Norma, Darmawati. Pak Juharudin. Ada juga Ibu Muri di Kalimamuju.
0: Mm-hmm.
5: Pak Syukur di Kutai, Pak Hadung, ada juga Haji Jami di Mengcidi.
0: Mm-hmm.
5: Dan semuanya saja tanpa ada dikucilkan.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu.
0: Angin, makasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya banyak banget. 2-1 Mi, Argentina sama Portugal. Oke, kita dengarkan lagu Madu dan Susu Indah Sundari. Requestannya Mbak Mida, Adi-Adi. Kemudian ada Cuma Kamu, Rauma Irama dari lagunya, requestan dari KMS. Pendengar, tetaplah bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Cek fakta.
3: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1, di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat deep web, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan.

0: Selanjutnya pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com dalam unggahan kanal YouTube Sekretaris Presiden pada 11 Juni 2026. Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru.
1: Cek fakta.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Prodang Dut Dangdut adalah kita di sore hari ini. Ya, sebelum saya angkat telepon, saya mau baca dulu pesan masuk. Baik, pesan. Nah, ada Assalamualaikum Prodang Dut dari Nur di Pupenga. Saya mau dengar lagunya Mansur S. Gelas Retak. Terima kasih salam buat semua pendengar RRI Mewujud Tanpa Terkecuali, gitu, dan buat Mbak Fitri semoga selalu. Terima kasih juga. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore penyiar juga semuanya. Salam buat anak Karang Taruna, Mamesa Panggalo, Salabose dan Paraelo juga buat Ponpes Khairunas Rusung. Serta yang nongkrong di rumah makan sore dan Tunda Labong Utara mau dengar lagu istimewa Melili. Terima kasih. Wassalam dari Raj Aryan. Raj Aryan. Di Kelurahan Pangalyali, Kecamatan Bangga, Majene. Oke. Terima kasih. Apa ini? Apa ini? Ini pakai bahasa Mandarin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mandu, salam salama. Oh, saya pakai bahasa Indonesianya aja ya. Salam untuk semua pendengar, salam buat anggota aman juga buat LPPSD Majene, seluruh petani dan nelayan juga buru-buru yang beraktivitas di pasar sekolah adat Maya Kai yang Banggai dan pendengar setia di lingkungan RW 09 Panggalo Kelurahan Pangalyali. Ada ke Panggalo Doni di Pangalyali ada kah? Lagunya terkesan Lesti. Terima kasih. Wassalam dari Kacuk Mamis di Panggalo. Salabose. Oh, Salabose dia naik. Oh, saya salah salama. Oke, terima kasih Kacuk Mamis. Oke, saya lanjut ke penelpon kita di sore hari ini. Halo. Selamat sore. Halo. Sore, Pro Dangdut. Mas?
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dengan Polewali.
0: Siapa namanya? Coba bisa diulang?
1: Dari Polewali, Sarif dari Polewali.
0: Oh, Sarif Polewali ini tadi agak-agak apa nih? Agak pickback. Oke, apa kabar? Polewali sebelah mana?
1: Polewali bagam Mami. Kota 2 kiloan dari kota Polewali.
0: Oh, iya. Bagaimana kabar di sana?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik dan cukup mendukung cuaca.
0: Cerahkah di sana sekarang?
1: Iya.
0: Cerah ya.
1: Kecil suaranya.
0: Saya sudah besar kan ini.
1: Dengan siapa ini menyiar ke HD sore hari ini?
0: Oh, Mbak, saya Fitri.
1: Oh, salam kenal Mbak salam. Fitri.
0: Oke, salam kenal juga dari Mamu juga Kesan.
1: Iya, boleh ke request lagu kah?
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Imam S. Arifin, Selalu Milikmu.
0: Imam S. Arifin, oke.
1: Iya. Nanti siapa-siapa, ada Piko, ada Alex Aspino, ada Mira di Mamuju sana, ada KMS tadi, ada Alia di Tande, ada Bobby, ada Sidang, ada semuanya mau Mbak Fitri, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagunya?
0: Iya, apa? Selalu milikmu. Saya salah tulis lagi. Milikmu.
1: Buat Mbak Fitri selamat bertugas, selamat sore. Ucapannya sehat selalu dan buat Mbak Fitri kembali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dari Acos di Polman.
0: Polman Acox, ada X-nya ya?
2: Iya, ada X-nya.
0: Unik juga ini. Oke, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Oke. Pecinta bola?
2: Iya.
0: Apa mau?
2: Iya, Argentina.
0: Ade, banyak mini Argentina. Iya.
2: Kan 3-0 kemarin.
0: Hat-trick. Iya. Ada tepuk tangan sebenarnya untuk Messi ini. Iya. Oke, lanjut. Sama-sama, Midi.
2: Iya, ya, sudah enggak boleh rekrut lagi ya.
0: Ini kayaknya enggak, saya enggak ini. Enggak enak kalau jangan sampai saya enggak putarkan ini karena mau azan sebentar juga ini.
2: Oh iya iya iya, enggak apa-apa ya ya. Yang baru lewat tadi siapa ya?
0: Namanya Syarif. Dia Pulau Wali juga. Oh, Mami, tadi, Mami.
2: Ya, Mami. Salam kenal ya. Iya, ada Jopiko di sana. Ada Astra. Ada Molana. Ada Sidan.
0: Ya.
2: Sore. Bobby KMS. Ya, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Mbak Fitri. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang mana nih? Oh, saya ke WA dulu ya, karena saya kita harus selang-seling supaya adil. Ini. Oke, halo, Prodangdut.
1: Halo juga, Fitri.
0: Yeah, siapa di mana? Mau ke mana?
1: Kabar baik.
0: Oke, Prodangdut.
1: Bagaimana di situ di Mamuju?
0: Alhamdulillah. Kayaknya mendung-mendung dikit.
1: Panas di sini, panas ini.
0: Oke, panas.
1: Ya. Yeah.
0: Ini.
1: Ya, banyak bilang masuk ya.
0: Yang dulu pecinta bola kah juga?
1: Ya, pecinta bola juga Argentina.
0: Ah, astagfirullah, Argentina semua bi. Saya pikir ada Brasil karena sebentar ada Brasil. Jam berapa ini? Besok ada Brasil.
1: Iya, dia.
0: Jam 8.30 dia.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, kalau sudah pun lagu ya. Salam-salam kali ini. Ikutan saya lagunya tadi Acox.
0: Iya, Acox. Tidak ada ya. Acox. Sembarang mau ini. Banyak minturnya. Ya. Oke.
1: Okay. Ada tadi Pak Putra. Kemudian ada di Mami juga itu Polman. Ya, Sari Pariti ya. Ada Piko. Ya, kemudian ada Sriani. Kemudian Abang Kumis, Pak Salman di Galulopo. Kemudian KMS dengan Bobby. Ada Kipran, ada Kandai Janggo di sana. Untuk semuanya mau pendengarnya Pro Dangdut tanpa dikecualikan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan lagu dari Kenur Jana, Senyum Hatimu, kemudian Gelas Retak Mansures.

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nak tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang masih ingin bergabung di sore hari ini. Halo.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya, siapa di mana?
3: Iya, dari Kayangan di Karangpo.
2: Kalau di Kayangan itu ada orang penonton nonton ini bola juga enggak? Ada main bola juga enggak?
3: Iya, banyak.
2: Iya, apa itu? Kalau yang negara mana aja yang dipilihannya orang Kayangan ini?
3: Ini enggak kutu yang dipilihannya orang di Kayangan. Apakah siapa itu tadi enggak bilang anu?
2: Argentina.
3: Argentina. Iya, banyak itu yang pilih Argentina.
2: Mungkin karena tahun lalu sebelumnya juara dunia piala juara. Iya. Oke.
3: Tapi kalau perempuan memang itu kalau laki-laki kesukaan bola kan?
2: Kayaknya semua pecinta laki-laki pecinta bola.
3: Iya.
2: Hampir kayaknya ya. Mungkin kalau 99% mungkin ya, enggak 100% juga.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Masih bisa kah?
2: Kayaknya ini deh.
3: Bisa dong.
2: Tidak mi ini deh.
3: Deh.
2: Yang ter apa ini? Terakhir ini Lesti terkesan.
3: Oh iya itu. Kira-kira salah aja.
2: Oke, okay, silakan.
3: Ada tadi siapa itu tadi di siapa di mana itu tadi salam kenal
2: yang Syarif Polwali
3: ya Syarif.
2: Oke, okay.
3: Ada juga satu di belakangnya Syarif. Salam kenal juga ada juga Pak KMS, ada Bobby, ada Fiko, ada juga Maulana Pak Abraham, Pak Kifra, ada juga Ibu Lia, Arah, Purnawasari, Pangerangko, Dok Rania, ada juga Ibu Murni, ada juga Rindi Tawasapi, ada juga Mbak Imu Putra, Putra Mandan. Semua-semuanya tempat terkecuali buat adik Fikri, mudah-mudahan semua sehat selama panjang umur sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di Kayangan ada yang main bola juga dan ternyata negaranya sama lagi yang dari. Oke, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
4: Dangdut ada lagi ada Fikri.
2: Ye, siapa di mana ini?
4: Syukur adik ini. Baim Putra.
2: Baim Putra. Ini kenapa kayak agak-agak jauh-jauh? Baru, kecil baru suaranya. Baru. Oh, ya masih ngelag. Belum keluar power suaranya ini kayaknya.
4: Oh, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Baim Putra suka bola juga?
4: Iya.
2: Apa?
4: Kendalanya? Argentina sama apa namanya? Jerman.
2: Oh, Oh iya iya iya. Sejauh ini baru berapa Mi ini tadi? 5-6 yang lawan 1 ini. Cuman 1 tadi yang pilih Portugal.
4: Oh iya.
2: Oke, okay, langsung Mi sapa-sapa di.
4: Salam tadi cobain.
2: Yang Bu Darmawati siapa tuh? Di Kayangan itu nah. Kayangan.
4: Ya, kirim salam tadi ya. Ada Ibu Lia, Ibu Ian, Ore, Maulana, ada juga Dina, Ibu Teng, Rania, Anto dan Rekan Tunggudi. Itu Asri di Luwak Timur, ada juga Tira Andi yang saya di Semarang sana, dan tim saja tanpa terkecuali untuk Ade Fitria selamat sehat selalu panjang umur mudah dan rezekinya.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Hello, Prodangdut.
5: Danduk adalah kita.
2: Oke, okay. Siapa di mana?
5: Ya, dengan Erwin di Jalan Tamasapi ini, Mbak Fitri.
2: Erwin di Jalan Tamasapi, apa kabar?
5: Ya, kabar baik. Pendukungnya berhasil.
2: Ah, ada mi temannya, temanku ini berhasil ya.
5: Iya, berhasil. Iya.
2: Oke. main besok ya. Semoga.
5: Oh iya, mudah-mudahan ya.
2: Mudah-mudahan Allah. Maju. Insyaallah. Iya. Oke. Azmi.
5: Iya.
2: Siapa-siapa nih?
5: Salam aja ya.
2: Iya.
5: Kirim salam ada tadi Darmawati di Pulkar. Terima kasih sapanya. Terus ada juga Pak Mahir. Apa kabar sore hari ini? Terus ada juga nih di Botem bersama Mida. Ada Pak Rizal. Terus ada juga Astriani di Majenek bersama Alia di Tande. Ada juga Le Sardino, Dina, Fadila. Terus ada juga Pak Salman di Gelu Lombok. Ada sidang di Polman. Bagaimana dokumennya Pak Sidang? terus ada juga Kibram bersama Abrahan di sana. Mudah-mudahan resep selalu ada untuk di Lutim. Astri di Timur. Anto di Andre Kanduri bersama ada Ibu Lia, Pangeran Kodo. Ya pokoknya semua-semuanya ada tanpa terkecuali. Ada soalnya Ibu Murni di Kelima Muju.
2: Hampir saja ya. Saudara-saudara.
5: Iya, saudara. Ya pokoknya semua-semuanya ada tanpa terkecuali buat Mbak Fitri selama menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu.
2: Amin, oke, makasih.
5: Keluarga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hari ini Argentina di atas. Oke, pendukungnya untuk saat ini. Oke, pendengar dan manapun Anda berada di sore hari ini, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga kami sampaikan untuk para pendengar ya pecinta bola, jangan lupa dengarkan kalau istilahnya kita debar, dengar bareng ya. Berdebar jantungnya. Oh, stop it. Oke, ada besok dari hari Sabtu ada 8:30 Brasil versus Haiti, kemudian 11:00 Turki versus Paraguay, jam 12 malamnya ada Belanda versus Swedia. Oke, pendengar, dan Anda bisa dengarkan di frekuensi 96 untuk daerah Mamuju, kemudian Majene Polman 100,2, kemudian 97,6 di Polewali dan Mamasa Peningin. Oke, Pak, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya benar, Rasulullah memuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda untuk program ekonomi digital, siaran ulang dengan tema strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital. Nah, narasumbernya ada Elemen Nur Fauzana atau ini owner Susu Kurma Aren Mamuju, pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Arah Persatu memujukan informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Setelah tadi kita dandutan, saatnya kita ngobrol-ngobrol santai di program ekonomi digital seperti biasa setiap Jumat sore. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang. Satu topiknya cukup menarik untuk sore hari ini, yaitu strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital. Nah, karena itu sore hari ini sudah hadir di studio salah satu pelaku usaha, pelaku UMKM. Kita akan berbagi cerita, berbagi informasi, edukasi, inspirasi, dan sebagainya. Saya bersama LM Nur Fauzan. Ya, Susu Kurma Aren. Selamat sore, Bro.
2: Sore, alhamdulillah.
1: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini usahanya dijalankan di mana ini? Mamuju atau di mana?
2: Di Mamuju.
1: Di Mamuju.
2: Di arteri.
1: Oh, begitu ya. Asik sekali pendengar. Ini lagi siaran, di depan kita sudah ada produknya ini. Tapi belum ada
2: logonya,
1: belum ada brandnya kelihatan ya. Ada ruang nanti untuk kita berdiskusi untuk pendengar di rumah, dimanapun Anda mendengarkan siaran ini. Mau kita tanya-tanya, ngobrol, berbagi cerita, ya boleh. Terutama cerita dari bagaimana kita membangun usaha ya di era digital. Anda bisa masuk nanti di 0426-2322-443 ataupun di 0822-9609-0996. Baik, Bro Fauzan saya panggilnya.
2: Iya, Fauzan.
1: Fauzan, ini mungkin boleh diceritakan sejak kapan ini memulai usaha UMKM ini?
2: Oh iya, baik. Jadi kami mulai usaha ini pas bulan suci Ramadan. Jadi sekitar 2 bulanan ya.
1: Oh, baru sekali ya?
2: Iya, masih sangat baru di UMKM ini.
1: Ya.
2: Ya, jadi dan juga kami memilih untuk menjual produk susu kurma aren. Ya, karena selain praktis juga memiliki banyak manfaat lah.
1: Mulainya di Ramadan, jangan sampai ini hanya untuk pada saat menu buka puasa gitu. Gitu.
2: Iya.
1: Enggak juga atau
2: enggak juga. Kami juga waktu saat itu membuka untuk sahur.
1: Oh iya. Iya.
2: Dan alhamdulillah berlanjut hingga saat ini.
1: Berlanjut. Berarti di Ramadan itu ada dampak mungkin ya, Mas.
2: Iya.
1: Akhirnya berlanjut di sampai sekarang ini. Boleh. Kenapa kemudian memilih produk susu apa ini? Susu
2: kurma
1: aren ini.
2: Iya, itu tadi.
1: Ini perpaduan yang cukup bagus ini.
2: Iya. Jadi ya tadi karena praktis ya.
1: Iya.
2: Ini kan susu kurma banyak manfaatnya ya, dan harapannya bisa lebih dikenal banyak masyarakat. Jadi kenapa memilih ini, karena susu kurma ini itu tadi banyak manfaatnya.
1: Yeah.
2: Dan juga ya memang saya lebih tertarik juga di dunia usaha dan berjualan. Dan ini yang mudah bagi saya untuk saya jalankan.
1: Tapi sebelumnya kan di Ramadan, kalau produk ini atau sebelumnya memang ada usaha-usaha dijalankan?
2: Sebelumnya hanya jualan-jualan kecil, kayak jualan minuman juga, jualan susu kopi
1: oh,
2: susu.
1: Oh gitu. Ya,
2: tapi ya sementara.
1: Ya,
2: jadi yang saat ini mau dikembangkan lebih lagi.
1: Sebelumnya aktivitasnya apa nih kalau boleh tahu?
2: Kalau sebelumnya saya ngajar di sekolah.
1: Oh. Iya. Tapi tanpa meninggalkan profesi itu juga, gitu.
2: Iya. Untuk saat ini sudah.
1: Oh gitu.
2: Iya, sudah resign.
1: Lupanya lebih apa tertarik di sini ya?
2: Betul betul betul. Lebih ya merasa lebih apa ya? Senang lah.
1: Alasannya apa?
2: Alasan ya karena
1: meninggalkan profesi tadi untuk fokus ke
2: alasannya usaha sih ini. Ya lebih ke ini aja ya. Kayak mau melangkah aja lebih maju.
1: Mau melangkah aja lebih maju.
2: Coba ini mau mulai usaha sendiri lah.
1: Baik baik. Kita tahan dulu, rupanya sudah ada yang gabung nih. Coba kita terima telepon dulu. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dikecilkan dulu volume radio tak ya.
3: Sebaik. Penanya dari Jalan Pentiko nomor 11. Wah. Tentang UKM ini.
1: Iya.
3: Sejak berapa tahun dilaksanakan dan ini kan bahannya kan dari Arab barangkali, kan sari kurma apa? Susu kurma.
2: Susu kurma.
3: Susu kurma. Sedangkan kita ini enggak bisa tumbuh kurma di Mariano. Betul. Di Indonesia.
1: Betul. Iya, iya.
3: Apakah diekspor atau melalui ada travel yang angkut ke Indonesia yang kita beli? Kita ini kan sebagai konsumen untuk pengguna.
1: Yeah.
3: Bagaimana caranya untuk menggunakan modal yang rasa-rasa modalnya ini kan lebih tinggi daripada sausa lain. Sausa susu perah kan lain juga.
1: Mentang-mentang ini dari Arab bahan bakunya.
3: Tentang ini bahan bakunya ini karena kan ini kita di Indonesia tanam kurma tidak bisa berbuah.
1: Yeah.
3: Kalau di Jawa mungkin ya. Terima kasih
1: ya. Ya, Pak Ramli boleh coba Pak Ramli.
3: Ya.
1: Kapan-kapan ke arteri ya?
2: Iya, di arteri.
1: Ke arteri.
3: Oh iya. Jadi, iya. Terima kasih atas informasinya ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ramli di Pontiku. Ini kan dia bilang kurma ini kan dari Arab, tapi Mamuju banyak kok dijual. Boleh di respon dulu.
2: Iya, jadi untuk bahannya sendiri kami mengambil dari toko kurma ya yang ada di Makassar. Ya, karena dari sana bahannya lebih lebih murah ya untuk membeli dan dia dikirim ke sini ke Mamuju. Jadi belinya langsung banyak.
1: Ya. Oh iya. Ya,
2: jadi seperti itu. Kalau susunya sendiri ya pakai ini susu UHT yang susu ada UHT di toko-toko. Ya, jadi hanya itu saja. Kalau arennya kami membeli produk dari produk lokal dari Mamuju juga. Bubuk arennya namanya. Jadi tiga itu.
1: Itu sudah jadi juga ya produknya sudah atau dari langsung dari petaninya atau seperti apa?
2: Sudah jadi.
1: Oh. Ini jadi itu termasuk produk UMKM?
2: Iya, termasuk produk UMKM Mamuju.
1: Oh, ini bagus juga jadi saling.
2: Iya, itu.
1: UMKM yang satu dengan yang lain ya kan?
2: Iya.
1: Baik-baik. Itu Pak Ramli di Mamuju di 0822-9609-0996 boleh dicoba kembali. Nah, di dalam menjalankan usaha ini dibantu siapa atau jalan sendiri sebenarnya? Bisa diceritakan dulu.
2: Ya, alhamdulillah untuk saat ini jalan sendiri ya. Ya, jadi ya kami yang memproduksi susu kurmanya, kami yang mempromosikan di media sosial. Ya, kami juga yang mencatat keuangannya.
1: Ya, pelan-pelan ini baru bertumbuh.
2: Iya, baru bertumbuh.
1: 2 bulan ya. Iya. Ya, baik. Kalau di tempat di arteri sendiri itu mangkalnya setiap kapan?
2: Kalau di arteri kami bukanya itu dari setiap hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 4 sore sampai jam 6. Ya. Kalau hari Ahadnya kami bukanya pada saat Car Free Day saja. Sampai jam 10 lah, 10 pagi.
1: Sampai jam 10 pagi.
2: Ya, dari jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Itu bergerak.
2: Stay
1: ya.
2: Iya.
1: Baik, baik. Nah, kalau kita bicara kaitannya dengan topik kita strategi bertumbuh ya dengan di era digital seperti sekarang ini ya. Jadi kan sekarang ini Bung Bausan di offline dan juga online. Iya, kalau betul. Melihat perbandingan dari sisi penjualan,
2: sebenarnya keduanya tuh saling ini ya, saling berkaitan ya. Apalagi online itu sangat berpengaruh sekali pada penjualan di offline. Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu, dia tahu dari online. Jadi seperti itu.
1: Pemanfaatan media sosial.
2: Iya.
1: Targetnya siapa sih yang untuk produknya?
2: Targetnya untuk semua kalangan.
1: Semua kalangan,
2: iya,
1: ya.
2: Untuk semua kalangan. Anak muda, anak-anak, atau remaja, dewasa, orang tua, semuanya.
1: Saya kalau boleh tahu, apa yang menjadi keunggulan produk susu kurma madu ini?
2: Susu kurma aren ya?
1: Susu kurma aren, sorry. Ya.
2: Sebenarnya...
1: Saya sepertinya perlu ditambah madu juga.
2: Ya bisa insya Allah nanti lah kalau ada
1: kesempatan. Susu kurma aren.
2: Iya, susu kurma aren. Ya lebih ini sih ke susu kurmanya. Ya, beda dari yang lain lah itu. Lebih memiliki ciri khas sendiri lah daripada... produk yang lain. Dan juga di UMKM kami ini lebih mengunggulkan yang varian aren. Karena ya lebih banyak yang suka juga. Sejauh ini lebih banyak yang suka.
1: Tidak menutup kemudian nanti ada varian-varian yang lain.
2: Iya betul, tidak menutup ada kemungkinan membuka varian yang baru. Karena sudah ada juga beberapa pelanggan kami request.
1: Oh iya, ya. Apa yang di request?
2: Ada coklat, ada juga bahkan green tea dan matcha.
1: Oh iya, iya, iya. Tapi masih fokus satu produk ini?
2: Iya, original dan aren.
1: Original dan aren.
2: Iya.
1: Ya. Kalau disampaikan tadi bahwa di awal kan sempat kopi juga kan?
2: Iya.
1: Itu ditinggalkan sama sekali kopinya atau jalan masih beriringan?
2: Sudah sementara ditinggalkan dulu.
1: Oh iya. Iya.
2: Karena
1: kenapa?
2: Ya, karena ini juga sih dari mesinnya yang belum ada.
1: Oh.
2: Iya. Alatnya.
1: Baik. Oke, pendengar silakan kita undang lagi yang pengen gabung di sore hari ini, ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga komentar, boleh memanfaatkan jalur telepon interaksi kita di 0426232243. Juga ada bisa masuk di Facebook dan YouTube RRI ya, karena sore ini juga kita live di Facebook atau YouTube. Boleh Anda sampaikan komentar ataupun juga pertanyaan Anda di sana. Nah, untuk produk, satu produk ini berapa ini dijualkan?
2: Oh ya, kalau yang original itu 12.000.
1: 12.000.
2: Iya, kalau yang aren 15.000.
1: 15.000.
2: Iya.
1: Karena lebih banyak tambahan-tambahan.
2: Iya, lebih ada ya tambahan-tambahannya.
1: Ini bisa bertahan sampai berapa lama?
2: Kalau yang kami kan sediakannya yang cup ya. Jadi maksimalnya kalau di ruang terbuka itu 1 hari. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu maksimalnya 2 hari. Iya. Lebih tahan lagi kalau simpan di freezer. Itu tahan sampai berapa lama pun.
1: Oh ya. Baik. Oke, kita coba lihat ada yang masuk di 0822 9609099. Dan selamat sore. Apakah ada filosofi atau nilai tertentu yang ingin disampaikan melalui produk olahan susu kurma aren ini? Wait, cinta bapak dari pendengar kita.
2: Filosofi. Untuk filosofi sih tidak belum ini ya.
1: Iya.
2: Iya, belum ada ya. Maksudnya kami menjual ini ya memang ya biar masyarakat juga bisa menikmatinya. Dan
1: selain
2: juga bisa mendapatkan manfaat dari susu kurma.
1: Betul, karena memang dari beberapa unsur yang ada di minuman tadi ini kan semua ada kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk sisi kesehatannya.
2: Iya, apalagi kan yang original ini kan susu dan kurma saja. Apalagi kurma itu kan bagian dari konsumsi yang Rasulullah konsumsi. Jadi itulah juga
1: makanan Rasulullah itu. Yang paling banyak diminati yang mana itu?
2: Yang aren.
1: Yang aren.
2: Iya. Cengkareng. Ini banyak juga sih yang original.
1: Yang original.
2: Iya, cuman kalau dibandingkan memang aren yang banyak diminati.
1: Baik, baik. Oke, kita tahan dulu dan ya mau gabung boleh setelah ini ya. Anda bisa masuk di 0822-9609-0996. Kita jeda dulu, Bro Pausan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
4: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
5: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
4: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
5: Yeah.
4: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

0: Ya, kita lanjut lagi bincang-bincang kita di ekonomi digital bersama salah satu pelaku UMKM, Pak Nur Fauzan, ya, dari Susu Kurma Aren. Ya. Baik, strategi UMKM bertumbuh di era digital ini menjadi bahasan atau bincang-bincang kita di sore hari ini. Silakan saya undang kembali yang mau gabung di 0426232443. Baik, Bro, ini dalam memasarkan tadi kan memanfaatkan digitalis ya. Kemudian ini di apa, menggunakan platform apa ini?
1: Kalau untuk saat ini kami menggunakan platform di sosial media, Instagram sama TikTok. Iya. Dan juga kami buka toko di GrabFood dan ShopeeFood.
0: Ada telepon, kita terima dulu. Selamat sore, assalamualaikum. Halo. Oke, dicoba lagi kembali. 0822-9609-0996. Kita masuk ke WA sebentar ya. Oke. Bentar. Oh iya, ini dari YouTube ya. Selamat sore, mau bertanya, saya mau mulai jualan, kasih dekat-dekat sini dulu, jauh dari sini. Saya mau mulai jualan, tapi saya pemalu orangnya. Gimana caranya, katanya kakak, untuk bisa tetap membangun semangat tanpa ada rasa malu? Sharing dong cerita apa? Sharing cerita pribadi kak. Boleh direspon dulu deh.
1: Oke. Ya, untuk kakaknya, saya juga orangnya pemalu ya.
0: Malu juga ya.
1: Iya. Awalnya waktu mulai mau berjualan di RTR itu cukup ini ya, cukup grogi, cukup banyak takutnya juga. Cuman saya mau tidak mau harus beranikan diri. Dan memang ya itulah menjadi langkah pertama saya untuk bisa sampai saat ini. Karena berani untuk memulai. Itu saja. Intinya berani saja dulu.
0: Sebenarnya ketakutannya di mana itu?
1: Lebih ke apa ya? Takut ini sih, lebih ke takut masyarakat belum bisa menerima atau ya kayak nanti sepi bagaimana? Nanti
0: belum siap di situ ya. Jangan sampai kita lama nongkrong itu satu pun enggak ada yang
1: Tapi alhamdulillah berjalan dari hari pertama hingga saat ini, alhamdulillah enjoy. Mau ada pembeli atau tidak ada pembeli, tetap enjoy.
0: Tetap enjoy, itu yang mesti. Mungkin bisa jadi hari ini banyak, besok belum tentu.
1: Betul. Karena itu juga sih kita harus jadikan usaha kita ini sebagai hobi. Sebagai hobi, sehingga ya itu sehari-hari kita bisa enjoy menjalankannya.
0: Pokoknya ada nggak ada, happy.
1: Tetap buka.
0: Iya. Ada terus kita lihat dulu. Bagaimana cara Anda menarik perhatian calon pelanggan melalui Instagram atau TikTok?
1: Kalau itu kami biasanya lebih sering membuat konten, membuat konten yang menarik lah. Yang bagus dilihat untuk orang-orang, untuk masyarakat. Jadi lebih sering memposting, bikin konten, baik itu di story maupun di feed ya. Jadi lebih sering bikin konten dan juga membalas komentar-komentar yang ada di postingan.
0: Itu salah satu strategi.
1: Iya, itu salah satu strategi.
0: Iya. Terus, apakah penjualan melalui platform digital itu juga memberikan dampak yang signifikan bagi usaha? Ya pasti kalau begitu ya.
1: Pasti sangat-sangat signifikan.
0: Tapi kalau dibandingkan secara offline dan online?
1: Kalau penjualan kami di online, di GrabFood sama ShopeeFood untuk saat ini kan masih belum ini ya, masih belum seperti yang di offline. Masih kurang lah. Karena kami juga sadar masih belum... Masih belajar lah bagaimana cara meningkatkan penjualan di GrabFood sama ShopeeFood ini. Tapi untuk promosi di sosmed, di platform, itu alhamdulillah sangat membantu untuk penjualan kami di offline.
0: Kalau kalau boleh tahu rata-rata satu harian kalau secara offline itu bisa laku berapa itu dalam satu hari?
1: Kalau satu hari itu bisa laku sampai 10-12 gelas lah.
0: 10-12 gelas. Iya. Itu untuk offline-nya.
1: Itu untuk offline.
0: Kalau di penjualan di online?
1: Kalau penjualan di online biasanya ada yang langsung beli ya kayak 5 gelas. Oh. Ada beberapa kali 10. Oh. Iya. Mm-hmm. Tapi masih jarang, masih kurang lah.
0: Tapi pelan-pelan. Tapi sejauh ini ada dibantu orang lain nggak dalam menjalankan usaha ini?
1: Lebih dibantu sama teman-teman di, teman-teman saja. Support sama teman-teman, dibantu dibuatkan story di Instagramnya masing-masing. Itu sangat membantu banget.
0: Tapi berarti belum ada memang tim-tim ya yang menangani.
1: Iya, belum.
0: Tim yang menangani medsosnya. Iya. Bagaimana produksi kontennya belum ya?
1: Belum.
0: Iya, ini pelan-pelan.
1: Iya, insyaallah.
0: Baik. Silakan, yang lain lagi boleh di 0426-2322443 dan juga 0822-9609-0996. Sejauh ini apa tantangan yang sering dihadapi ya dalam baik itu memasarkan produk secara digital?
1: Untuk tantangannya tersendiri karena saya masih sendiri ya. Jadi lebih ke mengatur membagi waktunya. Membagi waktu, terus juga itu juga berdampak ke konsisten untuk bikin konten.
0: Itu yang penting ya, ya. Untuk apa konsistensinya?
1: Konsistensinya. Iya, itu yang tantangan terbesar bagi saya di digital saat ini.
0: Tapi untuk memulai usahanya ini memang apa bekal yang Anda punya?
1: Lebih ke memang alhamdulillah sedikit punya sedikit skill sih untuk terutama membuat susu kurma aren ini. Dan juga
0: ada pengalaman memang sana sebelum menekuni usaha ini?
1: Ya, pengalaman sih masih ya seadanya saja. Dan ya lebih senang juga ekspor di sosial media.
0: Ya, jadi modalnya di situ ya.
1: Iya, modalnya di situ.
0: Oke, ada WhatsApp yang masuk. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah produk-produk kakak ini sudah masuk data di rumah BUMN juga dari Naura di Mamuju?
1: Iya, kemarin sudah masuk. Waktu pelatihan yang ada di Hotel Malaya itu kami sudah daftarkan di situ.
0: Di rumah BUMN.
1: Iya, rumah BUMN. BUMN.
0: Jadi keberadaan rumah BUMN ini memang juga cukup memberikan kontribusi dampak mengembangkan pelaku-pelaku usaha ini.
1: Betul.
0: Untuk produk-produk seperti ini tak perlu semacam ya perizinan yang disiapkan?
1: Untuk saat ini kami sudah melakukan sertifikat halal.
0: Sertifikat halal sudah.
1: Sudah juga. Dan juga apa ya perizinan apa itu namanya pelaku usaha ya. Iya, itu juga alhamdulillah sudah ini. Iya, dua itu saja.
0: Iya. Untuk ke depan bagaimana ada rencana untuk bagaimana lebih menarik lagi untuk para pelanggan dengan apa branding gini?
1: Iya, untuk strategi ke depannya mungkin dalam waktu dekat kami mulai mencoba untuk membuatkan logo yang lebih cocok lah ya supaya bisa dipajangkan, ditempelkan di produk kami dan juga ya brand logo. Dan juga harapannya kami bisa berkolaborasi lah dengan UMKM yang ada di Mamuju ini.
0: Baik, kita coba undang kembali pendengar, silakan di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2-3, 2-2, 4-4-3. Di tengah banyaknya di Sulbar ini kan cukup ramai.
1: Iya betul, betul.
0: UMKM iya. Ya, terutama di bidang kuliner gitu ya.
1: Iya.
0: Bagaimana melihat mereka ini persaingan di pemasaran?
1: Untuk dari saya sendiri sih alhamdulillah aman dan juga merasa nyaman lah. Dan juga oh ya, saya juga melihat UMKM di Mamuju ini tingkat apa ya, respeknya sesama UMKM itu tinggi.
0: Oh.
1: Jadi kami memang saling support juga di Instagram, saling support. Iya, jadi ya hitungannya kita bersaing itu secara sehat lah. Iya. Dan ya seperti itu, memang saling support lah UMKM UMKM di Mamuju ini.
0: Keberadaan mereka tidak dianggap sebagai saingan.
1: Betul, betul.
0: Tapi lebih kepada bagaimana justru saling support satu sama lain.
1: Iya, iya.
0: Kalau untuk produk susu gula aren kurma ini apa ada yang pelaku usaha UMK yang lain yang produk yang serupa?
1: Yang saya tahu
0: yang ada di Mamuju ini.
1: Di Mamuju ini penjual susu kurma itu ada beberapa, susu kurma Mamuju, ada juga Sukma Bang Ali kalau tidak salah ya. Ada juga beberapa yang mungkin belum saya tahu, tapi yang untuk varian susu kurma aren itu belum saya temukan.
0: Belum.
1: Iya, jadi saya mau mencobalah inovasi terbaru ini.
0: Jadi masih menang lah ya.
1: Alhamdulillah di situ.
0: Jadi ke depan ketika bicara produk susu kurma aren yang ada di Nur Fauzan ya.
1: Iya. Wah, iya.
0: Kita terima telepon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
2: Pak Eka di Mamuju.
0: Oh, Pak Eka. Baik, Pak Eka ya. Kita bersama Pak Nur Fauzan ini dari susu kurma aren.
2: Ini buah kurma ini dibahas.
0: Sepertinya harus coba ini.
2: Kemudian dari sekian kue atau buahan yang enggak ada, ini makanan favorit saya nih Pak.
0: Ini minuman ini ya, produk minuman ya. Susu kurma aren. Campur.
2: Ya, sekalipun artinya itu seperti minuman, tapi ini kan ada kurmanya di situ. Ini rasa-rasa kurma ini yang ada di Sulbar, karena ini kan punya historis juga ini kesukaan Rasulullah.
0: Ya.
2: Bagaimana ini Pak tetap dipertahankan hingga saat ini, sekalipun saat ini apa namanya produk teh atau minuman itu sendiri nggak tahu seperti apa rasanya, karena banyak sekali itu varian atau rasa daripada atau ciri khas kita punya minuman sendiri yang ada di luar ini. Singkat saja Pak, mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
2: Pak di tahun-tahun akan datang.
0: Baik.
2: Mengenai jaminan kesehatan atau dari BPOM itu sendiri atau supaya apa namanya, karena sekarang ini Pak itu mempercaya apa ada kepercayaan di tengah masyarakat kita supaya tidak ada keraguan untuk mengkonsumsi minuman atau makanan itu sendiri kan ada pihak dari BPOM sendiri. Itu saja Pak.
0: Terima kasih Bapak Eka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana meyakinkan pelanggan gitu ya, untuk bisa mengkonsumsi produk. Yang pasti tadi halalnya sudah ada.
1: Iya, itu sertifikat halalnya jadi pegangannya.
0: Gitu. Kalau BPOM
1: belum, iya belum, kayaknya belum kami urus. Tapi insya Allah akan kami urus lah kalau.
0: Ya, begitu Bapak Eka. Kalau pengen coba Bapak Eka boleh jalan-jalan ke arteri Bapak Eka ya. Di sana ada standby setiap hari jam 4 sore sampai jam 6. Jelang maghrib ya. Baik, kita masih punya waktu satu segmen, kita undang pendengar di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Setelah ini kami kembali, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pelah. Kebetulan saya ketua forum pemerhati pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu, RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.

0: Baik, kita masih di program ekonomi digital, strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital bersama Nur Fauzan dari Susu Kurma Aren. Ya, kesempatan terakhir atau di segmen akhir ini, kita masih ada beberapa menit waktu kita untuk berdialog, ada pertanyaan ataupun juga komentar Anda di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-232-4443. Bro Fauzan, sejauh menjalankan 2 bulan terakhir ini, ada nggak yang bisa dibilang ini menjadi langganan tetapnya Susu Kurma Aren ini?
1: Iya, alhamdulillah ada. Ada langganan yang hampir setiap hari datang.
0: Setiap hari datang.
1: Setiap minggu ada 2 kali, 3 kali beli. Iya.
0: Menurut Pak Husain, ini apa yang membuat mereka itu datang lagi dan ya pengen mengkonsumsi terus itu?
1: Menurut saya lebih ke menjaga kualitas ya, kualitas susu kurma tersebut. Dan juga mungkin lebih terjangkau juga ya. Sama itu kayaknya lebih penting, yang lebih penting itu kualitasnya terjaga.
0: Kualitas yang terjaga, kemudian ya memang juga kalau di sisi harga masih ramah di kantong ya.
1: Masih sangat-sangat terjangkau.
0: Masih sangat terjangkau, 15.000 tadi ya?
1: Iya, 15.000.
0: 15.000 untuk
1: yang aren.
0: Yang aren, kemudian
1: yang original
0: 12.000.
1: Iya.
0: Baik-baik, kita coba lanjut lagi bersama kita. Apa ini? Banyak mungkin yang ingin memulai usaha ya seperti ini, tapi ketakutan-ketakutan tadi. Apa saran pertama yang ingin Anda berikan kepada mereka-mereka di luar sana yang ingin juga memulai usaha seperti Fauzan?
1: Saran saya yang pertama itu ialah berani dulu untuk memulai, terus jadikan itu sebagai hobi, sebagai kesukaan lah, ya, supaya nanti ketika berjalan tidak ada pada saat berjalan tidak ada lagi yang bikin kita untuk berhenti, untuk menyerah ya. Jadi itu saja, jadikan hobi, terus juga berani mulai
0: ya. Jadi berani mulai dan jadikan itu sebagai hobi.
1: Iya, itu.
0: Kira-kira kesalahan apa yang ya sebaiknya dihindari, terutama kepada pemula ini untuk berjualan ini?
1: Ya, untuk kalau itu lebih ke ini sih, menjaga konsisten saja. Menjaga konsisten, ya minimal posting atau bikin konten seminggu satu lah minimal, paling minimal. Ya, dan juga itu tadi paling penting itu konsisten itu dijaga, jangan hari ini menjual terus sepi, besok tidak mau jualan lagi. Itu tetap pokoknya setiap hari jualan terus, sembari di evaluasi apa kira-kira yang menjadi hal yang membuat ini masih kurang.
0: Seperti itu. Kalau kita memiliki modal yang masih terbatas, itu strategi apa yang kemudian lebih efektif untuk dilakukan?
1: Ini sih lebih sering ikut pelatihan-pelatihan UMKM. Alhamdulillah di Mamuju ini untuk pengadaan pelatihan UMKM itu sudah ada beberapa kali ya. Dan memang harapannya lebih banyak lagi, yaitu sangat membantulah bagi pelaku UMKM yang baru mau memulai, bahkan yang sudah menjalani. Itu sangat membantu.
0: Maksud Pak Husan ini juga aktif untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan?
1: Iya, ketika ada pelatihan saya selalu ikut.
0: Kalau mungkin ingin memberikan semacam masukan kepada pemerintah daerah misalnya, apa yang ingin disampaikan ke mereka?
1: Lebih sering mengadakan pelatihan UMKM, terus juga mengadakan event-event yang mengundang UMKM untuk hadir di tenan-tenannya.
0: Itu yang penting juga gitu, buat event-event yang bisa mendatangkan banyak orang.
1: Iya, betul.
0: Apa mimpi besar dari Bro Fauzan ini yang ingin dicapai oleh Susu Kurma Aren?
1: Amin, insya Allah untuk mimpi kami ya bisa lebih berkembang, lebih maju lah daripada dari saat ini. Ya, lebih dikenal banyak orang dan juga lebih diterima semua kalangan. Ya. Dan ya punya outlet toko yang ada ya, yang bisa digunakan untuk melayani pelanggan dan juga supaya pelanggan merasa lebih nyaman. Ya, itu mimpinya.
0: Baik. Terakhir, karena kita sudah di penghujung acara kita, pesan ingin yang disampaikan, baik itu kepada para pelaku UMKM, kepada generasi muda yang ada di Sulawesi Barat ini.
1: Alhamdulillah, insya Allah untuk pesannya, pertama ya beranilah untuk memulai, selama murni niatannya baik, pasti selalu ada jalan untuk kalian.
0: Baik. Terima kasih Bro Fauzan sudah menyempatkan diri hadir di program Ekonomi Digital sore hari ini. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Insyaallah. Ya, kalau tadi dalam satu hari bisa sampai berapa botol tadi? 15-an botol. Insyaallah kedepan semakin banyak. Amin. Dan tentu dengan varian-varian yang lebih banyak lagi.
1: Amin.
0: Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah menyatu di Ekonomi Digital sore hari ini. Ekonomi Digital hadir setiap hari Jumat pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid bersama Fauzan dan juga ada Pak Awal di meja putar. Mengucapkan terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPR.
3: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Ya benar, masih di Silonan 100,2 FM di Radio Pro 1 Mamuju di sore hari ini, dan berikut kami akan bergabung dengan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: 6,7. Selengkapnya berikut laporan Miftahul Jannah.
1: Magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamarora A. Fani Kusmi saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
2: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang kedua di dusun satu itu sama juga kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah KK yang tidak tersalurkan air.

0: sekitar 700-an, 700-an kakak, ada sekitar 2000-an jiwa longsor. Akibat longsor, sumber airnya tertutup semua.
1: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
3: Baik, terima kasih. Di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini buka BIMTEK PTK PNF 2 Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Tojo Una-Una dorong peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan di era transformasi digital. Berikut laporan Rahmawati Tani.
4: Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional atau ASTINA Sulawesi Tengah, Bimbingan Teknis PTK PNF 2 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri pada kegiatan itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun menurutnya jalur pendidikan formal saja belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Menurut Surya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan para tutor dan pengelola pendidikan yang berhadapan langsung dengan warga belajar di lapangan.
5: Melalui BIMTEK PTK PNF 2 yang diinisiasi oleh ASTINA Sulawesi Tengah ini, pemerintah daerah sangat mendukung upaya kegiatan kapasitas ini di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Saat ini para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi tetapi juga harus memiliki pendekatan andragogi dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan.
4: Wabub Surya juga menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap berbagai upaya peningkatan kapasitas pendidik non-formal di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki pendekatan andragogi atau pendidikan orang dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Yuni Safira. Dan dari RRI Ampana kami akan menuju ke RRI Makassar. Kami sudah terhubung bersama rekan Irsan Saputra. Irsan.
6: Iya, terima kasih banyak rekan Joko. Menginformasikan, Kopi Toraja menjadi daya tarik pengunjung di Pasar Bolu, Rantai Pao, Toraja Utara. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
7: Aroma Kopi Toraja menggoda pengunjung Pasar Bolu, Rantai Pao. Aroma kopi yang khas dan menggugah selera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Pasar Bolu di Kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Di salah satu sudut pasar tradisional terbesar di Toraja tersebut, berjejer sejumlah usaha penggilingan dan penjualan kopi yang melayani kebutuhan para pecinta kopi. Tidak hanya menjual kopi siap konsumsi, para pengrajin kopi di Pasar Bolu juga melayani penggilingan, pencampuran, hingga pengemasan kopi sesuai dengan selera pembeli. Berbagai jenis kopi khas Toraja tersedia mulai dari kopi Arabica, Robusta, hingga campuran atau blend yang memadukan karakter rasa keduanya. Salah seorang pemilik usaha penggilingan kopi, Ibu Sarah mengatakan, biji kopi yang dipasarkan berasal dari sejumlah daerah penghasil kopi di Toraja. Untuk kopi Arabica, pasokan diperoleh dari wilayah pegunungan yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pertumbuhan kopi berkualitas. Sementara kopi Robusta berasal dari daerah Sangbua dan Pulu-Pulu yang juga dikenal sebagai sentra produksi kopi.
8: Sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun. Iya. Ibu dapat kopi dari
9: Buang, dari Seto, dari kalau Arabica itu dari Sapan sama Barukut, Bulu-Bulu,
8: Tiap hari berapa banyak ibu ya? Bikin? Tiap hari bikin berapa banyak?
10: Ya tentu.
8: Tidak tentu ya. Tapi orang pembeli banyak ya?
10: Ya lumayan.
7: Menurutnya setiap jenis kopi memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih atau memesan campuran kopi sesuai dengan preferensi masing-masing. Toraja sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia. Kopi Toraja dikenal memiliki cita rasa khas, tingkat keasaman yang seimbang, serta aroma yang kuat, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diminati tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Keberadaan para pengrajin kopi di Pasar Bolu turut menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi dan kualitas kopi Toraja yang telah dikenal luas sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia.
6: Demikianlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda pendengar, kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Irsan Saputra, selamat bertugas kembali. Dan dari RRI Makassar kami akan terhubung bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Jasmine.
11: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut di Kabupaten Toli-Toli. Sampah plastik masih banyak bertebaran di lautan dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius. Limbah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari ekosistem laut, membahayakan kehidupan biota laut, serta mengganggu keseimbangan alam. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi sampah plastik? Berikut kita ikuti wawancara bersama pegiat lingkungan Ramla Darisa dipandu reporter Datra Hasan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan penggiat lingkungan Ibu Ramla Darisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
12: Tentunya terkait dengan ancaman plastik bagi ekosistem laut di Toli-Toli. Tentunya selaku pegiat lingkungan, bagaimana melihat saat ini masih banyak juga sampah plastik yang bertebaran, terutama di wilayah laut di Toli-Toli. Silakan Bu Ramla.
13: Ini sebenarnya kita kembali lagi ke kesadaran manusia, karena walaupun sudah diberikan edukasi bahwa plastik yang akan masuk ke pantai atau dibuang ke laut itu akan menjadi makanan biota laut, dan pasti kita manusia pasti akan memakan juga biota laut, kita akan memakan ikan, berarti sama saja dengan kita akan makan racun, karena itu adalah rantai makanan daripada kita sebagai makhluk hidup. Namun pelaku-pelaku yang dalam tanda kutip di sini kita sudah bilang yang berusaha, yang punya usaha di pinggir pantai maupun yang ada di pesisir pantai, ya selalu sampahnya pasti dibuangnya ke laut itu sendiri. Ya. Jadi ini tinggal kesadaran manusia yang memang betul-betul harus kita tanamkan kepada pelaku-pelaku usaha ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai seperti itu.
12: Ya, tentunya kita tidak memungkiri bahwa berbagai macam produk yang dihasilkan tentunya ini banyak mengandung plastik, dan tentunya konsumsi masyarakat terkait dengan makanan dan memiliki sisa terkait plastik ini sebenarnya cara yang efektif untuk bagaimana mengendalikan plastik di lautan itu seperti apa, Bu Ramla?
13: Sebenarnya gampang untuk pencegahan itu agar masyarakat tidak mau. Ya, salah satunya itu tadi adalah kita menyediakan tempat sampah atau memilah sampah agar plastik, sampah plastik itu jangan dibuang ke laut. Ini sekarang kan sudah giat-giatnya kantong kresek itu sudah tidak ada lagi dijual kalau di kota-kota besar. Nah, cuma ini kita masih dalam batas kita di Kabupaten Toli-Toli masih menggunakan itu. Gelas-gelas aqua, ini kan sebenarnya harus ada giat untuk kita harus memakai tumbler saja kan? Tapi ya itu tadi. Jadi mungkin kalau kita sendiri atau saya pribadi duduk-duduk di tempat-tempat usaha atau tempat santai yang ada di pinggir pantai, saya selalu menyarankan kepada pelaku usaha, Bu, tolong kalau boleh sampahnya itu dibuang di tempat sampah saja, jangan dibuang laut. Atau kan kayak macam kita di sini kalau di Lalos misalnya, kalau pada airnya surut kan banyak gelas-gelas bekas minuman itu, plastik bekas minuman itu kan langsung dibuang ke situ. Jadi pada saat air pasang ya otomatis plastik-plastik itu akan bawa lagi airnya sampai ke laut.
12: Ini kan tentunya kita tahu bersama bahwa masalah sampah plastik ini kan artinya mendunia. Tentunya untuk di Toli-Toli apakah pernah sudah melakukan penelitian bahwa laut di Toli-Toli apakah sudah tercemar terkait dengan limbah plastik ini, Bu? Kalau untuk penelitian atau mungkin kajian-kajian yang pernah dilakukan selaku aktivis lingkungan, Bu?
13: Kalau untuk penelitian terkait lautnya sudah tercemar atau belum, itu mungkin kalau kami sendiri sebagai aktivis lingkungan itu belum ada penelitian secara apa, secara spesifik ya, seperti itu. Jadi kami belum bisa mengatakan bahwa laut Toli-Toli ini sudah tercemar dengan plastik. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, kita melihat laut di Toli-Toli ini ya memang sudah seperti itu, sampah plastik, apalagi kalau yang dari sungai, apalagi kita punya sungai yang langsung ke laut, kan kita sudah bisa lihat sendiri masyarakat yang tinggal di sekitar hulu sungai, kan pasti sekitar sungai itu kan pasti buang sampahnya ya pasti ke sungai, dan pasti arah muaranya ya pasti ujung-ujungnya ke laut juga. Cuma untuk penelitian secara spesifik itu kita belum lakukan seperti itu. Dari akademisi juga, kebetulan saya seorang akademisi juga, belum juga melaksanakan penelitian terkait apakah laut kita sudah tercemar.
12: Terakhir Bu, apa yang menjadi harapan dan pesannya kepada seluruh masyarakat agar laut kita bisa dijaga dari sampah plastik yang saat ini masih menjadi permasalahan di Toli-Toli? Apa harapannya Bu?
13: Harapan saya adalah semoga pelaku-pelaku usaha yang berada di pesisir pantai, baik itu rumah makan yang sekarang menjamur di pinggir pantai serta tempat-tempat wisata, usahakan menyediakan tempat sampah atau sampah plastik itu jangan dibuang di laut, agar kita semua masyarakat Toli-Toli terhindar dari, kalau dalam tanda kutip, memakan racun ya, karena kalau plastik sudah masuk di laut, dimakan biota laut, kita juga makan, yang berarti kita makan racun. Jadi harapan saya sebagai pegiat lingkungan, semoga masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai janganlah membuat sampah di laut, utamanya sebagai pelaku usaha yang berada di pinggir pantai.
12: Baik, terima kasih Bu Ramla Darise, penggiat lingkungan, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, Bu Ramla.
13: Ya, sama-sama, terima kasih Bang.
11: Ya, demikian rekan Joko informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Jasmine, selamat bertugas kembali untuk sore ini.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Peringat dari RRI Toli-Toli, kami akan terhubung bersama rekan Sabaria di RRI Bau-Bau. Sabaria.
3: Baik. Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi sore ini dari Kota Bau-Bau ini terkait dukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan, Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Al-Sintan dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
15: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 9 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan dan juga memperkuat program swasembada pangan nasional. Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit crawler, dan 2 unit traktor roda 2 yang akan segera didistribusikan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Laude Arwah, mengatakan Al-Sintan tersebut mulai tiba secara bertahap sejak pekan ke-2 Juni dan ditargetkan sudah berada di tangan kelompok tani sebelum masa tanam dimulai. Menurut Laude Arwah, penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, Isran Fahim, dalam waktu dekat.
16: Dapat tahun 2026, ada bantuan dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, itu ada beberapa alat pertanian. Jumlah semua ada 9. Kemudian rinciannya crawler 2 unit, kemudian TR2 itu ada 5 unit, kemudian TR4 traktor roda 2 itu ada 2 unit. Dan itu peruntukannya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Bumi dan Kecamatan Lealek.
15: Sementara itu, analis PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Munianse, menjelaskan pihaknya sebelumnya mengajukan 4 jenis Al-Sintan, namun pemerintah pusat menyetujui 3 jenis alat yang dinilai paling relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, Bantuan Al-Sintan tidak diberikan secara sembarangan. Kelompok tani penerima bantuan harus terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian dan juga memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan dan tidak terbengkalai setelah diserahkan.
17: Pasti juga begitu, Pak. Jadi syarat utama pertama itu petaninya harus dinyatakan aktif dan terdaftar di aplikasi Simluktan. Itu okay. Itu basic awal. Kenapa harus terdata? Karena itu menyatakan bahwa memang dia kelompok tani yang bukan baru dibentuk karena bantuan.
18: Okay.
17: Tapi memang karena sudah bersetani sekian lama. Nah, satu basic awal ya. Kemudian diusulkan, dia mengusulkan. Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu.
15: Dengan tambahan Al-Sintan tersebut, pemerintah Kota Babel berharap produktivitas pertanian, khususnya komoditas pangan dapat meningkat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Wade Nurliani, Reporter Bau-Bau, melaporkan.
19: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Sabaria Nuhung. Dan baik, pendengar, kita akan mengikuti informasi terkait dengan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Kami akan terhubung bersama rekan Andi Imran di RRI Boni. Andi.
20: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dan juga pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Boni melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiati.
19: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Boni terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Boni Sudasman mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
21: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list di aplikasi Setara.
19: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Boni, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Boni Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
22: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
19: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
20: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Boni. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko, silakan.
2: Iya, rekan Andi, terima kasih laporannya untuk hari ini dan selanjutnya pendengar kami akan kembali terhubung bersama rekan di RRI Kendari, ada rekan Yusak. Yusak.
23: Baik, rekan Nur Cahyo dari RRI Palu. RRI Kendari menurunkan informasi hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat ada sebanyak 62 kasus baru HIV. Dan laporan ini selengkapnya disampaikan oleh rekan Idam.
0: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
1: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi diri untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas, dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL. Dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
0: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret, ya karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2.628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2.628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
1: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdeteksi sejak dini, maka penderita dapat segera mendapat layanan kesehatan dan pendampingan sehingga peluang untuk memutus rantai penularan HIV menjadi lebih besar. Lebih lanjut, Elvi mengatakan untuk menekan angka kasus HIV, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus melakukan berbagai langkah, diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok berisiko termasuk pekerja seks dengan mendatangi lokasi-lokasi mereka bekerja. Selain itu, penguatan temuan kasus juga terus dilakukan melalui pencarian aktif pada 8 populasi kunci. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyebaran kasus HIV di Kota Kendari dapat ditekan dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
23: Baik, informasi dari RRI Kendari mengenai peningkatan kasus HIV. Kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kabupaten Donggala pastikan tidak ada kerugian pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofyan Muhammad. Sofyan.
5: Ya, baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala memastikan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Donggala. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Donggala, Edi Syam, kepada RRI mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan petugas kebencanaan di berbagai wilayah guna memastikan dampak gempa yang terjadi. Menurut Edi, hingga saat ini BPBD Donggala belum menerima laporan terkait kerusakan rumah warga, fasilitas umum maupun korban akibat guncangan gempa tersebut. Berikut kutipan pernyataan dari pejabat BPBD Donggala, Edi Syam.
18: Ya, kalau Kabupaten Donggala ya tidak aman-aman ini, saya lihat sekitar di semua wilayah ya. Tidak ada, hanya goyang-goyang saja.
24: Berarti
18: tidak ada kerusakan.
24: Berarti tidak berdampak Pak ya pada bangunan yang ada di sana?
18: Tidak ada.
24: Dan dia juga termasuk
18: korban jiwa. Saya sudah kontak semua tadi. Ya tidak, apalagi korban jiwa. Kita sudah kontak semua dari semua wilayah. Dari ada jubah-jubah kita yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, tidak ada
4: Edi menambahkan, BPBD Donggala juga belum menetapkan status tanggap darurat maupun mendirikan posko pengungsian karena tidak ditemukan dan memerlukan penanganan khusus. Meski demikian, sejumlah langkah antisipasi dilakukan, diantaranya menyiagakan personil serta mendirikan posko evakuasi di Rumah Sakit Kabelota Donggala. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan pemerintah maupun BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofyan langsung dari Kabupaten Donggala terkait dengan pasca gempa magnitudo 6,7 yang melanda wilayah Donggala, Palu, dan juga Kabupaten Sigi. Dan pendengar, mengakhiri program Gema Saripati Maju sore ini, kita akan ikuti news feature dari RRI Mamuju terkait dengan euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat. Kita akan ikuti news feature selengkapnya bersama reporter Muhammad Ilham.
7: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling, atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
8: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai, semarak yang baik dari desa-desa maupun ke di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang buat layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
7: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
8: Kan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang buat layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
7: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima Koni Sulbar, Andika Habda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
9: Yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
7: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon. Bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
9: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Ya, yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
7: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia, dari kota sampai ke kampung.
2: Peri- pendengar, news feature bersama dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemas Saripati Maju edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama rekan teknik Irfan Maulani dan Anjas Pole ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Iya, pendengar RRI Pro 1 Mamu, jadi manapun Anda berada, berikut kami akan menghadirkan informasi cuaca langsung dari BMKG Tanpa Padang untuk esok hari 20 Juni 2026. Dan kami sudah terhubung dengan rekan Arman di sini. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, silahkan laporannya rekan Arman.
1: Baik, rekan-rekan RRI Mamuju di studio. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore. Selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Hari Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat untuk pagi hari, di esok pagi hari maksud kami, yaitu cerah sampai berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok di siang dan sore hari. Berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Matakali, Matanga, Tutar, Alu, Binuang, Andreapi, dan Tapango. Kemudian di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Ulu Manda, Malunda, Sendana, Tubo, Tamarodo. Kemudian di Kabupaten Mamuju, mencakup di seluruh wilayah, kecuali Kepulauan Balabalakang berawan. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo, Karosa, dan Tobadak. Kemudian hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Baras, Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Lariang, Tikeraya, Pedongga, Pasangkayu, dan Bambalamotu. Potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Tabulahan, Tabang, Tawalian, Bala, Tandukalua, Sumarorong, Mesawa, Mehalaan, Arale, Rantai Bulahan Timur, dan Bambang. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Mamuju, Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Kalumpang, Papalang, dan Tomo. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo, Karosa, dan Tobadak. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, Bulutaba, Duripoku, Sarudu, Baras, Lariang, Tikeraya, Pedongga, dan Pasangkayu. Kemudian juga di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Campalagian, Mapili, Wonomulyo, Matakali, Polewali, Binuang, Andreapi, Tapango, Matanga, Bulo, Tutar, dan Luyo. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mesawa, Sumarorong, Pana, Nosu, Tawalian, Tabang, Sesena Padang, Tandukalua, Mehalaan, Mambi, dan Arale. Di samping potensi hujan ringan, beberapa wilayah juga berpotensi hujan sedang untuk di esok sore hari, yaitu di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kaluku, dan Bonehau. Kemudian hujan sedang juga berpotensi terjadi di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka, Bala, Tandukalua, dan Rantai Bulahan Timur. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari, beberapa wilayah berawan, namun ada beberapa wilayah juga yang berpotensi hujan ringan, yaitu di wilayah Kabupaten Mamuju, mencakup di seluruh wilayah, Kabupaten Mamuju Tengah juga mencakup di seluruh wilayah, Kabupaten Pasangkayu di wilayah Dapurang, Bulutaba, Duripoku, Baras, Lariang, Tikeraya, kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda dan Ulu Manda, serta Tubo. Kemudian juga di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Tutar, Bulo, Matanga, dan terakhir di Kabupaten Mamasa, mencakup di seluruh wilayah. Suhu udara antara 17 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 67 sampai 98%, angin bertiup dari timur hingga barat dengan kecepatan 2 sampai 35 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada potensi hujan dengan akumulasi harian yang tergolong potensi hujan lebat, yaitu di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau, Tomo, dan Kaluku, Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo, Tobadak, dan Korosa. Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, Duri, Poku, dan Bulutaba. Kabupaten Majene di wilayah Malunda dan Ulumanda. Kabupaten Mamasa di wilayah Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka, Sumarorong, Tandukalua, Bala, Nosu, dan Bambang. Kemudian peringatan dini yang kedua, waspada potensi angin kencang, terutama di wilayah pesisir Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Banggai Timur, Banggai, dan Pambuang, serta di pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan, terima kasih.
0: Iya, terima kasih laporannya rekan Arman. Iya pendengar, demikian laporan cuaca untuk esok hari langsung dari BMKG Tampa Padang.
2: Ikuti informasi cuaca hari ini.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Ti, rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
3: Iya sih.
2: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
3: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya apa ya, abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Iya, pendengar RR Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini, sampai di sini dulu saya menemani Anda dari pukul 11 hingga sore ini dalam berbagai rangkaian acara di RR Pro 1 Mamuju. Saya pamit undur diri dan nanti pendengar akan ditemani oleh rekan saya Bung Habib hingga tengah malam nanti. Tetaplah bersama di RR Pro 1 Mamuju, dalam informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Luwes bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Zulfi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: ini.
1: Mamuju malam ini.
0: Ya, selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju. Di udara lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta juga melalui streaming di website rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bisa Anda dengarkan di manapun Anda berada, bisa download aplikasinya melalui Play Store ataupun juga melalui App Store. Saya Hafid yang malam ini menemani Anda setelah tadi ditemani rekan saya Fitriani Umar sampai pukul 12 malam. Sudah menyiapkan juga beragam pilihan program untuk Anda nikmati, sajian hiburan musik dan juga informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Pendengar, selama perhelatan Piala Dunia 2026, RRI Mamuju mengudara 24 jam dan hadir dengan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Untuk esok 20 Juni 2026 jangan lewatkan laga antara Brasil melawan Haiti. Kemudian pada itu di pukul 8.30, kemudian pada pukul 11.00 besok laga antara Turki versus Paraguay. Anda bisa dengarkan di RRI 96 FM, 97,6 dan 100,2 MHz.
2: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Defender. Berkebalikan dari striker, defender atau back adalah pemain yang bertugas untuk melakukan pertahanan. Posisinya ada di bagian belakang dan di depan kiper. Seorang defender perlu memiliki skill yang bagus dalam melakukan pertahanan. Selain itu, biasanya pada bagian back akan dipilih pemain dengan postur tinggi.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

dari Diana Nasution. Asik sekali. Anda yang ikut bersenandung, ikut bernyanyi, mendengarkan lagu ini saat berada di atas kendaraan. Wih, hati-hati di jalan. Semoga menyenangkan Anda bersama dengan Pro 1 RRI di 4 lingkar Kota Mamuju dan sekitarnya. Jadi di beberapa titik di Sulawesi Barat Anda bisa mendengarkan sambil mobile. Tentu dengan beberapa frekuensi yang berbeda. Ya, kalau Anda di Mamuju, Mamuju Tengah, bisa memantau di frekuensi 96 MHz. Sementara ketika Anda sudah bergerak ke arah Majene, Anda bisa mengganti channel di 100,2 MHz. Terus melanjutkan perjalanan sampai di wilayah Polman. Di Polman Anda bisa mendengarkan kami di frekuensi 97,6. Demikian. Hati-hati di jalan sekali lagi untuk yang berkendara. Tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Saya masih mengawal Anda. Kalau tuh ada kejadian penting, ada informasi menarik yang Anda temui di jalan, boleh kita berbagi informasi. Cukup mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0822 9609 0996, atau juga di 0426 22 22 443. Sebelum kita tiba di tanda waktu tepat pukul 19 saat nanti hadir sejumlah informasi dalam Warta Sulawesi Barat, masih ada satu lagu saya hadirkan untuk Anda.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Jumat 19 Juni 2026. Sari berita, Ombudsman Sulbar menyoroti dugaan permintaan biaya seragam bagi siswa di SD Negeri Bayor-Bayor. Kementerian Kesehatan menyetujui bantuan kurang lebih 350 miliar rupiah khusus untuk pengadaan alat kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang masih belum lengkap. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, Saudara Ombudsman Sulbar menyoroti dugaan permintaan biaya seragam bagi siswa di SD Negeri

0: Bayor-Bayor, Kabupaten Mamuju. Selengkapnya Marhadi Umar melaporkan.
1: Seleksi penerimaan murid baru.
2: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SD Negeri Bayor-Bayor, Kabupaten Mamuju pada Senin 15 Juni 2026. Tim pengawasan Ombudsman RI Sulbar dipimpin oleh Todi Karmal selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemantauan langsung terhadap proses pelaksanaan SPMB, berdialog dengan pihak sekolah, serta menggali informasi terkait mekanisme penerimaan murid baru. Dari hasil pemantauan di lapangan, Ombudsman RI Sulbar menemukan adanya dugaan maladministrasi berupa permintaan imbalan kepada orang tua murid dalam proses SPMB. Berdasarkan informasi yang diperoleh, biaya tersebut disebut digunakan untuk pembayaran seragam batik dan seragam olahraga sebagai syarat diterima sebagai murid baru. Todi Karmal menyampaikan bahwa setiap bentuk permintaan biaya dalam proses penerimaan murid baru perlu dicermati secara serius, terutama apabila berpotensi membebani orang tua atau menjadi syarat dalam mengakses layanan pendidikan. Ia menegaskan bahwa sekolah sebagai penyelenggaraan layanan pendidikan wajib memastikan seluruh informasi mengenai persyaratan, tahapan, jadwal, mekanisme penerimaan, termasuk informasi yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik.
1: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB itu adalah pintu awal bagi anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan. Oleh karena itu, prosesnya harus dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel. Kami, Ombudsman, tentu hadir untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Fajar Sidik, menyampaikan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang harus diawasi secara serius karena menyangkut hak anak dan masa depan generasi muda. Fajar menegaskan bahwa setiap dugaan permintaan imbalan dalam layanan pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pendidikan dasar harus dapat diakses secara adil oleh seluruh anak tanpa hambatan biaya yang tidak sesuai ketentuan.
1: Menjadikan seleksi penerimaan murid baru ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan dasar atau pelayanan publik di bidang pendidikan, karena setiap kebijakan sekolah kita harapkan itu transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Ombudsman RI Sulbar mengimbau masyarakat, khususnya orang tua calon murid, agar aktif memantau pelaksanaan SPMB dan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan, permintaan imbalan, pungutan tidak resmi, diskriminasi, atau hambatan lain dalam proses penerimaan murid baru. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju mempertahankan status cakupan kesehatan semesta atau UHC yang telah berhasil diraih oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berikut selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansa.
3: Dan saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini.
4: BPJS Kesehatan Cabang Mamuju terus bergerak pasif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama saat ini adalah mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC, yakni cakupan kesehatan semesta yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Rido Laila Usman, menyatakan sejauh ini komitmen Provinsi Sulawesi Barat sangat kuat, termasuk dalam kelancaran proses pembayaran administrasi. Untuk memperkuat komitmen tersebut di tingkat kabupaten, BPJS Kesehatan menjadwalkan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS dengan Bupati Mamuju terkait keberlanjutan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
3: Untuk Sulbar, pencapaian saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini. Pemerintah Sulbar masih berkomitmen untuk mempertahankan UHC-nya, untuk pembayaran masih sudah dibayarkan. Untuk besok dilakukan penandatanganan PKS dengan Bupati Mamuju terkait pembayaran PBPU Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah. Ya, dan sekarang ini juga kami punya ada beberapa program donasi, salah satunya dari Basnas Mamuju Tengah untuk mengakomodir peserta-peserta yang belum tercover BPJS Kesehatan ataupun yang sudah tercover tapi mengalami tunggakan.
4: Selain mengandalkan anggaran pemerintah, BPJS Kesehatan Mamuju juga meluncurkan inovasi program donasi. Langkah ini diambil untuk menyisir masyarakat rentan yang belum terdaftar atau kepesertaannya nonaktif akibat kendala biaya. Dalam program donasi ini, BPJS Kesehatan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah untuk membantu menanggung iuran maupun tunggakan warga yang kurang mampu. Sinergi multi pihak ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman nasional yang kuat sehingga tidak ada lagi warga Sulawesi Barat yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. RRI Mamuju, Muhammad Tusdiansa melaporkan.
0: Saudara, upaya meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju menggelar workshop kolaboratif bersama awak media. Kembali Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Upaya peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi publik terus digalakkan di Sulawesi Barat guna memastikan edukasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN tersampaikan secara akurat. BPJS Kesehatan Cabang Mamuju menggelar workshop kolaboratif bersama awak media pada Kamis kemarin. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Mamuju ini turut mengundang dua instansi strategis yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta Komisi Informasi Sulawesi Barat. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Rido Laila Usman menegaskan kolaborasi multi pihak ini sangat penting di tengah derasnya arus informasi saat ini. Tujuannya agar produk jurnalistik yang dihasilkan media massa terkait layanan BPJS Kesehatan bisa disajikan secara lebih utuh, berimbang, dan komprehensif.
3: BPJS Kesehatan sebagai sinergi untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, kami juga bekerjasama dengan Kominfo, dalam hal ini Kominfo Provinsi Sulbar. Jadi tujuan utamanya tetap adalah meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan pemberitaan yang lebih berimbang dan komprehensif.
4: Melalui sinergi kuat antara BPJS Kesehatan, Kominfo, Komisi Informasi, dan media massa, diharapkan masyarakat luas dapat menerima edukasi dan informasi layanan kesehatan yang valid serta terhindar dari disinformasi. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Kita ke informasi lain, saudara. PT Taspen Mamuju melakukan pelayanan 62.000 peserta di 5 kabupaten se-Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan Marhadi Umar.
6: Wilayah kerja kantor Taspen Cabang Mamuju meliputi seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
2: PT Taspen Kantor Cabang Mamuju melayani total 62.568 peserta ASN di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 46.486 peserta aktif dan 16.082 peserta pensiun. Layanan juga diperluas melalui service point di 5 kabupaten serta kerjasama dengan 13 mitra bayar dan 12 rumah sakit umum. Hal tersebut disampaikan branch manager Taspen Cabang Mamuju, Arpi Dabari Pakila, dalam sambutannya pada peresmian gedung kantor Taspen Mamuju Rabu 17 Juni 2026. Ia menjelaskan, kantor cabang Mamuju juga bekerjasama dengan 13 mitra bayar dengan 82 titik bayar untuk melayani pembayaran pensiun, JKK, dan JKM. Selain itu, Taspen bekerjasama dengan 12 rumah sakit umum di wilayah Sulawesi Barat dalam rangka percepatan pelayanan kepada ASN aktif yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
6: Wilayah kerja kantor Taspen cabang Mamuju meliputi seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan total peserta ASN sebanyak 62.568 peserta yang terdiri dari 46.486 peserta aktif dan 16.082 peserta pensiun. KC Mamuju juga bekerja sama dengan 13 mitra bayar dengan 82 titik bayar untuk melayani pembayaran THT, pensiun, JKK, dan JKM. Dan kami juga bekerja sama dengan 12 rumah sakit umum di wilayah Sulawesi Barat dalam rangka percepatan pelayanan kepada ASN aktif yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2: Lebih lanjut, Arpida menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 5 pemerintah daerah yang telah memberikan kesempatan dan menyiapkan infrastruktur yang sangat memadai bagi Taspen Mamuju dalam pelayanan service point. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, Piala Dunia 2026 ikut menggerakkan ekonomi lokal di Sulawesi Barat, terutama sektor jasa seperti kafe dan pedagang baju bola. Selengkapnya, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Tinggal bagaimana prosedurnya untuk mengadakan nonbar di kegiatan komersial, yaitu tinggal minta rekomendasi dari TVRI ataupun RRI ya.
8: Piala Dunia 2026 ikut menggerakkan ekonomi lokal di Sulawesi Barat, terutama sektor jasa. Warkop, kafe, serta pedagang jersey disebut menikmati lonjakan omset selama turnamen bergulir. Wakil Ketua 5 KONI Sulbar Andika Habda menyebut penjualan jersey meningkat selama pesta bola berlangsung. Menurutnya, hanya dengan momentum sebulan lebih perputaran uang di sektor ini terasa signifikan. Ia menjelaskan banyak warkop dan kafe di Mamuju dan sekitarnya memanfaatkan hak siar gratis TVRI. Mereka menggelar nonton bareng dan bermodal layar, proyektor, dan mengikuti prosedur pelaporan. Model usaha ini membuat pengunjung betah berjam-jam sehingga konsumsi makanan dan minuman ikut naik. Andika menilai nobar sekaligus menjadi cara efektif mendatangkan pelanggan baru bagi pelaku usaha.
7: Dengan adanya Piala Dunia saat ini selama sebulan lebih nanti, kalau kita survei nih, jualan jersey itu pasti meningkat. Itu kan jelas sudah meningkatkan perekonomian. Apalagi nanti ketika pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengadakan titik-titik spot untuk nonton bareng, jelas. Dan di beberapa tempat di Mamuju kan itu sudah ada, memang di tempat warkop, kafe, itu kan sudah ada nonton bareng. Nah itu kan jelas meningkatkan perekonomian. Betul. Mereka. Ya gitu, mereka dengan tinggal membentangkan layar, modal proyektor, gratis dari TVRI, udah selesai.
8: Ia memproyeksikan dampak ekonomi akan makin besar jika Pemprov menetapkan titik nobar resmi skala besar. KONI Sulbar mendorong pemerintah daerah dan pelaku UMKM memaksimalkan peluang ini secara tertib dan sportif. Andika berharap euforia Piala Dunia tidak hanya menghibur warga tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi olahraga. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, berikut kami hadirkan sebuah paket feature mengenai euforia Piala Dunia di kampung-kampung di Sulawesi Barat. Feature selengkapnya kembali dilaporkan Muhammad Ilham.
8: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling, atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
9: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa mau ke

lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.

0: karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola, karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
1: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima KONI Sulbar, Andika Habda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
2: Yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
1: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon. Bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
2: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Ya, yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
1: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia, dari kota sampai ke kampung.
3: Baik, saudara, melengkapi Warta Sulbar malam ini, berikut kami hadirkan informasi cuaca. Informasi cuaca berlaku esok hari, Sabtu 20 Juni 2026. Pagi hari umumnya di Sulawesi Barat cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polman, khususnya di Kecamatan Matakali, Matanga, Tutar, Alu, Binuang, Andreapi, dan Tapangu. Kabupaten Majene di wilayah Ulumanda, Malunda, Sendana, Tubo, Tamerondo. Kabupaten Mamuju seluruh wilayah kecuali Kecamatan Bala Balakang diperkirakan berawan. Kabupaten Mamuju Tengah di wilayah Tepoyo, Karosa, Tobada. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu, wilayah Baras, Dapurang, Doripoku, Bulutaba, Larian, Tikeraya, Pedongga, Pasangkayu, dan Bambalamotu. Kabupaten Mamasa di wilayah Tabulahan, Tabang, Tawalian, Bala, Tandukalua, Sumarorong, Mesawa, Mehalaan, Arale, Rantebulahan Timur, dan Bambang. Sementara pada malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Mamuju, khususnya di Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Kalumpang, Tapalang, dan Tomo. Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya di Tobada, Topoyo, dan Karosa. Kabupaten Pasangkayu di wilayah Dapurang, Bulutaba, Doripuku, Baras, Larian, Tikeraya, Pedongga, dan Pasangkayu. Kemudian di wilayah Kabupaten Polman, wilayah Campalagiang, Mapili, Wonomulyo, Matakali, Binuang, Andreapi, Tapango, Tutar, dan Luyo. Kabupaten Mamasa di wilayah Mesawa, Sumarorong, Pana, Nosu, Tawalian, Tabang, Sesena Padang, Tandukalua, Mehalaan, Mambi, dan Arale. Saudara, diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara 67 hingga 98%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur ke arah barat dengan rata-rata kecepatan 2 sampai dengan 35 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dengan akumulasi harian masuk dalam kategori hujan lebat di wilayah Mamuju, khususnya di Bonehau, Tomo, Kalumpang, Topoyo, Tobada, dan Karosa. Serta waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polman. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG Tampa Padang. Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat malam dan sampai jumpa.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Defender. Berkebalikan dari striker, defender atau back adalah pemain yang bertugas untuk melakukan pertahanan. Posisinya ada di bagian belakang dan di depan kiper. Seorang defender perlu memiliki skill yang bagus dalam melakukan pertahanan. Selain itu, biasanya pada bagian back akan dipilih pemain dengan postur tinggi.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Warga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Mamuju malam ini.

Baik, terima kasih untuk pendengar masih menyatu di jalur ini. Frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Hafid di studio. Juga ada operator Bung Wendy sampai jam 12 malam. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini menggelar pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dikatakan bahwa pertemuan itu digelar di kediaman pribadi Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Bohong Koneng, Jawa Barat. Selain dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, pertemuan ini juga dihadiri pelatih Timnas John Herman. Jadi Menteri Sekretaris Negara menyebutkan bahwa pertemuan ini akan membahas sejumlah isu dalam peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Salah satunya yakni terkait proyek naturalisasi pemain-pemain di berbagai klub dunia berketurunan Indonesia. Selalu untuk selamanya, demikian judul lagu berikut saya pilihkan untuk Anda bersama Patur Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk selamanya. Fatur sudah kita nikmati lagunya di Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang ini makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM hingga marketplace favoritmu. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, upaya pemerintah melindungi jutaan petani kelapa sawit ini mulai menunjukkan hasil nyata. Setelah serangkaian intervensi yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, didukung juga oleh Satgas Pangan Polri, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di beberapa daerah kini berangsur-angsur pulih dan kembali bergerak naik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Perbaikan harga ini terjadi setelah Kementerian Pertanian melakukan sedikitnya 3 kali pertemuan secara intensif dengan para pelaku usaha, asosiasi, dan perwakilan petani sawit guna memastikan harga TBS di tingkat petani kembali mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Langkah itu ditempuh menyusul anjloknya harga TBS beberapa waktu lalu yang dinilai tidak sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO di dunia maupun penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa mayoritas perusahaan sawit kini telah melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani. Berdasarkan laporan harian Kementerian Pertanian, jumlah perusahaan yang belum menaikkan harga terus menurun secara signifikan. Dikatakan bahwa perkembangan ini menunjukkan bahwa langkah cepat pemerintah dalam mengawal harga sawit mulai membuahkan hasil. Sebelumnya terdapat sekitar 270 perusahaan yang teridentifikasi belum menyesuaikan harga TBS sesuai dengan kondisi pasar dan kini jumlah itu menyusut menjadi sekitar 130 perusahaan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua malah dia tulu ni pahadir lah di batang ala beta mau. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
3: Istighfar
2: ya. Mua milik tu mau pialus silik bakar, perbanyak dengan salawat.
3: Ya.
2: Itu bagian dari cara kita itu
3: menunjukkan ketenangan jiwa.
2: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
3: Dia entom anu sama siang aku di masih iki tapi di luar jero macerito.
2: Ya itu mau alam bi Pak Juma Pak. Ya apa nama tamar masih iki mau ni khatib ibadallah.
3: Wala zikrullah akbar.
2: Wala zikrullah akbar jari
1: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Yang tetawara, dia doai deh nak apa segala, bahkan dia yang anak nak, melok lo lupa, menekan-nekan lo lupa, ia betul biasa ku istilah kan ikut ku, ia betul ku STNK, sudah tua nakal kembali. Dia tu terlapat tentu memang anu, memang udah murari jadi sapona, senjuk mampu bomo. Ah, ia mesti biasa kau mengkuai tu makku pengantin baru tu ini waspada tak punak kita mesti tete. Semua nanti tete waspada tak apa punak. Jarum yang tu disapu. Ia mesti tu biasa kau kuah istilahnya kau anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30. Mamuju malam ini.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau-bau yang kucium, Di?
0: Astaga! Deh, astaga. Aku lupa aku matikan komporku, Deh. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi. Bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Deh, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.
3: Tepat pukul 20 saat ini, kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami

0: memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
1: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
2: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
1: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
4: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
6: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
5: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
6: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
8: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
9: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
7: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
8: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
11: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% di antaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
12: Ditanya kenapa nggak mengajukan. Jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah kita kan pengen nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan bisa suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
10: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
14: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
3: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
14: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizia dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Shisha menuju Terminal Ship Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615 disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
16: Itu negara karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
16: Baru sampai tanggal. Dan
17: mau dikasih.
16: Apa di sana?
17: Dari sini kan? Bukan di sana masuk di mana aja yang
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
18: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
19: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
18: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
20: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba kembali untuk termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi juga kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena perjuangan menyampaikan itu tidak seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
3: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
20: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh Timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025, dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ya, selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Setelah tadi sejumlah informasi aktual langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI, malam ini melanjutkan kembali pertemuan kita. Saya temani dengan beberapa pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan juga beragam informasi-informasi aktual yang kami lansir dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id dan juga dari antaranews.com. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini menggelar rapat terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di kediaman pribadinya Padepokan Garuda Yaksa Jawa Barat. Dihadiri Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan juga Wakil Menteri Haji Daniel Ansar Simanjuntak, di mana rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsuarijal. Selain itu juga rapat evaluasi haji 2026 dihadiri anggota Komisi 8 Abidin Fikri dan juga sejumlah pihak terkait lainnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan bahwa rapat ini merupakan permintaan langsung dari Komisi 8 DPR RI. Hal itu ditujukan untuk mengetahui bersama hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sementara itu terkait dengan rapat evaluasi ini, Kementerian Haji dan Umroh telah mempersiapkan sejumlah catatan pelaksanaan ibadah haji 2006. Wamen Haj Daniel Ansar juga mengungkap bahwa ada 20 poin catatan penting evaluasi yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo. Dikatakan catatan ini dijadikan bahan perbaikan untuk pelaksanaan ibadah haji ke depan. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan haji yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Statblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
4: Mamuju malam ini.
5: Nabi bilang, sekali perjalanan itu saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya Cuma ada di perahu itu saja.
6: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini pesan dari pemerintah Australia.

0: kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Hafidz Majid di studio masih menemani Anda. Jangan lewatkan terus perkembangan Piala Dunia 2026 di RRI Mamuju. Dan ya, Brasil ini akan menghadapi Haiti pada lanjutan babak penyisihan grup C Piala Dunia 2026. Duel Brasil versus Haiti merupakan laga kedua bagi masing-masing kubu. Mereka sama-sama belum menang di Kempita Bola Dunia 2026. Karena itu laga ini ingin dijadikan saran kebangkitan. Jadwal Brasil versus Haiti berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Sabtu 20 Juni pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Ataupun siaran langsung Brasil versus Haiti Anda juga bisa dengarkan di RRI Mamuju 96 MHz, 97.6 dan 100.2 MHz.
1: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

menyimak siaran Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Baik, melanjutkan kebersamaan kita di Mamuju malam ini, kami ketengahkan di ruang dengar saudara sebuah paket drama radio. Drama radio kali ini dengan judul Kurir Tengah Malam, diproduksi oleh RRI Ambon.

0: Lihat brokoli ini, layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang Arya, Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Guri Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: ya kok buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar.
1: Siapa di luar?
0: Kosong. Tapi ada kantong plastik, bahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal.

0: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat Chef pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis Dekok sebagai Pak Sobari, Nuxin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis Dekok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Melanjutkan rangkaian kebersamaan kita malam ini, kami hadirkan program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam ini di Ngobras, kami memutarkan ulang kembali sebuah perbincangan bersama founder Pijar Desa dengan topik strategi dalam kolaborasi sosial untuk kemajuan komunitas desa yang mandiri. Sekali lagi pendengar, ini adalah merupakan paket siaran ulang yang kami hadirkan kembali di Ruang Dengar Anda.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Ngobrol bareng komunitas.
4: Kolaboris, kolaborasi sosial untuk komunitas desa mandiri. Mbak Zahra, mungkin di awal nih boleh diceritain dulu dong, ini tentang komunitas Pijar Desa itu apa sih? Dan apa yang melatari dibentuknya komunitas ini, Mbak Zahra?
6: Oke, baik. Sedikit cerita ya, Pak ya. Sebenarnya Pijar Desa ini baru di tahun 2024 kita launching. Artinya kita baru 1 tahun sebenarnya berdiri, tetapi memang sudah banyak program yang kita jalankan. Dulu sebenarnya ideation ini muncul setelah saya lulus kuliah bersama teman-teman lainnya. Kita baru lulus dan di situ kita mikir satu hal, setelah lulus ini apa ya yang bisa kita bagikan atau kita kontribusikan untuk masyarakat gitu. Karena memang di kuliah pun kita cukup lekat nih dengan program pemberdayaan masyarakat juga. Jadi sehingga setelah lulus itu kita mikir lagi, kayak udah lulus nih, udah dapat ilmu yang ya insya Allah banyak gitu ya. Jadi setelah itu kita mikir lagi, apa sih yang sudah kita kontribusiin ke masyarakat gitu. Karena dulu kita mikirnya juga gini sih Pak, kalau misalkan kita memberikan kebaikan buat diri kita sendiri kan berhentinya ya udah di kita gitu. Dan akhirnya kita mikir, apa sih tadi satu hal yang bisa kita kontribusiin untuk sekitar kita. Terbentuklah Pijar Desa. Dan Pijar Desa ini juga terbentuk dari problem yang ada di masyarakat saat ini ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih Pak, secara data BPS sebenarnya total desa kita yang ada di Indonesia ini dari data BPS 2023 ini ada 83.900 untuk desa yang ada. Tapi dari 83.000 itu secara data Bappenas tahun 2024 yang mandiri baru 17.000. Artinya di situ ada gap sekitar 80% dari desa yang belum mandiri. Nah, Pijar Desa sebenarnya mau masuk ke sana dengan bisa nggak ya kita kontribusiin apa yang sudah bisa kita dapat sebelumnya untuk masyarakat yang ada di desa seperti itu. Dan memang fokus kita, value kita pada pemberdayaan masyarakat desa juga, yang dimana memang kita pengen bawanya waktu tahun 2024 kemarin memang kita fokusnya pada ekonomi kreatif sih, Pak. Seperti itu.
4: Baik, baik. Jadi ini lahir di kampus ini ya, bersama teman-teman mahasiswa awalnya ya.
6: Betul.
4: Jadi ada berapa personil yang aktif di komunitas ini, Mbak Sarah?
6: Untuk sekarang ada, kita ada 20 orang, Pak, dari berbagai universitas dan juga kita campur juga ada yang dari teman-teman di luar Jawa juga gitu yang kita ajak untuk gabung ke sini gitu. Tapi memang kebetulan teman-teman juga lagi stay-nya di Jabodetabek, jadi fokus kegiatan kita kemarin karena kita open-nya di Bogor, jadi memang kebanyakan kita kegiatan full di desa-desa yang ada di Bogor, seperti itu sih, Pak. Tapi memang karena kita juga ingin mengajak dan juga ingin menyebarkan kebaikan ini gak hanya untuk sasaran kita ya, tapi juga yang akan join bersama kita as a volunteer, itu sempat kita ajak sekitar ada 40 orang untuk satu event yang waktu itu kita bangun gitu. Nah ini sebenarnya kita juga pengen sih kalau misalkan Pijar Desa ini value-nya gak hanya pada sasaran kita yang nantinya kita akan berdayakan, tapi untuk orang-orang yang memang bergabung ke Pijar, walaupun itu juga sebagai volunteer gitu sih, Pak.
4: Pertanyaannya ini mengapa memilih fokus pada pengembangan komunitas desa ini, Mbak Sarah?
6: Iya, tadi karena memang desa ini menurut saya cukup menarik ya, Pak, ya, sebagai tadi selain kita juga lihat secara by data analisisnya juga memang banyak itu, tapi juga di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Indonesia dengan penuh banyak keberagaman itu sebenarnya desa-desa itu punya potensi yang memang beragam. Nah, di sini kita melihat bahwa setiap problem desa itu nggak bisa kita samaratakan sebenarnya. Kita melihat bahwa setiap desa punya potensinya masing-masing, punya sumber daya yang berbeda juga. Nah, kita ingin masuk ke sana juga yang dimana ternyata banyak banget nih setelah kita survei masih ada desa-desa yang ternyata butuh pengembangan ya. Walaupun memang di tahun kemarin kita fokusnya lebih kepada ekonomi kreatif itu sendiri sih, Pak.
4: Ya, dan apa namanya sejauh ini program-program apa aja nih unggulan yang sudah dijalankan sejauh ini dari 2002 sejak lahirnya komunitas ini, Mbak Tara?
6: Iya, sebenarnya kita punya namanya Pijar Aircraft, itu Pijar Ekonomi Kreatif ya. Oh, nah, kemarin first time kita lakukan itu sasaran kita adalah disabilitas. Jadi kita ini punya 5 value juga, Pak. Salah satunya adalah inclusivity juga. Jadi kita mengajak sasaran kita ini dari bermacam kalangan, salah satunya teman-teman disabilitas. Waktu itu ada ya di desa, di dekat desa daerah, dekat IPB juga waktu itu, di dekat area Bogor, masih di desa Bogor juga. Nah, waktu itu kita, teman-teman itu salah satu hal yang menjadi concernnya adalah dari teman-teman disabilitas yang ada di desa tersebut, gimana cara kita nggak bergantung sama apa yang menjadi hal yang ada di ekonomi kita sekarang gitu, yang dimana kita pengen juga teman-teman disabilitas, waktu itu kita sasarannya adalah tunanetra dan tunarungu ya, untuk bisa berdaya secara ekonomi. Mereka punya, bisa punya hal yang mereka bisa bangun untuk ekonomi mereka secara pribadi gitu. Jadi gak harus bergantung pada lapangan kerja dan lain sebagainya. Nah, waktu itu first time kita kegiatan di sana. Nah, jadi teman-teman itu kita buat, mereka itu buat tie-dye. Jadi kan tie-dye itu konsepnya adalah warnanya itu random ya, Pak. Nah, mereka itu diajarkan untuk teman-teman tunanetra untuk belajar sensori, di mana mereka ini walaupun ya mohon maaf tidak bisa melihat secara baik, tapi mereka bisa secara sensorinya untuk mencelup ke berbagai warna yang di mana ini kan tidak ada aturan. Nah, ini juga salah satu barang yang kita juga sempat testing juga di pasar dan ternyata marketnya lumayan ya. Jadi teman-teman di sana juga waktu itu kita jual di salah satu event kita, waktu itu kita adakan event Run for Difabel. Ini juga salah satu event tambahan juga sebenarnya. Jadi kita mengajak teman-teman difabel itu bisa join kegiatan lari gitu ya. Walaupun memang ada yang punya keterbatasan. Nah, waktu itu kita jual juga produknya untuk memperkenalkan nih ada hasil teman-teman difabel gitu untuk masyarakat luar. Ternyata lumayan juga waktu itu kita testing, ternyata teman-teman juga suka gitu. Bahkan ada yang sampai sekarang pun masih nanyain gitu. Nah, itu yang kita juga lagi bangun sih Pak untuk ekonomi kreatif itu gitu. Pertama dari sisi itu. Kedua, kita juga adakan project waktu itu untuk ibu-ibu non-produktif yang ada di Desa Benteng. Nah, ini unik lagi karena masalah utama yang ada di desa tersebut itu adalah sampahnya yang cukup banyak. Maka dari situ kita cari nih apa ya potensi yang bisa kita jadikan ekonomi kreatif. Nah, jadi mereka itu kita ajarkan. Di sini kita nggak pengen pijar itu lahir sebagai bentuk charity, tapi juga capacity building gitu. Jadi kita bangun capacity building di sasaran kita yang dimana mereka bisa punya ilmu, punya pengalaman yang mereka bisa lakukan sendiri. Dan ini juga kita coba sustain, kita juga masih maintain mereka juga untuk nantinya bisa seterusnya sampai benar-benar mereka mandiri untuk mengelola ekonomi kreatifnya mereka sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk ibu-ibu desa itu kita bangun tadi dari masalah sampah itu, akhirnya kita ajarkan bahwa sampah organik ini bisa loh dijadikan sebagai nantinya potensi untuk kita budidaya maggot gitu, budidaya maggot sebagai pakan lele, pakan ayam gitu. Dan itu kan lebih mudah ya, di sana tuh banyak sampahnya, salah satunya itu. Cuman memang kita kemarin mencari itu karena memang sampah-sampah di rumah tangga salah satunya kebanyakan itu dan membuat bau menyengat juga ya di ketika dibuang sampai sembarangan. Dan itu juga antusias dari ibu-ibu pun untuk belajar juga kita appreciate banget. Itu sih Pak yang lagi kita kemarin sudah kita lakukan. Dan itu memang agak maintenance-nya juga agak lama ya, karena kan kita memang secara program gak cuman ngajar nih ada ini kita ajarin ininya, tapi bertahap dari segi kita pengenalan sampah itu seperti apa dan lain sebagainya, sehingga sampai nantinya mereka bisa ngelola ini dari sampah ini punya value loh untuk dijadikan sebagai pakan gitu. Kita ajarkan mulai dari basic hingga mereka bisa mulai nantinya menjual. Tapi memang untuk sekarang karena masih kita maintain juga, masih kita temenin juga untuk nantinya bisa menjual secara mandiri.
4: Baik. Jadi pemberian edukasi, pelatihan, bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana pendampingan secara terus sehingga bisa mandiri nanti, Kak, gitu ya. Respon mereka di masyarakat itu seperti apa, Mbak?
6: Di masyarakat tadi ya, terkait teman-teman difabel itu luar biasa banget. Karena ini kan salah satu hal yang kita sih belum nemu ya untuk teman-teman difabel yang membuat tie-dye itu sendiri gitu. Jadi ini mungkin jadi first time kita yang dimana kita mengawali nih bahwa teman-teman difabel ini bisa kok membuat tie-dye. Dan itu kita kebetulan karena memang mereka juga masih butuh pendampingan secara penjualan, jadi kita juga bangun namanya platform jualan kita, Warung Berdaya. Nah itu kita iklankan di sana hasil karya mereka untuk dijual gitu sih Pak. Dan itu lumayan responnya karena dari situ kemarin kita adakan pameran juga. Jadi nggak hanya mereka mereka diajarkan, tapi juga kita bangun nih pameran untuk masyarakat umum. Kita kenalkan bahwa ini loh teman-teman difabel yang dimana mereka punya karyanya masing-masing yang memang bisa menjadi value untuk mereka gitu. Dan responnya lumayan banget ya, bahkan maksudnya orang-orang jadi punya interest gitu ya, bahwa oh pemberdayaan ini gak sekedar hanya ekonomi kreatif biasa ngebuat UMKM yang berjalan pada umumnya, tapi ada nilai value di sana seperti itu. Termasuk juga teman-teman dari ibu-ibu yang masih non-produktif ya di Desa Benteng itu juga alhamdulillah, maksudnya kita punya dapat respon yang cukup baik sih gitu. Dan teman-teman di luar sana pun melihat ini program yang bisa kita terus jalankan gitu untuk bisa sustain nantinya.
4: Baik. Cuma ini masih berputar di seputaran Bogor dan sekitarnya ini ya.
6: Betul banget, harapannya nih kita sebenarnya karena masih kita pengen banget mungkin nanti ke Mamuju ya Pak, sampai ke sana ya kita bangun pijar desa gitu. Harapannya sih memang pijar desa nggak hanya tertuju di satu daerah aja, tapi juga sampai ke seluruh Indonesia. Yeah. Cuman memang kita karena berjalan pelan-pelan dulu nih, kita bangun satu-satu. Jadi ya harapannya masih kita fokus dulu sama yang sudah lakukan sebelumnya seperti itu, Pak.
4: Yang paling penting itu bagaimana kemudian apa mengubah pola pikir masyarakat desa agar tidak hanya kemudian menjadi penonton pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan, gitu ya, Mbak Zara, gitu ya.
6: Betul, Pak.
4: Baik, baik, kita ingin melibatkan pendengar juga dimanapun sempat mendengarkan siaran ini. Anda boleh bergabung bersama dengan kami di line telepon 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996 untuk pesan WhatsApp. Dan malam ini juga kita live di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda boleh menyampaikan komentar ataupun juga opini Anda di sana. Mbak Zara, ini apa yang menjadi visi besar yang ingin dicapai oleh Pijar Desa Community ini hingga 5 atau 10 tahun ke depannya gitu?
6: Visinya adalah kita pengen ini sih, Pak. Sebenarnya kita ujungnya adalah kita bisa bangun lokal hero juga untuk di desa. Jadi pada akhirnya di desa itu punya perwakilan-perwakilan yang bisa bangun desanya. Jadi kalau kita bisa lihat kan banyak banget juga ya sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial yang sebenarnya nggak sustain gitu. Nah kita pengen dimana sustainnya bukan mereka bukan mengadakan sesuatu kegiatan karena ada kita, tapi karena memang itu bergerak dari mereka sendiri. Salah satunya memang kegiatan kita adalah dari sini nantinya kita akan pilih lokal hero untuk mereka sendiri dari kalangan mereka sendiri yang nantinya akan melanjutkan program ini selanjutnya untuk mereka, seperti itu sih, Pak. Jadi lebih kepada memang ujungnya kepada desa itu bisa mandiri karena memang kita tadi dari capacity buildingnya kita kuatkan juga, dari knowledge dan lain sebagainya kita bantu juga ke arah sana seperti itu. Tapi harapannya memang kegiatan ini nggak hanya yang yaudah sekali beres, tapi mereka punya dampak yang bahkan lebih panjang daripada yang kita pikirkan sekarang gitu, gak hanya untuk saat ini tapi juga untuk kedepannya, seperti itu sih, Pak.
4: Baik, Mbak Zara, ini tema kita membangun apa namanya kolaborasi ya, membangun apa namanya sinergitasnya, kolaborasi sosial. Nah, menurut Mbak Zara ini apa syarat utama ini agar bisa kolaborasi antar komunitas dan juga masyarakat desa ini bisa berjalan secara harmonis dan berkelanjutan, Mbak Zara?
6: Pertama, kita ini kita ada ya, kalau misalkan sama sasaran kita yaitu untuk desa kita sendiri yang kita pegang, pertama hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa masuk kepada masalah yang memang mereka rasakan gitu. Kadang kita ini sih, Pak, penting ya kalau kita tuh tahu apa sih sebenarnya menjadi problem utama mereka gitu. Ketika kita tahu setiap desa itu kan sebenarnya punya problem masing-masing. Mungkin kita mikir ya, oh saat desa itu kayaknya misalkan ekonominya kurang atau lain sebagainya. Waktu itu aku pernah, ini pengalamanku waktu itu, aku analisis beberapa desa dan sebelum aku wawancara lebih lanjut, aku analisis lebih lanjut, aku cuma berpikir atas apa yang aku lihat, oh ini kayaknya mereka butuhnya segi pendidikan deh, segi ekonomi deh. Setelah dilihat waktu itu aku sudah sampaikan, eh kayaknya ini mereka ekonominya kayak gini-gini. Padahal setelah aku analisis lagi, yang mereka butuhkan bukan itu, tapi bagaimana pelatihan untuk lingkungan mereka, bagaimana cara mereka bisa memperbaiki lingkungan sekitar gitu. Pun dulu juga pernah di daerah Sukabumi juga aku analisis lagi dan sama aku pikir semua desa itu masalahnya mirip-mirip. Ternyata ada hal yang mereka butuhkan. Jadi kita itu masuk gak hanya dari segi kita, oh perasaan kita aja ini kayak desa butuhnya ini gitu. Tapi setelah kita telusuri lebih lanjut waktu itu kayak di desa Sukabumi, aku kira mereka butuhnya pelatihan ini. Ternyata mereka butuh pelatihan untuk bikin pupuk sendiri, untuk bikin melola sampahnya sendiri, kayak gitu. Nah, satu hal yang penting banget dalam menurutku dan juga apa yang sudah aku pelajari sebelumnya adalah bagaimana kita masuk kepada mereka ketika kita tahu problemnya apa dan apa yang mereka butuhkan. Karena ketika kita masuk sedangkan mereka nggak butuh kegiatan kita, pada akhirnya itu hal yang ya udah gitu, mereka enggak, karena mereka enggak butuh itu,
4: nah,
6: gitu.
4: Betul,
6: tapi
4: betul.
6: Ketika tahu, oh mereka butuh ini ya, maka dari situ kita berkolaborasi sama mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan itu dengan program yang kita atau proyek yang kita buat. Makanya disitulah kenapa dari sasaran kita yang sudah kita latih sebelumnya, mereka bisa konsisten untuk datang, walaupun memang kalau kita bisa lihat ya Pak, kegiatan sosial kadang mereka ya harus dikasih uang dulu beberapa, kan kita bisa lihat.
4: Dipancing atau dulu gitu ya.
6: Iya, dipancing atau gak dikasih makan dulu.
4: Baik, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu Basar, ada pendengar banyak yang sudah gabung malam ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dengan siapa Bapak?
7: Dengan Jack.
4: Bang Jack, wis.
7: Iya, ya. Apa acaranya hari ini ya?
4: Ya, kita lagi ngobrol ini bersama Mbak Zahra, the founder Pijar Desa, ya.
7: Temanya apa
4: Pijar? Topiknya strategi kolaborasi sosial untuk komunitas desa mandiri.
7: Oh bagus itu, bagus. Alhamdulillah. Ya. Ini untuk seluruh Indonesia atau?
4: Iya, narasumbernya dari Bogor ini. Iya.
7: Halo Mbak, selamat malam Mbak.
6: Malam Pak.
7: Iya, alhamdulillah bisa gabungnya malam ini. Soalnya Mbak ini juga Pak, supaya saya juga ini anak desa, orang desa ya. Saya tepatnya di Desa Saleto ya, tapi gini Mbak ya, juga Bapak ya, Bapak Hafid ya.
4: Iya, betul. Bang Jack.
7: Kalau artinya ini membangun kolaborasi ya antara siapa ya? Antara masyarakat atau lembaga dengan siapa ini? Ini ya menurut saya tuh ini agak susah juga ya. Kenapa susah? Kalau memang ini artinya masyarakat itu agak bodoh ya, tidak terlalu pintar ya. Untuk pengembangan ekonomi pedesaan ya. Karena ini masalah kreativitas juga ya, keahlian ya. Atau ide ya. Ini di sini kita ini di Mamuju ya, khususnya ini di desa ya, cuma mengharapkan itu apa ya, dana desa. Ini dana desa ini Pak, juga Mbak ini juga punya juknis ya. Jadi kemungkinan lain yang dimau masyarakat desa, lain juknis yang datang dari pusat ya. Jadi ini Mbak, gimana caranya ya supaya itu artinya desa ya, pemerintah desa ya, khususnya di desa mana ya, bisa artinya punya perdes ya, artinya yang akan dibangun ya. Seumpamanya desa ya minta kolam, tapi juknis dari pusat itu macam pembangunan jalan yang gak nyambung.
4: Ya, baik.
7: Ya itu saja Mbak ya.
4: Baik, makasih Jack. Ya.
7: Oke, assalamualaikum.
4: Ya, itu tadi memang desa, setiap desa itu punya problem masing-masing gitu ya, Mbak Zahra, gitu ya. Jadi,
6: iya, Pak.
4: Ada kebutuhan desa satu dengan desa yang lain itu berbeda. Nah, ini bagaimana memetakan ini potensi serta kebutuhan desa sebelum kemudian memulai program kolaborasi ini?
6: Oke, ini aku jawab berdasarkan pengalamanku ya, Pak ya. Jadi memang dulu kebetulan pas kuliah aku cukup banyak banget ikut program untuk proyek desa juga. Salah satunya memang dari kita langsung kolaborasi dengan kepala desanya dan juga pemerintahan desanya. Nah waktu itu memang unik. Ini salah satunya juga hal yang aku temuin juga ya waktu saat aku waktu itu ada proyek di desa. Waktu itu hal pertama yang kita lakukan tadi sebenarnya yang aku sampaikan Pak, kita langsung ke masyarakatnya, kita tanya mereka butuhnya apa, dan memang problemnya apa sih gitu. Nah terus kemudian kita juga lihat nih dari segi potensi sumber daya yang ada di desa tersebut, kita juga lihat juga dari segi memang secara masalah dan lain sebagainya, apakah memang sesuai seperti yang disampaikan. Dan biasanya hal pertama yang kita lakukan adalah kita sampling gak hanya pada satu masyarakat desa, tapi beberapa orang yang ada di desa tersebut, kita pastikan masalahnya apa gitu. Nah, kemudian waktu itu uniknya saya bawa nih masalah ini ke pemerintah desa di desa tersebut. Kemudian saya sampaikan, Pak, dari apa yang saya sudah analisis dari masyarakat desa, permasalahan di sini seperti ini ya, Pak, gitu. Kemudian memang dari kepala desanya pun dan pemerintahan desa pun mengelak sebenarnya. Mereka langsung bilang, masalah desa bukan itu, Mbak. Kita tuh masalahnya ini gitu. Karena memang kita lagi bangun ini. Artinya kan ada suatu hal yang nggak sejalan antara yang masyarakat butuhkan dan juga yang sudah disediakan. Nah, setelah itu akhirnya memang kita coba untuk bisa langsung diskusi sama pemerintah desa, dan juga kita waktu itu karena mungkin kegiatannya juga mahasiswa, jadi kita bisa diskusi sama pemerintahan desa termasuk kepala desanya. Kita bawa masalah yang sudah ada di masyarakat. Waktu itu tuh kita juga ekonomi kreatif salah satunya yang kita bawa, dan itu kita buat proposal sih sebenarnya. Memang kayaknya perlu juga di satu desa itu ada yang tadi saya bilang sih, local hero yang bisa memberikan hasil diskusi itu ke pemerintah desa, bahwa yang desa butuhkan 1, 2, 3 ini gitu. Waktu itu kebetulan karena dari masyarakat desa pun masih belum ada yang up itu ke pemerintah desa, akhirnya saya dan juga tim waktu itu up ke pemerintah desa bahwa masyarakat ini punya masalah ini, Pak, dan sebagainya gitu. Kita bisa bantu dari segi ini, dan apakah dari pemerintah desa bisa support untuk pendanaan kah atau untuk hal lainnya yang memang disupport seperti itu. Memang balik lagi kepada diskusinya dan balik lagi juga kepada pemerintahan desanya itu sendiri, apakah bisa menerima hasil diskusi yang ada. Tetapi karena waktu itu juga kita cukup panjang juga diskusinya, sampai pada akhirnya mereka ACC bahwa ada program yang kita jalankan sesuai dengan kebutuhan desa kita, yang waktu itu memang untuk sejujurnya untuk dana desa itu balik lagi itu memang agak susah ya untuk dilobi dari pemerintah desa itu sendiri. Makanya waktu itu memang kita dapat support pun nggak full dari pemerintah desa, tapi juga dari lembaga-lembaga lainnya yang memang bersangkutan dengan program yang kita bangun waktu itu. Nah, itu yang kita akhirnya bawa ke masyarakat. Dan memang sebenarnya waktu itu karena kita juga tidak diskusi sampai mewajibkan ya harus ada dana untuk ini. Akhirnya ya memang nggak sampai situ gitu. Tapi sekali lagi memang perlu ada diskusi juga kepada pemerintah desa langsung, dan mungkin harus kita juga harus bisa memberikan statement yang tepat ya bahwa desa ini butuhnya apa sih dan problemnya apa sih gitu. Kemarin sih memang kita diajak, cuman memang sejujurnya buat aku pun untuk melobi untuk hal yang mereka sudah rancang sejak awal sepertinya memang agak susah. Tetapi kayaknya kalau misalkan kita terus diskusi dan juga kita berikan bahwa bukti nyatanya seperti ini, akan membuka jalan itu juga untuk dana desa itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa seperti itu sih, Pak. Itu yang mungkin aku jawab sesuai pengalamanku ya. Dan ini juga, tapi akhirnya waktu itu kita ngasih tahu, waktu itu karena kita bangun ekonomi kreatif juga untuk wanita non-produktif yang ada di sana, akhirnya ketua dari ibu PKK itu mendukung itu. Dan kebetulan karena waktu itu kita ngasih hasil outputnya bahwa dari program ini ada output ini loh, Bu, yang bisa untuk kedepannya. Dan waktu itu disupport, tapi aku lupa ya apa disupport sampai dana atau enggak, tapi itu jadi program mereka yang diteruskan oleh ibu-ibu PKK gitu. Seharusnya setelah waktu itu program sudah selesai dari mahasiswa, seharusnya bisa dilanjutkan dengan pendanaan dari mereka sendiri seperti itu sih, Pak.
4: Baik. Oke, makasih untuk siapa tadi, Bang Jack. Jack di Boteng ya. Kita masih punya waktu, kita terima kembali pendengar. Halo, selamat malam. Oke, terputus. Bisa dicoba juga melalui pesan WhatsApp di 0822-9609-0996. Halo, selamat malam.
8: Oke, selamat malam.
4: Ya, dengan siapa ini?
8: Pak Eka di Mamuju.
4: Pak Eka di Mamuju. Kita bersama Mbak Zahra ini dari desa Pijar Desa Community.
8: Selamat malam, Ibu.
6: Selamat malam, Pak.
8: Sehat ya, Bu.
6: Iya, Pak.
8: Halo.
6: Salam kenal, Bapak. Masuk, Pak.
8: Silakan. Jadi begini, mengenai apa? Kolaborasi, sinergitas. Tuh, supaya bagaimana desa itu mandiri. Di desa itu, Bu, mudah-mudahan Ibu bisa memfasilitasi. Untuk warga desa, supaya nantinya bagaimana juga meningkatkan taraf hidup masyarakat desa itu sendiri. Di desa itu kan ada program, katakanlah itu BUMDES, Badan Usaha Milik Desa, juga itu kan bergerak di bidang peternakan atau pertanian itu sendiri. Juga kebutuhan agar masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, juga di sektor kesehatan, juga baik. Di pokoknya banyak, Ibu, kalau di desa itu
4: baik,
8: apa namanya, pendidikan juga termasuk. Seperti apa, Ibu, melihat bahwa di desa itu kan butuh motivator, butuh edukasi untuk masukan demi untuk kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Saya kira begitu, Ibu. Saya sampaikan.
4: Oke, makasih Bapak Eka.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang masuk lewat pesan singkat ini, Mbak Zara sekalian ya. Assalamualaikum, selamat malam. Banyak program pemberdayaan desa terdengar bagus di awal, tetapi berhenti setelah publikasi selesai. Apa yang membuat Pijar Desa ini berbeda agar gerakannya benar-benar berdampak jangka panjang, bukan sekedar kegiatan seremoni? Wah, direspon nih dua penelpon kita dan pesan singkat tadi.
6: Nah, ini menarik ya, Pak ya. Sebenarnya balik lagi nih kepada pernyataan bahwa setiap desa tuh punya problem dan juga kebutuhan masing-masing seperti itu. Dan memang tadi bagaimana kita memetakan bahwa oh, desa ini membutuhkan program ini dan lain sebagainya. Kembali lagi kepada kita akan selalu lihat mulai dari desanya itu sendiri, mulai dari masyarakatnya itu sendiri. Biasanya kita melihat tadi pertama dari segi masyarakat itu, biasanya kita sampling sih, Pak, yang tadi saya bilang ya, kita sampling satu-satu, satu persatu yang memang agak jauhan tempatnya, yang memang punya sumber daya sendiri waktu itu. Kita coba lihat dan juga kita tanyakan juga kepada perangkat desanya, mulai dari RT, RW, dan kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Tetapi memang kalau misalkan kita langsung tanya nih ke masyarakat, nah mereka tuh pasti akan banyak hal yang diceritakan. Oh ya, kita tuh sebenarnya butuh ini, desa tuh secara pendidikan seperti ini dan sebagainya gitu. Nah, kita memetakan itu tadi balik lagi bahwa Pijar Desa itu hadir, salah satu hal yang kita lakukan adalah kita nggak ngide di awal bahwa oh, desa ini cocok deh dengan proyek kita, bukan itu yang penting. Tapi kita tuh analisis dulu, bener nggak mereka tuh butuhnya ini, bener nggak mereka itu membutuhkan tadi misalkan dari segi ada BUMDES-nya, ada ibu-ibu PKK-nya gitu. Nah, apakah yang mereka butuhin di sana, apakah dari segi peningkatan keterampilan atau enggak tadi dari segi pendidikan, apakah kita perlu fasilitasi juga bantu untuk secara pendidikannya. Nah, itu semua berawal dari kita juga tanyakan kepada masyarakat sebenarnya, dan juga tokoh masyarakat yang ada di sana, sebenarnya mereka tuh butuh apa sih, sehingga kita bisa bantu. Kita carikan problem solvingnya untuk mereka seperti itu. Jadi memang penting banget untuk melakukan program. Nah ini kenapa kita bisa kolaborasi untuk masyarakat adalah ketika kita tahu mereka butuhnya apa gitu. Ketika kita paham bahwa ya mereka tuh butuhnya ini, bukan yang ada di pikiran kita gitu, bahwa oh, kayaknya si desa ini nih butuhnya pelatihan ini gitu. Padahal juga gak butuh, mereka butuh ini karena ada hal yang pengen mereka capai, ada tujuan yang pengen mereka lakukan seperti itu. Nah itu yang makanya kita juga bangun dari situ untuknya nantinya kita bisa maintain terus, karena ya karena mereka butuh itu sih Pak pertama, sehingga kita bisa petakan oh ternyata desa ini butuh pendidikan, desa ini butuh peningkatan ekonomi kreatif seperti itu. Dan tadi ini juga berkaitan dengan pertanyaan kedua terkait bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini tuh bukan program hanya seremonial aja, tapi juga program yang akhirnya bisa sustain. Nah pertama dari 5 value pijar, kita pertama bawa yang namanya kolaborasi. Ini tadi berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan, dan kolaborasi ini nggak hanya dari segi kita dan juga sasaran masyarakat, tapi kita juga perluas dengan kolaborasi dengan pemerintah desanya, kemudian juga untuk komunitas lainnya yang kita ajak, kemudian juga lembaga-lembaga lainnya yang nantinya akan kita bangun juga kolaborasi di sana gitu. Kemudian yang kedua adalah empowerment atau pemberdayaan. Jadi kita kolaborasi, kita berdayakan masyarakat yang ada di desa tadi sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan dan juga masalah yang terjadi di masyarakat. Terus yang ketiga adalah inclusivity, alias di sini masyarakat desa kan beragam ya Pak, nggak hanya ibu-ibu aja, nggak hanya bapak-bapak aja, tapi juga di sana mungkin ada teman-teman disabilitas, kemudian ada juga anak-anak yang masih kecil yang butuh juga pendidikan dan lain sebagainya. Maka di situ kita masuk, di mana sasaran kita ya memang beragam dan program kita disesuaikan dengan kebutuhan pada sasaran apa sih gitu. Kemudian kedua inovasi, yang di mana desa itu menurut saya adalah peradaban ya, sebuah peradaban yang kita bangun, dan inovasi itu penting banget, di mana sebenarnya teman-teman yang ada di desa, masyarakat yang ada di desa itu bukan mereka nggak update atau mereka kurang ilmu atau apa, tapi salah satunya adalah kita masuk ke sana untuk memberikan suatu inovasi baru yang pada akhirnya mereka tahu, oh ternyata misalkan maggot itu ternyata misalkan sampah organik itu, sampah dari makanan yang mereka itu bukan sampah ya, tapi bisa jadi maggot gitu, yang mereka baru tahu, oh ternyata maggot bisa dijual ya gitu kan. Yang ujungnya, oh ini bisa jadi ekonomi sehari-harinya mereka gitu. Terus yang selanjutnya adalah sustainability. Jadi kita gak pengen pijar itu hadir tadi sebagai charity, tapi capacity building yang pada akhirnya goals utamanya adalah bagaimana membangun peradaban dan juga masyarakat yang ada di sana bisa lebih berdaya. Makanya kita di sini juga salah satunya adalah kita pengen ada cahaya desa, terangi bangsa. Salah satunya itu kita pengen teman-teman dan juga masyarakat yang ada di desa bisa berdaya. Nah, salah satu cara kita

0: bisa lebih gampang maintain itu sih Pak. Kita lebih gampang untuk terkoneksi karena kita bisa terkait update program yang ada di desa, kita bisa langsung ke lokal hero tersebut gitu. Karena mereka sudah kita amanahi tanggung jawab, kemudian juga kita berikan hal yang dimana mereka menjadi leader ya terhadap program yang dibangun pada desa tersebut. Seperti
1: baik,
0: itu sih,
1: baik.
0: Pak.
1: Kita tahan dulu Mbak Sarah, sudah ada pendengar kita, tapi sebelum kita terima kita jeda dulu sejenak. Pendengar, masih kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, Anda bisa bergabung sebentar di 0822-9609-0996. Setelah berikut ini kami kembali lagi.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Ngobrol bareng komunitas.
5: Mbak Sarah, sayang sekali masih pengen berlama-lama ngobrol tapi kita udah durasinya udah sampai di sini. Mbak Sarah, terima kasih ini sudah berbagi inspirasi kepada pendengar RRI di Mamuju. Dan ya kalau kegiatannya ini tadi disampaikan bahwa seputar Bogor dan sekitarnya, ke depan mungkin bisa lebih meluas lagi gitu ya, sehingga bisa desa-desa yang ada di Indonesia ini lain bisa merasakan dampak nyata ya dari program tersebut. Mbak Sarah, terima kasih ya sudah berkenan untuk bersama RRI Mamuju. Kapan-kapan kita ngobrol dengan topik-topik yang lain, Mbak Sarah ya.
6: Oke, siap. Baik, terima kasih banyak.
5: Terima kasih
6: untuk dan juga RRI Mamuju atas kesempatannya.
5: Baik, terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah bersama kami di Ngobras malam ini. Nantikan Ngobras berikutnya di jam yang sama, di hari yang lain. Saya Hafid bersama Mbak Zara Kolbi Ainayah, founder Pijar Desa Community, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: мабуть, мала мені.
1: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah dia tuluni pahadir lan di batang ala.

0: weta mau. Ya Allah ada pang nak, ada pang, ada pang.
1: Istighfar ya.
0: Ya, mau melu itu mau pialu silek bakar. Perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Hmm. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
1: Dan tomba no sama siang aku di masih tapi di luar jero cerita.
0: Ya aku itu mau alam bi apa juma pak ya apa nama tama di masih ki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Berakhir sebuah kisah, itu dia sebuah lirik yang bercerita tentang kenangan manis sebuah hubungan cinta yang harus kandas di tengah jalan secara tak terduga. Lagu legendaris beraliran balada country diciptakan oleh Stephen Lazoin, dipopulerkan oleh grup band asal Papua Black Sweet, membuka suasana malam hari ini di Ruang Rindu edisi siar hari Jumat lembar ke-19 di bulan Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Sehat? Alhamdulillah, kalau demikian saya pun senang mendengarnya. Mungkin di suasana malam ini Anda sudah mulai merebahkan tubuh, mulai beristirahat, apalagi seharian menjalani berbagai kesibukan, berbagai aktivitas. Kalau toh Anda masih terjaga, masih bersantai ataupun juga masih menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan, jangan khawatir, saya masih akan terus hadir menemani Anda. Kali ini dengan pilihan lagu-lagu nostalgia Indonesia ataupun juga mancanegara. Pengen request? Boleh. Silahkan mengirimkan pesannya di 0822 9609 0996. Setelah yang berikut ini.

0: Ini adalah single andalan dari album solo Ahmad Albar yang bertajuk Indonesian Art Rock. Di balik kesuksesan lagu ini juga terdapat campur tangan Areng Widodo, seorang musisi yang juga banyak menangani penyanyi-penyanyi besar lain seperti Nicky Astria dan juga kerap terlibat dalam penataan musik untuk film. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 dan saatnya saya menerima deringan Anda yang malam ini bergabung di dua line telepon yang kami buka di 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Ruang
1: Bagi Rindu memberi lewat lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Suaranya agak kecil kedengaran nih di WhatsApp.
0: Suaranya kecil di WhatsApp. Oke, saya coba lihat dulu ini sepertinya ada perubahan jalur kali ya.
1: Oke, mantap.
0: Sekarang ada?
1: Oke, boleh.
0: Oke. Baik. Pak Salman sehat kabar ya?
1: Alhamdulillah. Agak mendingan ini. Kemarin ya diserang flu berat.
0: Oh ya. Biasanya kalau flu sih ya tanpa dikasih obat 2-3 hari biasanya sembuh sendiri tuh.
1: Persoalannya Bang Nopi enggak seperti itu karena mata itu kayaknya mau jatuh.
0: Oh gitu, ya.
1: Parah.
0: Betul. Menunduk biasanya kak. Ya, terasa mau keluar biji mata.
1: Baru enggak bisa goyang lah.
0: Halo. Wah hilang. Terputus Pak Salman ya, boleh dicoba kembali. 0822 9609 0996. Teleponnya terputus Pak Salman. Oke, udah nyambung kembali nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terputus.
1: Kok bisa ya?
0: Iya, mungkin sesuatu. Ada yang kena sambar tadi.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan bukan hack.
0: Oke, Pak Salman. Malam ini ada yang mau dibagi.
1: Tidak lagunya ada boleh ya. Nicky Astria.
0: Nicky Astria. Yang mana itu?
1: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta. Lentera Cinta, saya coba carikan dulu nih. Mudah-mudahan ketemu. Ada pesan di lagu ini?
1: Selalu ada pesan. Tergantung yang menikmatinya apakah pesan itu sampai atau tidak.
0: Iya.
1: Terkadang juga itu biasa multi tafsir. Terkadang pesan lagu itu sih ya, kalau tidak ada objek yang dituju, biasa juga itu ya terkadang multi tafsir, bisa menafsirkan yang lain, bisa ya bisa. Ya biasa. Jumpa dulu ya.
0: Oke, sambil saya cari lagunya.
1: Teman-teman ini. Kemudian saya coba dulu yang agak di luar, yang jauh dulu ada Asri ya, ada Anto. Dia yang terbang, kemudian ada Kane Jago, Gibran, Maulana, Sidan, Albar, Abrahan, kemudian ada Gibran, ada Ibda, ada Asriani, Alia, Bu Nurma, Dharma, kemudian Pak Roy, Pak Mahir, kemudian Pak Haji Jamili, salam dan alhamdulillah sudah sampai di tempat. Kembali, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah. Kemudian ada Erwin di Tanah Sapi, apa kabar semuanya? Ada Acu Hairudin, selamat malam semua. Selamat menuju Pulau Kapuk. Kemudian terkhusus buat Tango India, Alfa Romeo Alfa, Jisera Kilo, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat, salam hangat dari Galu Lombok.
0: Baik.
1: Oke, buat yang lagi tugas, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman,

0: Tango India Alfa Romeo Alfa. Mudah-mudahan juga masih menyatu. Biasanya di pembaringan sambil dengar streaming dia itu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, suara dari Tama Sabi nampaknya ini.
1: Iya, iya betul.
0: Pak
1: Erwin.
0: Oke. Okay.
1: Dalam Tama Sabi.
0: Iya.
1: Ya, apa kabar Tamalang ini?
0: Malam ini saya sehat alhamdulillah. Di studio dingin, sedikit agak dingin ini makanya pakai jaket ini.
1: Iya, alhamdulillah. Iya.
0: Pak Erwin, lagu nostalgia mana nih?
1: Iya, tapi cuma saja lagunya Bobby Mercury. Ya.
0: Oke, okay, Bobby Mercury.
1: Iya. Iya, kirim salam.
0: Iya, Mas Arwi Erwin.
1: Iya, tadi Pak Salman, terima kasih banyak. Apa kabar Malang ini? Terus ada juga Pak Mahir di Tapalan. Ada Darmawati di Pulkar. Apa kabar semua? Astriani di Majene. Terus ada juga Dina, ada Alessar Dino. Terus ada juga Ban Sidang di Polman. Apa kabar, bagaimana kabarnya? Ada Astri di Lu Timur, ada Antonian Degang Duri, ada juga Ibu Murni di Kalimamuju.
0: Okay.
1: Apa kabar semua? Ibu Lia juga, Kalimamuju tengah sana. Ya, pokoknya sama-samanya di tempat terkecuali. Buat Kak Hafid, selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erwin di Taman Sapi. Sudah ada dua lagu yang segera saya luncurkan di ruang dengar Anda, Lentera Cinta Niki Astria dan ada Bobby Mercury. Halo, selamat malam. Mau ikutan atau mungkin ada pilihan lain?
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang penuh rindu. Saya lupa lagi Bung Hafid ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu
0: begitu.
2: Barusan lagi nongol Bung Hafid ini, makanya lupa ini.
0: Iya, dengan Mas Gibran ya.
2: Dengan Pak Gibran di Polman Bunga-Bunga.
0: Okay. Gibran Bunga-Bunga yang saya kenal ini ya. Okay, alhamdulillah.
2: Gimana kabar Bung Hafid?
0: Kabar sehat alhamdulillah. Aktivitas lancar ya seharian ya Mas Gibran ya.
2: Ya, alhamdulillah. Amin. Amin, alhamdulillah lancar.
0: Berikut ini saya menghadirkan Niki Astria dan Bobby Mercury. Ada pilihan lain atau ikutan saja?
2: Ini ada requestan saya ini Bung Hafid, mudah-mudahan masih bisa diputarkan sebentar. Lagu dari Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa.
0: Oke, saya cat.
2: Oke, lagu ini Bung Hafid, saya tujukan buat yang baru lewat tadi. Ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama keluarga di sana. Selamat malam juga Pak. Gimana kabarnya di sana? Terus ada tadi Bang Erwin di Tama Safi. Selamat malam juga Bang Erwin. Terus ada Anto and Rekan. Ada yang di Lu Timur sana ada Sri juga. Terus yang di Mamuja ada Ibu Sahara. Ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, Ibu Darmawati, ada Ani di Boteng juga, Nurba di Babana. Terus yang di Kaltim ya, di sana ada Pak Rahim, ada Pak Sukur di sana. Terus yang di Polman ya, ada di Balapan Busuan di sana. Selamat malam juga, gimana kabar di sana? Terus ada Sriani di Majene, Acore Maulana.
0: Okay.
2: Terus yang di Sibab juga, Tondeng, itu semuanya.
0: Baik.
2: Tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya. Untuk Bung Randi, Bung Hafid, selamat malam juga, lanjut tugas Ki. Terima kasih banyak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran di Bunga-Bunga, Polewali Mandan. Saya tahan dulu ya. Tahan dulu penelpon. Kalau pesan WA boleh diteruskan saja pesannya. 0822-9609-099. Teleponnya saya tahan dulu. Lentera Cinta dari Diki Astria untuk Pak Salman yang ada di Galulu.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mas Erwin, selamat beristirahat. Semoga masih menyatu di jalur 96 FM. Kopi berguri dengan satukanlah hati kami. Di depannya ada Lentera Cinta, Niki Astria, Pak Salman di Kialu Lombok yang sudah memilih lagu ini. Mudah-mudahan Tango Indian Alfa Romeo Alfa malam ini juga menyatu ya di jalur Pro 1. Mas Gibran di Bunga-Bunga, selamat malam. Lagunya masih saya siapkan ya. Lanjut saya temui, selamat malam untuk Mas Adi di Boda-Boda. Salam untuk apa nih semuanya, selamat bertugas Bung Hafid ya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan masih terpantau bagus di Boda-Boda. Lagunya Helda Sanira untuk selamanya. Halo, selamat malam. Saya temui Ifdalia di Bala. Request lagu Cobalah Untuk Setia dari Krisdayanti, spesial buat Camar Terluka di Kamus Cinta, seorang sahabat. Salam sama Pak Salman katanya. Kak Tiara, Gibran di Bunga-Bunga, ada Zidan, Oni, Dina, dan Bung Hafid yang lagi tugas di studio. Terima kasih Mbak Ifdalia di Bala. Ifdalia Pandini atau lengkapnya gitu ya. Oke deh, siapapun ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Tapalang sepertinya. Halo.
1: Halo, betul ya. Sekali,
0: Kak Fit. Ya. Pak Guru.
1: Sudah kayak ini.
0: Aduh.
1: Sudah di pinggir ranjang ini.
0: Wah. Berarti nyonya udah duluan ini tidur ya.
1: Sudah
0: terlelap.
1: Tapi saya masih di ruang rindu, ruang berbagai rindu. Memori lewat lagu
0: pasti. Oke. Okay. Iya. Segera menyusul di pembaringan kalau sudah ngantuk.
1: Masih bisa request lagu ini ke hati ini.
0: Lagu yang mana nih Pak Guru?
1: Lagunya Dedi Dores.
0: Oke, Dedi Dores yang mana itu?
1: Saya catat. Bulan Bicara Sendiri.
0: Bulan Bicara.
1: Semoga bisa diputarkan.
0: Saya catat dulu ini ya, Dedi Dores ya.
1: Baik. Menemani di pembaringan sebentar.
0: Oke, Pak Mahir, sambil saya cari lagunya nih, boleh ketemu siapa malam ini? Ada.
1: Iya, salam-salam dulu. Selamat malam, ada Pak Syukur di Kutai. Mm-hmm. Ada Pak Hadong, ada Pak Cuhairudin. Mm-hmm. Ada Pangeran Kodok, Adi Jafar di Marudinding. Ada juga Viola di Mamuju. Ada Papa Rizal. Ada Erwin Jalan Taman Sapi. Mm-hmm. Ada juga Ibu Norma, Lia di Mateng. Ada juga Darmawati di Pukar, Ibu Muri di Kalimamuju.
0: Oke. Okay.
1: Dan semuanya saja pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Kak Hafid, salam sehat selalu bersama.
0: Baik, terima kasih Pak Guru. Salam sehat.
1: Sama-sama.
0: Keluarga baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mahir di Tapalang. Berikutnya saya terima Anda di 0426232243. Ruang rindu.
2: Halo.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ini sudah mau ke pembaringan juga atau belum?
2: masih
0: terjaga ya.
2: Dalam suasana meyakinkan ini.
0: Wih, suasana meyakinkan.
2: Apapun itu ya tetap yakin itu.
0: Wah, mantap kalau begitu.
2: Yang ragam bimbang. semuanya itu akhir wujud, insya Allah tuh.
0: Alhamdulillah.
2: Mengucapkan saja selamat malam untuk semuanya. Lagunya dipilihkan. Mau kak jumpa-jumpa ini?
0: Ya boleh.
2: Tadi ada aku dengar itu Tenggo Alfa Sera apa itu. Anunya misalnya Pak Fit.
0: Ya.
2: Tenggonya misalnya.
0: Kalau bertenggo sih.
2: Ini bisa aja tuh.
0: Terima
2: kasih Pak Salman. Atau Wapir apa namanya Silver Queen ya itu. Daripada tidak ada. Iya, salam sehat Pak Fit.
0: Baik-baik.
2: Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, silakan yang lain masih ada waktu kita di 0426232243 0822 9609 0996. Ya, selama perhelatan Piala Dunia 2026 ini, RRI mengudara 24 jam dengan program spesial Pesta Bola Piala Dunia 2026. Ya, untuk pertandingan yang disiarkan RRI memuju esok 20 Juni itu Brasil melawan Haiti. Ini pukul 8.30 menit dan pada pukul 11.00 besok Turki versus Paraguay. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo. Tidak ada suara. Kalau begitu saya tutup. Halo, selamat malam. Gak mendengarkan suara saya kayaknya ya. Anda tidak bersuara juga malam ini. Kalau begitu saya hadirkan dulu. Ada lagu yang...
3: Halo.
0: Ya, ada. Terlambat juga suaranya. Saya diterima di sana.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dari Purnama
0: Sukahati. Aduh, Mbak Purnama Pantai Bahari.
3: Kabar kasih.
0: Alhamdulillah sehat. Di belakang sama siapa tuh?
3: Ada. Sama ada papi itu.
0: Oh, ada papi.
3: Iya. Makanya lama baru diangkat tadi. Itu lagi.
0: Ya, gitu.
3: Iya.
0: Oke. Saya catat dulu, mudah-mudahan masih sempat. Ini lagunya yang mana, Mbak?
3: Di Batas Kota, lagu favoritnya papi saya.
0: Bu, Di Batas Kota.
3: Iya.
0: Siap, pemeja pisah ya.
3: Iya, lagunya buat semuanya aja jintan secara kecuali ya. Selalu tersinggit kesel buat papi saya yang lagi ketawa di sana tuh.
0: Salam sama papinya kalau hati. Begitu.
3: Iya, buat kakak hati, terima kasih selalu.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar. Untuk selamanya, Helda Sanira.

0: Mengapa Tak Pernah Jujur, itu dia satu komposisi dari Dian Piscesa. Tadi dipesan sama Mas Gibran kalau tidak salah, yang request tadi ya di bunga-bunga. Terima kasih Mas Gibran. Mudah-mudahan masih menyatu di Pro 1 malam ini. Ada juga Mbak Ifdalia di Balang. Selamat malam juga untuk Adi di Tobada, Mbak Purdama di Pantai Bahari, ada juga Pak Guru tadi, Pak Maher di Tapalang, Bung Romeo Oscar Yangki, Bung Roy, selamat malam, selamat beristirahat. Ada juga, ada siapa tadi ya? Tidak ada nama ya. Oke, masih menyatu di Pro 1. Saya masih bisa akomodir beberapa penelpon sebelum kita tuntaskan bersamaan kita malam ini. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dengan siapa? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Mbak Susi T. Kareba.
1: Hai, Kareba mau balo ya. Tak ada orang. Iya.
0: Sepanjang hari ini tidak hujan.
1: Dari pagi hujan.
0: Dari pagi hujan.
1: Sore, nah. Sekitaran sore baru ada matahari, sampai sekarang tidak hujan.
0: Oke, Bang Asri ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Lanjut, Bang Asri, kita ada bagian akhir ini.
1: Iya. Tinggal sapa-sapa mungkin.
0: Boleh.
1: Ya, salam sapanya buat ada untuk Endre Kangduri, ada Pak Salman Kandung Lombok, Pak Sultan Kandung Tulu, ada Pak Syukur di Kota Kertanegara, ada Pak Sarain juga di sana, ada Pak Mahir, Pak Kodo, Erwin, ada Ibu Murni Bulian, ada Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Ibu Ani di Boteng, ada Nida juga, Mama Nanda di Parma, Bunda Adi, Asriani bersama Ale di Majene, Tadila Ani, ada Sidan, Bobby Alex, Adido Maulana, Bang Kumis, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Bung Atit,
0: ya.
1: Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Selamat hari ini, jaman-jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurus semangat. Asri di Luwu Timur, terima kasih.

0: Pak Jamil ini nungguin nih. Kemarin saya bilang mau berziarah sama Bung Roy, tapi belum ketemu waktunya ini. Saya jumpa juga untuk Pak Jasmine di Jalan Pababari. Mudah-mudahan masih menyatu juga ada Pak Rahim dan Pak Syukur di Kutai Kartanegara. Ini di luar Sulbar juga Mbak Ayu di Mas Sohi. Ada Mas Andi Galip juga di Batam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Wih, sepertinya di rumah masih ramai ini.
1: Iya, masih ramai anak ini.
0: Oh, wih, sampai larut malam begini masih ada acara?
1: Iya, ada acara sedikit.
0: Baik Ibu Murni, dilanjut
1: ya,
0: di
1: ya,
0: bagian akhir.
1: Terus salam ada tadi Akri, terus ada juga Pak Mahdi, ada Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Enes, Bobby, Alisab Dino, terus ada juga Ibu Rantan. Buat semua yang saja sampai yang dikecilikan. Yang tugas menghabis selanjutnya tugas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni di Kalimamuju.

Baik, Anda masih bersama Pro 1. Selamat malam untuk pemilik nomor 08235190 sekian-sekian. Ikutan saja lagunya. Salam kenal buat yang lagi siaran. Salam kenal kembali. Tapi gak ada nama, gimana dong? Ada nama gampang dipanggil, ada alamat gampang dicari. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kalau berkenan, tetap mencantumkan nama dan dimanapun Anda berada. Satu lagu dari Tommy Jepisa, request dari Purnama Sari di

Dari daerah nasional hingga internasional, kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. rri.co.id.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

dan Harlin Widaswara. Ya saudara, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ruang rindu malam ini. Semoga setiap lagu-lagu yang hadir malam ini membawa suasana hangat dan menemani waktu Anda. Tetap jaga kesehatan, terus semangat dalam menjalani hari, dan jangan lupa setiap kenangan itu punya cerita dan setiap lagu punya makna. Saya Hafidz pamit dari ruang dengar Anda, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Raise Your Love On Me, lagu yang sekaligus melengkapi pertemuan kita. Mohon maaf, beberapa permintaan lagu rupanya tidak sempat kami tunaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin. Saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah di tuluni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Muak milik tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
2: Dia entah mbak, dosa masih yang aku dimasihi, tapi di luar jolok macerito.
0: Ya, berarti mau dalam bi apa cuma pak, ya apa nama tamar dimasihi, mau ni khatib ibadah Allah.
3: Walatikulah akbar.
0: Walatikulah akbar jari.
4: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: You write the words.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U.
2: U.
1: Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

menelusuri kehidupan bahari di bumi Manakara. RRI Mamuju dengan bangga kembali menghadirkan Panggung Seni Budaya Maritim Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju. Menghadirkan persembahan istimewa. Tari nelayan, tari pangkalumpang, pencak silat dan nyanyian pesisir. Acara ini dimeriahkan oleh Naifa Inaya, Hidayat Faturrahman, Sumare Art, dan Manca Padang. Dipandu oleh Dila Produa dan Randi Virgiawan. Sabtu 20 Juni 2026 pukul 15.30 WITA. Langsung dari Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria.
3: Maria! Maria!

perempuan dari Papua. Dari jumlah kasus tersebut teridentifikasi sebanyak 30 kasus atau 40% melibatkan aparat atau pejabat negara. Sementara kondisi ketersediaan layanan masih terbatas di Papua, sehingga korban kekerasan, termasuk korban kekerasan seksual, menghadapi hambatan serius untuk memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat ke level tertinggi sejak awal Juni dengan 25 kapal melintasi jalur perairan strategis itu pada Kamis kemarin setelah mulai berlakunya nota kesepahaman Amerika Serikat Iran yang mencakup pembukaan kembali selat dan pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran. Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan 14 poin pada 14 Juni melalui proses perundingan yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Dokumen yang dikenal sebagai Memorandum Islamabad itu mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara digital oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan tersebut memuat ketentuan penghentian perang termasuk di Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan pencabutan blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Muhammad Yusuf melaju ke semifinal Macau Open 2026 setelah menumbangkan unggulan pertama asal Hong Kong, China, Kalong Angus, melalui pertarungan 3 game 2-2, 2-4, 2-1, 16, 2-1, 15 di Macau. Yusuf mengatakan salah satu kunci kemenangan atas pemain peringkat ke-25 dunia itu adalah keberaniannya untuk bermain lebih sabar. Kemenangan itu menjadi salah satu hal yang mengejutkan pada babak delapan besar, mengingat Yusuf menghadapi unggulan teratas turnamen BWF Super 300 tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AFC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan

0: terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.

0: juga Mexico.
1: Mexico.
0: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
1: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
0: Ya.
1: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
2: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
2: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs
1: nlmi.co.id.
3: Kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini. Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan info musik ke ruang dengar Anda, menemani malam akhir pekan Anda, dan tentunya nanti ada informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang hari ini.

untuk kembali ke tahun 2001 di mana lagu ini dirilis ya, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kafein, hidupku kan damaikan hatimu.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.

bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui dialog dengan kementerian terkait, dan menurutnya langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat pimpinan DPR RI bersama dengan Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa. Pertemuan berlangsung dengan perwakilan berbagai universitas yang menggelar aksi penyampaian pendapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat 19 Juni ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menampung berbagai aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak anak-anak panti asuhan berbelanja kebutuhan sekolah di toko buku Ramedia Gorontalo. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang tahun ajaran baru. Sebanyak 120 anak dari 6 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA di Provinsi Gorontalo menerima kupon belanja senilai Rp500.000. Mereka bisa menggunakan kupon tersebut untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai kebutuhan masing-masing. Kantor Imigrasi Surabaya mendeportasi 3 warga negara Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di Indonesia. Ketiganya juga dikenai sanksi penangkalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menjelaskan 3 warga negara Tiongkok dideportasi dan dicekal 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: kolektif bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme segala macam.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

pendengar, masih di Indonesia Menjapa Pagi dan

0: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
1: Atau penyimpangan kekuasaan.
0: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

trampa.

RR INER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RR INER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RR INER, tonton yang Anda dengar. RR INER, tonton yang Anda dengar.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T agar memanfaatkan agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
1: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niawula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Kamis kemarin.
1: Bapak Ibu, ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG?

0: dan yang paling penting praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
1: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niawula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
2: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
0: Oke.
1: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical engines oil recovery untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
2: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menyapa Anda di hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami laksanakan pada pagi, siang, sore atau malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan topik kita pada Kopi Pro 3 ya, pada dini hari ini akan ngobrol sama siapa saya nih? Bung Sabil ya? Bung Sabil? Bung Wisnu? Gak kelihatan, kehalangan. Halo Bung Wisnu.
1: Halo Bung Fajar.
0: Waduh.
1: Dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
0: Iya, Kak. Iya, akhirnya kita, saya terutama ya, mungkin Bung Wisnu dan juga Bung Sabil masih sering membawakan program Kopi Pro 3 ya. Kalau kemarin-kemarin kita masih ada euforia Piala Dunia. Tapi kali ini kita buka kembali nih Bung Wisnu. Topiknya apa ya?
1: Iya, ini topik yang cukup menarik ya, tapi cukup miris juga Bung Fajar.
0: Apa?
1: Iya, baru-baru ini kan marak sekali, yaitu tindakan asusila di lingkungan kampus.
0: Oh, yang lagi viral itu ya.
1: Iya, beberapa waktu yang lalu kan ada beredar video ya, kalau nggak salah ada dua deh. Yang pertama itu dari Universitas Politeknik Negeri Jakarta yang laki sama laki itu, kalau kalau Bung Fajar tahu itu ngeri sekali sih.
0: Sama yang di UNER kalau saya yang tahu tuh.
1: Iya, yang di UNER yang terbaru ini ya, siswa cewek dan cowok berciuman.
0: Iya, itu menjadi viral karena ada yang memvideokan momen tersebut dan memviralkannya di posting sosial media.
1: Iya, tapi saya juga bingung juga. Ini kan kampus tempatnya mencari ilmu, tempat karakter dan segala macamnya yang baik-baik. Tapi kenapa malah mahasiswa ini ada pikiran untuk terbesut melakukan hal seperti itu?
0: Nah, ini merasa bahwa melakukan itu di tempat publik, nah kok bisa ya merasa aman dan fine-fine aja, baik-baik saja melakukan itu di tempat publik. Kan kampus kan tempat publik ya, tempat umum ya gitu ya. Meskipun ya, kalaupun di ruang privat juga termasuk salah ya. Tapi udah di ruang privat aja salah, kok berani melakukan itu di tempat publik gitu. Itu yang menjadi pertanyaan juga.
1: Tapi saya juga pernah dengar Bung Fajar, kalau ada kondisi yang apa ya, yang memungkinkan untuk orang melakukan hal tersebut, ada fetisnya tersendiri namanya, yaitu eksibisionisme.
0: Jadi memang ada rasa keinginan untuk melakukan itu di
1: tempat umum,
0: di depan orang lain.
1: Itu saya juga pernah dengar juga tuh ada apa ya?
0: Ada kelainan ya, ada kelainan. Oke, tapi yang masalahnya juga ini mencoreng juga nama kampus, nama dirinya pribadi, nama orang tua, keluarga, semuanya tercoreng akhirnya.
1: Iya. Bahkan yang apa ya, kalau saya sempat lihat videonya yang di mahasiswa PNJ itu yang lagi sama orang tuanya sampai sujud-sujud minta maaf, Bung Fajar. Saya ngelihatnya
0: akhirnya kan semuanya menjadi susah ya. Kampusnya susah, keluarganya juga susah, dia sendiri juga susah. Dan ini menjadi sorotan kita pada dini hari Kopi Pro 3 ya. Tanggapan ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu.
1: Sama-sama Bung Fajar.
0: Tanggapan Anda gimana nih? Perilaku anak muda, kalau kita lebih perluas lagi ya, bukan di kampus saja, mungkin rentang usia muda, usia-usia anak kuliahan gitu ya, yang melakukan tindakan asusila di tempat umum, yang sudah terang-terangan di depan orang banyak lah. Entah itu di halte lagi nunggu bus, di stasiun lagi nunggu kereta, di bandara lagi nunggu pesawat ya take off, atau di kampus, atau dimanapun lah, yang intinya tempat umum. Dan mungkin saja ada pengalaman pribadi dari Anda sendiri ya, yang melihat sepasang anak muda itu sedang bercengkerama, bermesraan di tempat publik. Yang paling banyak sih biasanya sih di taman-taman kota, tapi nggak siang bolong, gelap-gelapan, malam-malam. Artinya rasa kalau siang terang gitu masih ada rasa malu lah gitu ya. Kalau malam gelap mungkin merasa atau beranggapan nggak ada yang lihat. Tapi tetap saja melakukan tindakan asusila di tempat publik, di tempat umum, yang setiap orang di tempat itu mempunyai hak yang sama untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang merasa aman, nyaman gitu ya. Tetapi kalau orang yang melihat itu tentu saja risih, tentu saja terganggu. Apalagi sebagai orang tua misalkan melihat anak muda, aduh sampai khawatirnya tuh ngerasa ngebatin, jangan sampai anak saya seperti itu gitu. Atau gimana ya tanggapan anda, kenapa tuh? Pengaruh dari sosial media kah? Internet yang serba cepat kah? Ya, yang menstimulus mereka untuk berani melakukan itu? Budaya luar kah? Budaya, tentu saja kita tahu ya, kalau di negara-negara seperti di Eropa, di Amerika Serikat, hal seperti berciuman di depan umum, di kafe, di tempat taman kota, dimanapun lah, itu hal yang wajar lah. Orang Perancis misalkan sedang datang ke misalkan Menara Eiffel gitu ya sama pasangannya, itu di depan publik ya wajar saja. Di Amerika Serikat ya hal itu mungkin terbiasa, tapi kalau di Indonesia ini rasanya ada yang salah nih. Tanggapan anda gimana ya? Di line telepon 0813 nanti kami buka untuk anda.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Nikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ular sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bolt. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bolt ini menjadi baut.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tudupain kita pada malam hari ini, maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pak Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, belakangan ini jadi sorotan ini, Pak Jejen, di mana kampus ini kampus ternama ya, ada juga berbuat asusila. Di bagaimana Pak Jejen melihatnya?
2: Baik, Mas Lukman. Jadi fenomena ini menunjukkan pentingnya orientasi pendidikan tinggi kita. Ya. Melakukan evaluasi mendasar bahwa tentu saja bukan berfokus pada pencapaian akademis, prestasi-prestasi akademis non akademis, tetapi juga yang paling utama justru bagaimana memastikan mahasiswa kita punya kecerdasan emosional, punya kapasitas individu di dalam pengendalian hawa nafsu kita yang tentu harus dijaga sampai pada saat yang tepat dan kepada pasangan yang tepat. Karena hal ini untuk Indonesia itu memang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya ketaatan pada, bukan saja pada norma-norma agama, tetapi nilai-nilai sosial yang kita anut gitu, sebagai bangsa timur. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita jangan lengah fokus pada pencapaian-pencapaian yang bersifat akademis, mengabaikan justru hal yang paling utama yang dikini oleh para mahasiswa kita adalah kematangan emosional, ya, karakter, sifat-sifat atau sikap-sikap yang menunjukkan kapasitas mereka untuk mampu mengendalikan emosi mereka, hawa nafsu.
1: Nah, ini Pak Jejen, kalau kita lihat kan ini kampus begitu luas gitu ya. Mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Jejen.
2: Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar bahwa langsung maupun tidak langsung ini merupakan tanggung jawab dari para dosen, ya, para pimpinan, tidak salah, tetapi tentu variabel atau faktornya tidak hanya tadi kalau menurut Mas Lukman itu kelengahan sistemik, baik dari seperti infrastruktur katakanlah CCTV kalau sekarang gitu kan, kemudian tentu saja staf kependidikan atau SPAM atau lembaga khusus yang menegakkan aturan di kampus gitu. Jadi bahwa ada andil, ya, berapapun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh menafikan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa ya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya, Mas Lukman, adalah dari sisi regulasinya gitu. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Dan ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa tuh punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Ya, mereka selalu diingatkan itu. Jadi benteng keduanya itu. Nah, benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan, ya. Lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus, tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya, kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu, ya, yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda, ya, nilai-nilai sosial kita Indonesia dengan di Barat misalnya. Nah, itu kan sudah masuk sedemikian rupa dapat diakses kapanpun dimanapun oleh para mahasiswa, sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita,
1: begitu. Iya.
2: Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
1: Buat mereka yang tidak viral ini biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajan ketahui, sanksinya seperti apa, Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Silakan Pak Jajan.
2: Iya, jadi Mas Lukman, ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya, tentu mulai dari teguran ya, kemudian diskorsing, sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya gitu. Tergantung level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, memang pasti jumlahnya sangat besar sekali ya, fenomena gunung es itu. Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa, hard maupun soft, agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu. Tidak memberikan kesempatan, ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu. Bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan, sampai melakukannya di area kampus begitu.
1: Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada dua kampus ya menjadi sorotan ya, Pak Jajan, yang di mana salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jajan?
2: Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya misalnya yang pertama tadi kasus laki-laki bersama laki-laki kan, di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra begitu kan. Tapi kalau untuk Indonesia kan sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will kampus dan ketegasan, sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya. Tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki, dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punya. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini, apa tindakan kampus sehingga jelas gitu, katakanlah sanksi, langkah yang perlu dilakukan oleh kampus ketika melihat situasi seperti ini, termasuk juga bagi kampus-kampus yang lain, sehingga jelas ya, regulasi, aturan mainnya, hukumnya jelas ketika menghadapi fenomena semacam ini.
1: Ya kalau kita tadi lihat ya Pak Jajan singgung juga terkait dengan tanggung jawab kampus itu kan juga bukan memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, namun juga melakukan pembinaan karakter dan juga etika. Nah kalau dari dua kasus yang ada ini kan artinya apa, bentuk kegagalan atau seperti apa Pak Jajan?
2: Begini, kalau kita membayangkan kampus ada sekian ribu mahasiswa ya, Mas Lukman. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan 0,0% tidak, tapi maksudnya memang pertanyaannya adalah sekali lagi apakah kampus punya kapasitas infrastruktur dan regulatif untuk bisa katakanlah mengawasi ya, bukan day to day tetapi secara sistemik ekosistem dia bisa menjangkau, dan tentu saja jawabannya pasti tidak karena sedemikian besar, apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena misalnya di kampus-kampus negeri misalnya itu kecenderungannya mahasiswanya semakin besar gitu. Nah dengan jumlah katakanlah misalnya dosen tenaga kependidikan yang sekian ratus atau ribu, sedangkan jumlah mahasiswanya sedemikian, dan kalau dosen itu Mas Lukman pengalaman saya misalnya itu kan setelah selesai mengajar ya pulang gitu kan, atau tidak selalu ada di kampus gitu. Nah mungkin ini juga menarik pertanyaan Mas Lukman bahwa diperlukannya sebuah tim khusus yang memang menjadi tadi ya monitoring ya, tugasnya monitoring terutama di tempat-tempat yang tadi tidak terpantau oleh CCTV misalnya. Jadi sekali lagi jawabannya saya menurut saya kampus tidak punya cukup infrastruktur sumber daya untuk selalu mengawasi day to day atau apa ya jam per jam menit per menit jumlah mahasiswa yang sedemikian besar.
1: Iya. Arti.
3: Iya ini kan viralnya karena di lingkungan kampus ya. Tapi mungkin bisa kita perluas juga ya di tempat umum lah, di public space ya, di tempat umum untuk tindakan asusila. Tindakan asusila itu tindakan bermesraan lah, yang tidak pada tempatnya gitu ya. Kalau dari pandangan Anda kenapa tuh kira-kira? Apa penyebabnya generasi muda sekarang ini justru semakin banyak ya yang tidak malu-malu lagi untuk melakukan itu di tempat publik? Tidak hanya di kampus, walaupun triggernya berita dari yang viral ya. Kemarin saya juga lihat di platform Instagram ya, yang itu menuai banyak kritikan ya, dan juga rasa kecewa ya kepada mahasiswa yang harusnya sudah maha gitu ya, sudah punya tanggung jawab lah. Mahasiswa itu kan kalau mau masuk syukur, enggak ya udah, enggak seperti siswa lah ya. Paling titip absen gitu. Tinggal resikonya aja nih pas ujian bisa apa enggak. Dapat A atau dapat E gitu ya, atau ngulang lagi. Pak Ismail di Padang. Halo Pak Ismail.
4: Selamat dini hari, Bu Fajar.
3: Selamat dini hari. Silakan nih Pak Ismail komentarnya.
4: Iya, ini sebenarnya bukan fenomena baru, cuma selama ini terselubung, tidak terungkap seperti ini, Pak Fajar.
3: Dulu mungkin zamannya nggak ada handphone dan kamera ya? Nggak ada CCTV?
4: Karena nggak ada kamera mungkin. Ya, tahun 90 saya diterima di perguruan tinggi di Padang. Ini udah dikenal istilah ayam kampus.
3: Oh iya, tapi apakah ini kan fenomenanya di tempat publik, di tempat umum, di depan di tempat yang
4: ini
3: bukan
4: ini,
3: privat. Ini. Meskipun yang privat pun itu tetap salah ya. Tapi sekarang ini fenomenanya itu lebih terang-terangan gitu. Siang hari satu, depan publik gitu.
4: Ada satu hal yang saya lirik sekarang yang bisa sejalan dengan itu, Bu Fajar. Apa yang membuat mereka itu berani berbuat di depan publik? Ini tahun berapa ya, waktu saya di Jakarta, di Ancol itu kan, orang berani cewek, cowok, canyang bulat malam minggu itu karena nenggak inek. Nah, ini harus ada penelitian nih.
3: Oh, ini inek apa masalah narkotika ya?
4: Ya, lagi habis pakai narkotika, misalnya indek atau sabu, mereka tuh berani, tidak ada rasa takut.
3: Oke.
4: Okay. Nah, jadi juga menambah adrenalin mereka, dan yang kedua, mereka tuh udah pada matang masalah libido. Udah pada matang, udah pada sangat menuntut, makanya di usia tahun 90 tuh banyak mahasiswa dan mahasiswi itu yang udah kawin di perkuliahan.
3: Iya, iya, iya.
4: Karena libido wanita mereka tuh udah sangat matang dan menuntut hal itu. Ini.
3: Iya, iya.
4: Ada penelitian yang agak luas lah masalah ini. Jangan-jangan juga ada pakai narkoba segala macam, makanya berani diviralkan segala macam. Itu kan udah ada menantang adrenalin sekali itu, dan resikonya sangat tinggi, mereka sadar. Tapi kalau udah pakai ini atau sabu-sabu, resiko itu hilang, Bapak Jan.
3: Oke.
4: Okay. Anda kepikir lagi ya. Itu aja komentar saya, Bapak.
3: Oke, okay, baik, terima kasih. Ya, selamat ini hari Pak Dian di Madiun. Halo Pak Dian.
5: Ya, selamat pagi, Mas.
3: Pagi. Silakan Pak Dian komentarnya.
5: Iya. Betul apa yang dikatakan Mas Fajar tadi, bahwa asusila itu sekarang ini sebenarnya sudah sudah meliputi di segala lapisan ya. Hanya di kampus, di sekolah, di bahkan seperti saya hidupnya di kampung ya. Di kampung itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, cuman orang tidak mau speak up ya untuk mengatakan.
3: Di daerah, di tempat Pak Dian di Madiun pun juga banyak yang melakukan itu di tempat publik gitu, Pak Dian, anak muda.
5: Ya setengah publik ya, karena kan kadang-kadang juga di rumah orang ngobrol-ngobrol, kadang-kadang
3: nggak mau speak up. Kenapa? Karena apa, Pak Dian?
5: Ya, karena merasa itu sesuatu yang wajar-wajar saja berjalan. Itu loh, ibu-ibu misalnya di pegang-pegang itu tidak asusila kan sebenarnya.
3: Yeah.
5: Hal yang sesuatu yang harus disembunyikan begitu. Nah, itu sudah terjadi loh, banyak terjadi. Maksud saya pendidikan-pendidikan seperti ini harusnya memang sudah mulai dibicarakan saya juga enggak tahu ya, pakar-pakar sekarang sebenarnya yeah. Orang Indonesia itu sudah banyak sekali, namun kenapa hal-hal seperti ini banyak sekali tidak terjangkau begitu dan tidak bisa terselesaikan sebenarnya, hanya jadi bahan pembicaraan. Nanti sudah sesuatu yang viral itu hilang, ya ikut hilang, tapi kejadian-kejadian seperti ininya tidak bisa hilang, bahkan malah berkembang.
3: Oke, baik-baik. Oke, baik Pak Dian, terima kasih. Selamat ini hari ya. Iya, Pak Dian di Madiun, Pak Matuli Sibolga. Halo, Pak Matuli.
6: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Matuli.
6: Bung Fajar.
3: Iya, silakan Pak Matuli.
6: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus, Bung Fajar ya.
3: Iya.
6: Iya, kalau udah marak berarti kayak euforia gitu ya. Kayak sudah darurat ya, ibarat ini kayak mewabah gitu. Tapi memang kayaknya kalau kita lihat nanti penyelesaian SP3-nya lama banget, Bang Fajar ya, di proses peradilannya akan mereka suka sama suka, padahal nggak ada niat sama kita untuk bagaimana ya supaya ini mendeteksi antisipasi dini. Kalau udah begini kawasan kampus ini zona nilai susila gitu kok kan, jadi dan kampus ini dilihat oleh CCTV. Jadi suatu hal-hal yang
3: tapi gini ya, Pak Matuli. Ini Pak Matuli kan sebagai apa pengajar juga, dosen ya. Ketika secara pribadi nih, ketika di lingkungan kampus, secara sadar pada manusia pada umumnya untuk melakukan sesuatu di lingkungan itu, ketika zaman saya dulu itu, ya malu gitu maksud saya. Kok sekarang ini bisa, walaupun gak ada CCTV ketika itu zaman saya ya, gak ada internet mungkin, gak ada kamera handphone dan lain sebagainya, tapi ya ada rasa malu aja kalau di tempat publik, tempat umum gitu. Kok sekarang ini satu persatu muncul gitu ya, Pak Matuli, di lingkungan Pak Matoli gimana?
6: Iya, kita lihat tadi dua kasusnya ya. Ada yang apa namanya sesama jenis, ada yang lawan jenis. Yang memang ini apanya penyebabnya ini, ya saya nggak tahu lah. Kalau misalnya parenting orang tua kita ya, ada single parent sehingga ibunya membesarkan anak laki-lakinya jadi feminim misalkan, sehingga harus seperti itu. Ya tetap ada pengaruhnya lah Bang Fajar ya, ketika ibu membesarkan seorang anak laki-laki tanpa sosok ayah yang lengkap ya, pasti adalah itu sehingga itu timbul. Atau bisa jadi karena memang kuasa relasi itu, misalnya ya para pengajar atau dosen atau apa itu ya pernah menjadi korban dulunya, sehingga ketika dia dewasa dia
3: tapi praktik, di lingkungan kampusnya Pak Matoli nggak ada ya kayak gitu ya.
6: Saya tidak mau nuduh, tapi hanya tinggal nunggu waktu aja.
3: Lalu gimana? Apa emang di tempatnya Pak Matoli nggak ada CCTV?
6: Ya kita kan nih, kita kan nggak seuzon, tapi kan yang topik malam ini kan sepertinya kan nggak jauh beda bahwasanya praktek-praktek ini bisa saja pernah terjadi, tetapi karena belum terpublik aja sama si korban kan begitu.
3: Iya. Oke, baik.
6: Apalagi gini, Bung Fajar, itu kan terkadang mahasiswa itu kan, terkadang kan kalau asistensi apa namanya bimbingan skripsinya, terkadang kan nggak bisa dipastikan di kampus itu karena dosennya harus dosen terbang ke sana, jumpai saya di sini. Iya, okay, kalau dia mahasiswa perempuan. Jadi hal seperti ini maunya diantisipasi di awal di zona aman kampus untuk tindak-tindakan asusila seperti ini.
3: Okay.
6: Bahkan bila perlu diperkenalkan aja di kurikulum sekolah dasar okay, begitu.
3: Baik.
6: Nah, nanti hari seperti yang tidak mengenalmu, tolong begini dan sebagainya. Itu menciptakan peluang untuk timbul korban.
3: Baik. Terima kasih Pak Matoli. Iya, Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
7: Halo, selamat pagi Bung Fajar.
3: Iya, selamat pagi. Silakan Pak Caswa.
7: Salam sehat.
3: Salam sehat juga. Iya.
7: Ya, saya sih nggak mau banyak-banyak yang ngomongnya. Kalau masalah mahasiswa melakukan seperti itu di depan publik maupun di depan umum, saya rasa mungkin dulu tuh kata di Bung Fajar itu apa ya namanya malu lah. Mungkin Bung Fajar itu terlalu alim.
3: Ya. Lo enggak maksudnya di teman-teman sepertemanan saya pun merasa kalau di tempat publik, apalagi bisa bahkan bukan hanya di kampus ya, dimanapun di jalan, di warteg, walaupun pacaran nih misalkan. Untuk bermesraan, melakukan tindakan asusila di tempat yang terlihat banyak orang itu ada rasa nggak enak ya, malu gitu. Kok sekarang bisa santai-santai aja gitu.
7: Jangankan melakukan itu ya, kalau secara akal sehat. Memang secara manusiawi itu mungkin mempunyai suka sama suka.
3: Iya, namanya juga berhubungan ya, apa namanya pacaran gitu ya.
7: Iya. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya, mungkin seperti
3: nah ini ya, mungkin nggak mengendalikan hawa nafsu.
7: Iya, tapi intinya seperti ini, saya pun orang ada kekurangan. Ketika misalkan nih Bung Fajar, saya ada yang jalan di jalan lagi mau kemana lah, arah kemana lah, lagi jalan kaki, ada seorang perempuan misalkan tetangga saya, hey mas ikut mas bonceng mas, tapi saya memang merasa malu Mas Fajar. Apalagi melakukan yang seperti itu ya.
3: Iya, oke, baik. Jadi, ada perubahan nih. Perubahannya itu kenapa tuh kira-kira sekarang zaman sekarang ini? Karena
7: zaman sekarang intinya jadi harus mempunyai dari pihak kampus yaitu ketegasan dengan mahasiswanya sendiri. Ketegasannya apa? Itu kalaupun di lingkungan kampus itu harus benar-benar tegas, berikan sanksi. Terus ketika para dosen sudah balik kantor misalnya itu harus diawasi. Pengawasnya ketika ada seorang misalkan perempuan keluar dari kampus misalkan mau kemana, itu harus ada pengintaian gitu.
3: Oke, baik Pak Jaswa. Diperketat, oke. Satu yang kedua.
7: Yang kedua, Bung. yang kedua, ketika ada ketegasan di pihak kampus, kalau ada melakukan yang macam-macam hal yang tidak diinginkan, memalukan ke semuanya, tinggal dikeluarkan saja.
3: Iya.
7: Siapa yang rugi?
3: Orang tuanya,
7: keluarganya
3: sendiri. Oke, baik.
7: Terima kasih Bung Pajak.
3: Ya.
7: Assalamualaikum.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Etik dari Universitas Erlangga tengah mendalami kasus ini. Dan ya, apakah nanti akan dikeluarkan atau tidak masih dalam proses ya, karena kejadian asusila di salah satu ruang kelas di Universitas Erlangga Surabaya itu dari pihak kampus mengatakan belum memberikan sanksi terhadap kedua mahasiswa tersebut atas perbuatannya karena masih dalam proses. Sanksi terberatnya apa disebutkan dari Rektor UNER Profesor Muhammad Madian, ya dikeluarkan sanksi terberatnya, tapi masih dalam proses investigasi kasus ini ya. Bu Dinda di Bogor, halo Bu Dinda.
8: Ya, halo, selamat dini hari Bung Fajar.
3: Selamat dini hari Bu Dinda, silakan Bu Dinda komentarnya.
8: Gak lupa kalau sekarang udah dini hari ya.
3: Iya.
8: Kemarin sore soalnya.
3: Iya, kemarin sore, ya jet lag ya.
8: Iya, mau gabung gak dapet jalur, mau bergabung ke komentar bola.
3: Silakan Bu Dinda.
8: Oke, Bung Fajar dengan tim ya.
3: Ya.
8: Ada Bung Wisnu ya.
3: Ada Bung Sabil juga. Ada Bung Wisnu.
8: Bung Wisnu, Bung Sabil. Bung Wisnu, selamat cuti ya besok ya.
3: Waduh, ini sampai tahu lu. Jangan-jangan libur saya juga tahu nih Bu Dinda nih. Waduh.
8: Bocoran. Banyak link soalnya.
3: Banyak link. Oke. Silakan Bu Dinda.
8: Selamat menikmati cutinya ya Bung Wisnu ya. Bung Sabil, selamat dini hari. Semangat. Okay. Iya, ini kejadian lagi ya. Beberapa waktu lalu juga di kampus juga ya. Sekarang kejadian lagi ya Bung Fajar ya. Yang memalukan ya.
3: Yeah.
8: Harusnya sudah mahasiswa cari ilmu yang baik sesuai dengan fakultasnya begitu kan ya Bung Wajar ya. Tapi ternyata kelakuannya seperti itu. Selain memang bikin malu diri sendiri, malu orang tua, iya betul, sampai sujud-sujud begitu ya Bung Wajar. Kasihan orang tua seperti itu ya. Jadi mungkin sejak dulu juga ada Bung Wajar, cuman enggak
3: terekspos.
8: Terekspos seperti sekarang yang hitungan detik aja ya. Udah.
3: Iya. Oke, lalu?
8: Jadi, memang sekarang dunia digital, teknologi makin canggih, jadi ada bagian-bagian yang akibat dari teknologi ya. Tapi juga kembalinya ke karakter mungkin ya Bung Fajar ya. Karakter mereka. Jadi mereka tuh senang kalau seperti itu tuh dilihat orang banyak. Senang. Jadi satu kebanggaan nih, aku bisa nih, aku punya pasangan seperti ini nih.
3: Gitu.
8: Jadi contohnya mungkin seperti itu. Jadi karakter kembalinya ke karakter sih Bung Fajar.
3: Baik Bu Dinda,
8: makasih.
3: Selamat dini hari. Ketika SMA misalkan ada pasangan yang ideal, jadi idolak sekolah lah, kembangnya sekolah nih, wanita ini cantik banget, itu pacaran dengan ketua OSIS, semua siswa tahu, dari kelas 1, 2, 3 udah tahu, itu ideal banget. Tapi mereka ya pacaran zaman saya dulu ya di SMA juga ya paling gandengan tangan pulang bareng udah gitu, nggak sampai melakukan tindakan-tindakan asusila gitu ya, bermesraan berlebihan gitu. Di kampus pun demikian, ada sudah pada tahu nih misalkan si A berpasangan dengan si B nih, ya paling pulang naik motor bareng ya udah selesai. Tapi untuk melakukan tindakan itu di depan publik nggak pernah terlihat dan mengalaminya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di lingkungan kampus. Sekarang kok berani ya gitu, tanpa nggak malu lagi gitu ya, itu kenapa ya? Pak Leman di Lampung, halo Pak Leman.
9: Halo, selamat pagi, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam, ya. Pak Leman, silakan Pak Leman.
9: Ya singkat Bang ya, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya di kampus Bang.
3: Oh
9: ya, ini biasanya dilakukan oleh manusia yang tidak ada malu.
3: Yeah.
9: Salah satunya adalah LGBT, itu asusila itu. Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh manusia itu khususnya mungkin dia sudah sifat dia itu sudah kodrat dia di apa namanya itu lahir batin dia bang gitu bang asusila gitu. Yeah. Sudah ya kayak apa namanya bencong banci itu kan sudah kebutuhan apa yang ada di dalam tubuhnya gitu bang, jadi apapun itu dilakukan oleh beliau itu di depan umum gitu, tidak malu-malu gitu bang.
3: Oke, okay, baik.
9: Yeah.
3: Itu aja, Pak
9: Walema.
3: Oke,
9: gitu.
3: Oke, okay, terima kasih.
9: Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tindakan asusila ya, tindakan bermesraan berlebih dan sekarang ini maraknya tuh di depan publik. Kita tidak membahas soal pasangan sejenisnya, penyebabnya apa. Kita tidak tidak sedang membahas soal kekerasan seksual. Seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini murni karena ya mereka berpasangan, memang berpacaran, tapi melakukan tindakan bermesraan berlebih di depan publik. Beberapa pendengar tadi mengatakan dari zaman dulu juga udah ada. Sayangnya aja kita gak ada CCTV ketika itu dan gak ada handphone yang ada kameranya gitu untuk rekam videokan, dan akhirnya gak ada internet ketika itu, gak ada yang akhirnya diabadikan, direkam, lalu diposting di sosial media. Mungkin bedanya itu doang gitu. Tapi pengalaman saya sejak di bangku SMA, kita bicara mungkin kalau untuk remaja yang sudah kenal cinta monyet gitu, yang mungkin pacaran lebih ekstrim itu ya, maksudnya yang sudah sampai punya apa pemikiran untuk berpasangan itu sampai menikah nanti gitu. Biasanya itu sejak SMA, kuliah, nah itu sudah mulai itu berpikiran sampai serius ke depan gitu ya. Tapi untuk pengalaman saya sejak di bangku SMA itu gak ada tuh yang sampai berpesan berlebih ataupun di lingkungan kampus ya. Tahu bahwa si A berpasangan dengan si B nih, lalu atau si C berpasangan dengan si D ya, sudah tahu lah pasangan-pasangan. Atau kadang-kadang bukber, buka puasa bersama di tingkat SMA maupun kuliah, sepermainan ya, itu ya tahu lah mereka bawa pasangan masing-masing ya. Secara norma agama tentu salah berpacaran sebelum apa resmi sah gitu ya, di mata agama itu ada yang mengatakan salah. Tapi ya fenomena pacaran itu hal yang lumrah. Kita bahasnya itu melakukan sesuatu yang berlebihan, bermesraan berlebihan di depan umum, di tempat publik. Nah ini sangat apa ya? Apa Anda punya pengalaman juga dewasa ini di beberapa tahun belakangan ini, mungkin di tempat publik seperti di tempat makan, di restoran, di terminal, di bandara atau di manapun lah, di tempat publik gitu ya, Anda melihat pasangan yang bermesraan berlebihan gitu ya. Bisa ngobrol ya dan juga menyampaikan komentar Anda dan opini Anda di Pro 3 RRI dan Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik, sangat aura untuk

0: telah berjalan. Menurut Cahya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
1: Prinsipnya, pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi, dan direktur. KPK akan bekerja sama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Dan langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
0: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
2: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida 875, dari Chia Peng Don selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok E Blok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
2: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Bartono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
3: Menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
2: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistriowati sebagai ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki. Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Calhanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah sekuat Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus, dan belakangan ada dua video viral ya yang terjadi di dua kampus berbeda. Ya, satu kampus ini pasangan sesama jenis yang melakukan ciuman, dan satu lagi melakukan tindak asusila di dalam kelas. Dan kami akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa Ibu Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dana, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini kita bahas yang bagaimana sehat secara psikolog klinis nih, Bu.
2: Iya.
1: Dari perspektif psikolog klinis ini, Bu, apa sih yang menjadi faktor yang membuat mahasiswa ini menjadi kelompok yang menjadi rentan mengalami atau menjadi korban atau bahkan pelaku tindak asusila di kampus ini?
2: Kalau kita mendefinisikan asusila kan berarti akan erat kaitannya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau batasan-batasan yang terjadi di lingkungannya gitu ya, Mas ya. Kemudian kita lihat juga dari karakteristik mereka di usia itu. Jadi kalau secara psikologis itu kita akan lihat tahap perkembangannya di usia mereka gitu ya, itu di usia remaja di kurang lebih sampai dengan 18 tahun. Kalau menurut Erik Erikson gitu, salah satu teori psikologi, bahwa di fase itu mereka sedang identity versus role confusion, di mana mereka sedang mencari identitasnya gitu ya, mencari jati dirinya gitu istilahnya. Kemudian di nanti di 18 beranjak dewasa awal itu ada intimasi versus isolasi, jadi keintiman versus isolasi. Nah, di tahap perkembangan inilah yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja, karena mereka sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya, jadi ada proses modeling, meniru walaupun belum tentu itu benar gitu, dan kemudian mereka ingin mendapatkan kelekatan atau kedekatan intimasi dengan lawan jenisnya. Nah, tapi salahnya gitu, mungkin secara pola asuh belum kuat gitu ya, kemudian norma-norma mereka belum bisa jelas membatasi, akhirnya luput di bagian itu dan melakukan di dalam kondisi formal di kampus gitu misalnya.
1: Nah, ini kan ada dua kasus yang berbeda yang tadi ya saya katakan, ini dengan lawan jenis gitu ya di dalam ruang kampus, dan juga satu lagi sesama jenis. Nah, ini bagaimana Bu Dana, kalau tadi dari kita bahas dari sisi usia, apakah ini juga rentan untuk melakukan hal demikian? Ini kan artinya suka sama suka ya, bukan atas dasar paksaan relasi kuasa ini.
2: Iya, benar. Ini sangat-sangat mungkin dan besar sekali potensinya terjadi di usia remaja dan dewasa awal ini, Mas. Karena tadi yang dijelaskan di tahap perkembangannya benar bahwa dua kasus yang terjadi mungkin penjelasannya agak berbeda, karena yang satu dengan sesama jenis, yang satu dengan lawan jenis gitu ya. Kalau yang lawan jenis mungkin akan lebih ke arah karena dia mencari kedekatan atau mencari kenyamanan dengan pihak lawan jenis untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dengan yang sesama jenis tadi, itu lebih kepada dia sedang mengeksplorasi identitas seksualnya, mencari jati diri, kira-kira apa ya rasanya ketika sesama jenis, kira-kira saya nyamannya dengan siapa ya? Karena mungkin tadi dia tidak punya role model atau figur yang bisa mengarahkan atau menjadi contoh yang bisa dia lihat secara langsung gitu ya. Kemudian ada kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya dia mencoba dengan beragam, apalagi sosial media exposure gitu ya, Mas ya. Nah, itu yang menjelaskan dua fenomena yang berbeda tadi gitu.
1: Nah, untuk sampai tahap penyimpangan tersebut, itu artinya kan bukan waktu yang sebentar ya, Bu Dana ya, untuk yang bicara sesama jenis dulu ya, kita explore ini ya. Apakah ada memang trauma ataupun memang si pelaku ini sebelumnya menjadi korban dan hingga akhirnya ya menjadi pelaku akhirnya, dan untuk sampai tahap penyimpangan tersebut membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau secara waktu pastinya, secara teori tidak ada yang menyebutkan apakah itu dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun gitu. Ya, tapi memang dari riset-riset terakhir menyebutkan bahwa ketika pernah menjadi korban akan besar potensinya menjadi pelaku di kemudian harinya gitu ya. Kemudian apabila dia menjadi korban dan terus submisif, dia akan terus ada di lingkaran itu gitu. Nah, riset menjelaskan demikian. Nah, uniknya di psikologi memang di tahun 90-an fenomena LGBT gitu ya, LGBTQ sesama jenis itu memang sudah ditarik sebagai salah satu gangguan psikologis. Kenapa? Karena dari apalagi mungkin lebih ke arah barat gitu ya. Jadi kita punya acuan namanya DSM, jadi acuan patokan apakah ini perilaku termasuk gangguan atau tidak. Karena dari hasil riset, mereka yang LGBT ini memang tidak punya gangguan psikologis, tetap bekerja, emosionalnya stabil gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ditarik dari gangguan? Tapi kembali lagi, kita hidup dalam satu budaya, dalam satu lingkungan sosial yang punya aturan value-value tertentu yang pada akhirnya memang itu menjadi hak asasi manusia, tapi cara mereka mempertunjukkan di lingkungan yang tidak semestinya gitu ya, tadi di setting formal, di kuliah, mungkin itu yang memang harus dibatasi dan terus di exposure dengan pendidikan-pendidikan seksual yang bisa ditanamkan di usia itu gitu.
1: Bu Dana, silakan, ada 3 pendengar dari berbagai wilayah di Indonesia. Bu Haryanti di Toli-Toli, Pak Sarjo di Jogja, dan juga Pak Samsul di Takengon Aceh, silakan.
2: Baik, saya mungkin coba jawab dulu pertama dari Ibu Haryanti tadi ya. Saya sepakat sekali Mas Lukman bahwa memang sekolah dasar, sekolah pertama kita adalah rumah gitu ya Pak ya. Pola asuh itu cukup punya peranan penting gitu Pak. Tapi balik lagi, di saat usia remaja, dewasa muda, kita juga tidak boleh mengecilkan peran dan karena mereka sedang ingin otonomi nih Mas, pengen berdiri kaki sendiri gitu ya. Kadang-kadang sudah terjadi di kasus klien-klien saya, orang tuanya sangat agamis, orang tuanya sudah sangat berbudi pekerti gitu, tapi pada saat dia ada di lingkungan yang salah karena ingin mencoba kontrol diri tadi, yang juga dipengaruhi oleh faktor diri internal gitu ya, yang pada akhirnya lose gitu. Nah, makanya memang yang harus dilakukan adalah tadi, anak sudah mulai remaja, dewasa, beri mereka otoritas uang untuk mereka bertanggung jawab, tapi ada pengawasan gitu. Karena baliklah, kalau terlalu mengawasi, mencoba dengan cara yang salah seperti itu. Jadi memang peranan orang tua sangat penting, tapi amit-amit kalau ternyata harus kejadian, pasti lingkungan akan langsung memborbardir menyalahkan orang tua. Nah, jangan berkecil hati di situ gitu ya, karena kita mungkin sudah memberikan yang terbaik, sudah optimal, tapi tadi ada faktor lingkungan yang turut berpengaruh juga. Makanya kalau orang tua dulu kan Mas Mohon bilangnya pilih-pilih teman gitu ya.
1: Iya.
2: Cari lingkungan yang nyaman. Nah, maksudnya sebenarnya ke arah situ sebenarnya.
1: Nah, Bu Arianti tadi tadi mengatakan untuk perilakunya itu apakah bisa menular, Bu? Kalau untuk yang sesama jenis itu.
2: Nah, untuk sebenarnya dari penelitian-penelitian dalam 5-10 tahun terakhir gitu ya, Mas, belum ada hasil pasti gitu ya yang menentukan bahwa orang-orang LGBT itu punya gen khusus gitu. Memang ada sedikit penelitian tapi tidak kuat gitu. Dan dibanding karena faktor turunan, sebenarnya manusia akan lebih nempel ilmunya atau lebih akan mudah mengingat ketika kita memodeling, meniru. Itu kenapa pada orang tua dalam parenting gitu ya, yang cara yang paling ampuh adalah lihat orang tuanya nyapu, lihat orang tuanya membagi atau berbagi, memberi ke orang yang lebih susah gitu ya. Lihat orang tuanya mencuci piring. Jadi modeling atau meniru itu sebenarnya lebih besar faktornya. Jadi mungkin karena di satu keluarga dia sering melihat orang tuanya demikian atau kakaknya demikian, jadi kesannya turunan. Tapi karena dia hidup di lingkungan pola itu, jadi dia meniru. Lebih ke situ sih maksudnya sebenarnya.
1: Oke. Lalu ada Pak Sarjio di Jogja. Ini tadi mungkin mengenai fase remaja yang ingin mencoba dan juga ditambah dengan tayangan asusila yang masih banyak beredar di berbagai platform nih.
2: Iya, iya, benar. Jadi memang pada akhirnya kita nggak boleh lengah, nggak boleh, nggak cukup satu kali untuk mengajarkan tentang pendidikan seksual. Karena tadi tumbuh kembang manusia itu dari mulai kecil, remaja, dewasa, selalu ada fasenya yang mungkin dia belum selesai dan belum benar-benar sepenuhnya mampu mengelola diri gitu ya Mas ya. Jadi tadi sudah diajarkan di SD nggak cukup, di SMP harus tetap ada lebih expert lagi pengajarannya, di mana batasan-batasan di usia SMP terkait seksual. Di SMA juga harus diingatkan kembali gitu ya. Nah mungkin ada beberapa instansi atau kampus yang longgar gitu, atau yang tidak fokus memberikan perhatian di situ. Nah mungkin disitulah letak pemerintah untuk bantu lihat lagi nih kurikulumnya gitu ya. Atau ada, kalau di dulu saya di kampus tuh ada bimbingan konseling atau apapun ketika ada ketidaknyamanan, ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau tabu ketika ditanyakan ke orang tua karena malu atau ke teman gitu ya, bisa ke profesional yang memang expert di areanya untuk membantu menjawab daripada dia eksplor dengan cara yang salah gitu teman. Nah kemudian tadi terkait pemerintah sebenarnya kalau di isu terakhir-akhir ini kan sudah membatasi platform sosial media di usianya gitu ya maksudnya. Tapi kita tahu anak sekarang kan pintar-pintar gitu ya. Nah, orang tuanya nggak boleh kalau pintar. Itu tuh yang harus tetap kita awasi. Gitu.
1: Nah, Bu Dana, kalau bagaimana membedakan respon trauma yang normal dengan gangguan psikologis yang memerlukan intervensi klinis ini setelah seseorang mengalami tindakan asusila?
2: Iya. Biasanya yang paling saya jadikan baseline dasar gitu ya ketika menemui klien dan dilakukan juga beberapa oleh psikolog, ada 4 hal dasar nih Mas Lukman, biasanya terkait dengan makan gitu ya, istirahat, kemudian relasi atau interaksi sosial, lalu kemudian goals. Nah, ketika makan dan istirahat terganggu, jadi lebih banyak atau jadi sangat sedikit, itu jadi ciri-ciri kalau kita lagi nggak baik-baik aja atau psikologis kita lagi nggak nyaman gitu ya. Nah kemudian ketika kita menarik diri dari lingkungan sosial, kadang sering terjadi biasanya ceria, tiba-tiba menutup diri, nggak mau ngumpul sama sekali keluarga, jadi pendiam, bungkam. Nah itu juga jadi salah satu pertanda. Yang terakhir adalah ketika dia udah nggak punya arah, tujuan atau goal. Dulu dia selalu bersemangat sekolah, sekarang jadi nggak pengen karena nggak tahu habis mau sekolah ngapain. Atau dulu suka menggambar, sekarang nggak mau sama sekali. Nah itu jadi tanda-tanda awal yang kita sendiri bahkan untuk menilai di kita lagi baik-baik aja atau nggak, dari 4 itu tuh Mas biasanya.
1: Itu kalau dalam kondisi, mohon maaf, dalam tanda kutip jadi korban begitu ya. Bagaimana dengan tadi sama-sama saling menyukai ini atau
2: menyukai. Nah, tadilah yang dimaksud bahwa orang yang sehat secara psikologis bahwa dia bisa beradaptasi di lingkungannya. Berarti dia harus mengikuti batasan koridor aturan yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, ketika mereka sedang tidak sadar, karena bisa jadi kita melakukan kesalahan nggak sadar gitu ya, maksudnya itu cukup awam terjadi gitu ya. Nah, lingkungan yang perlu bantu mengingatkan gitu. Jangan menormalisasi itu gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini sering sekali misalnya dari satu kasus tiba-tiba ada lagi, karena mungkin mereka lihat di platform sosial media itu dibenarkan atau bahkan didukung atau didiamkan saja, jadi itu mereka anggap oh boleh kok sebenarnya gitu. Nah tugasnya lingkungan yang untuk bantu mengingatkan yuk balik ke jalurnya gitu.
1: Ini ada tadi pendengar, saya lupa dari mana ya, sebenarnya fenomena untuk di kampus ini kan sudah lama terjadi dan mungkin dulu ada istilahnya ayam kampus dan lain-lainnya. Artinya kan bagaimana Bu Dana melihat fenomena yang memang sudah lama terjadi dan hingga saat ini memang tidak ada ataupun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan ini?
2: Iya, mungkin kembali lagi tadi salah satunya yang disebutkan oleh Pak Spinsul mungkin ya, terkait bahwa LGBT itu bukan hak asasi manusia, harus benar-benar dibasmi. Nah, menghadapi apa ya perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terutama di anak-anak Gen Z zaman sekarang nih ya, Pak Lukman, sepertinya pendekatannya agak perlu di switch atau berbeda gitu, karena ketika mereka makin ditekan, terlalu dilarang, yang ada mereka menjauh dan bahkan jadi menguatkan perilaku itu karena mereka merasa tidak diterima, merasa ditolak gitu ya. Nah, jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita sesuaikan terkait itu. Dan balik lagi, kenapa fenomena ini masih terus ada di lingkungan kampus, walaupun mungkin kasusnya agak sedikit jadi lebih beragam, gitu ya, maksudnya. Nah, karena memang tadi balik lagi, di usia-usianya anak-anak di kampus itu pasti erat kaitannya adalah dengan keintiman tadi, dengan lawan jenis, ataupun dengan sesama jenis yang sekarang jadi terjadi, gitu ya. Nah, yang paling harus dilakukan adalah pasti pendidikan seksual. Mereka perlu tahu apakah ini berbahaya atau tidak ke mereka. Mereka harus berpikir lebih panjang dampaknya nanti akan seperti apa. Bisa jadi penyakit seksual, bisa jadi dikucilkan dari lingkungan, orang tuanya bisa jadi sedih, atau misalnya mereka menjadikan itu pelarian, oh ada loh pelarian lain yang lebih saya lakukan gitu. Nah, pendidikan seksual itu bukan hanya ngajarin tentang bagaimana cara memakai kondom atau melakukan hubungan badan, tapi pendidikan seksual itu konteksnya luas sekali sebenarnya. Tahu kita jenis kelaminnya apa, batasan kita di mana, apa keistimewaan kita, apa yang harus kita antisipasi, kompleks sekali gitu mas. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan.
1: Iya, jangan jadikan itu sebuah hal yang tabu ya, karena kan selama ini masih dianggap tabu ya gitu ya.
2: Benar. Baik. Jadi kami nggak punya banyak informasi, takut untuk memastikan, coba-coba eksplorasi, mungkin dia punya kebingungan atau rasa nyaman, ini apa ya artinya, jadi diteruskan. Nah, atau bahkan mungkin ada di lingkungan yang sudah terlanjur tidak tepat gitu ya mas. Nah, itu yang perlu dihindari.
1: Baik, Bu Dana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Sukma.
1: Pendengar psikolog klinis dewasa Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1945.

0: untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
1: Jaringan Berita Nasional.

Ya, masih dalam kopi pro 3. Ya, marakan tindakan asusila di lingkungan kampus atau kita perluas lagi di tindakan asusila di tempat umum ya. Mungkin tidak hanya di kampus tapi di tempat-tempat lainnya yang bisa terlihat oleh masyarakat, oleh publik ya. Nah, itu kenapa tuh? Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: sudah ada Bu Ria di tempat. Selamat dini hari Bu Ria.
1: Selamat dini hari, selamat datang di Kopi Pro 3 hari ya. Ini perdananya Bang Fajar, Bro, Sabir dan Wisnu serta kru yang bertugas malam ini maupun di pemasar. Bang Fajar,
0: iya.
1: Kapan ada undangan nih Kopi Pro 3 di Selasa malam? Mau sekali-kali ini udah lama gak Bang Fajar gabung sama undangan dengan Bang dengan ke center itu ya, Kos Getty.
0: Oh iya.
1: Tunggu undangan Bang Fajar nih, udah lama gak muncul suaranya di
0: biasanya bola mulu ya.
1: Bang Fajar ya kan, kemarin sore malam jam begini, sekarang gini hari dan tepatnya di Sabtu ini Bang Fajar Nugroho dengan temanya wow, ini lagi maraknya tindak usus sila di lingkungan kampus ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Untung keponakan saya masuk negeri ini Bang Fajar, aman dan terkendali.
0: Ini kampus atau apa nih?
1: Kampus mau masuk ke ini baru tamat SMA baru
0: alhamdulillah ya, masuk negeri.
1: Iya negeri alhamdulillah teman-teman dan kakak. Wih perakan kamu hebat banget etik investigo ya itulah
0: mereka dia. Oke.
1: Ini temanya ini begini ya Bang Fajar, tindak asusila dan kekerasan seksual juga di lingkungan kampus adalah bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan, merusak fungsi moral fungsi moral institusi dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban.
0: Okay.
1: Kasus-kasus yang melibatkan sebagai elemen aktivitas akademika menuntut penegakan hukum tegas, transparansi institusi serta evaluasi total terhadap sistem keamanan kampus. Benar nggak Bang Fajar? Nah jadi tanggapan opini ini malam ini, waduh kalau kita bahas ini tidak ada habis-habisnya ya Bang Fajar. Singkatnya ya, pelanggaran berat terhadap ruang aman dan akademik, urgensi penegakan sanksi tanpa kompromi, pemberdayaan satgas PPKS. Nah jadi perlu sedang meneliti lah pedoman pencegahan kekerasan seksual lingkungan perguruan tinggi atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang tata cara pelaporan yang aman kesatuan tugas PPKS di
0: kampus. Tentu
1: itu saja Bang Fajar. Semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Iya, sebentar saya beberapa waktu lalu. Sudah cukup lama ya, saya melihat fenomena anak zaman sekarang itu lebih cepat untuk dewasa. Saya beberapa waktu lalu, udah cukup lama ya, sekali lagi ya, bukan sehari dua hari kemarin, tapi sudah cukup lama, sedang scrolling media sosial, kemudian menemukan sebuah video anak SD. Dia memposting kesehariannya sebelum berangkat ke sekolah. Saya pikir mau sarapan atau apa dulu gitu. Dan make up-an dulu. Dan dia tahu nama-namanya kayak foundation atau apalah istilah kosmetik itulah. Itu memulai harinya itu setiap hari itu lebih pagi. Setelah melakukan rutinitas seperti mandi, sholat dan sebagainya baru kemudian dia melakukan rutinitas itu. Jadi konsisten kontennya itu make up sebelum sekolah. Anak SD sekitar SD 5 atau 6 lah, kelas 5 atau 6. Lalu kemudian saya browsing, kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dewasa? Ternyata memang betul, ada beberapa ilmuwan di dunia juga merasakan demikian, tidak hanya di Indonesia, ternyata fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Generasi sekarang itu lebih cepat dewasa. Lebih cepat dewasa artinya apa? Lebih cepat untuk menyukai lawan jenisnya, untuk bermesraan, berpasangan dan lain sebagainya. Itu sejak SD. Dan ada istilah juga, kalau orang tua, kenapa ya anak-anak saya tuh nggak kayak anak-anak saya zaman dulu gitu. Ada tuh kalau lagi ngobrol-ngobrol. Iya lebih ini ya, lebih cepat banget ya pubernya gitu. Nah, ini berkaitan dengan maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Mungkin saja karena terlalu sekarang ini, zaman sekarang ini pubertasnya itu sudah dimulai sejak SD, kemudian sudah terbiasa dengan suka lawan jenis sejak usia dini, sejak SD, SMP, SMA, kemudian pada tahap selanjutnya di tingkat kuliah di perguruan tinggi, mereka bisa melakukan sesuatu yang dulu mungkin dianggap malu ya, tapi sudah terbiasa karena dari lingkungan yang dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang, yang merasa udah banyak yang begitu, jadi hal itu dianggap biasa. Mungkin. Tapi gimana tanggapan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bu Fajar Nugroho dan Bu Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih.
2: Ini fenomenanya sudah diterangkan dengan jelas oleh Bung Fajar dan tadi narasumber ya.
0: Iya.
2: Memang sesuatu yang kompleks. Ya, kita lihat Ibu Lia, ada orang yang dari lingkungan apa yang agamanya kuat lalu berubah yang apa jadi LGBT itu ya. Dan sampai ekstrim kata-kata yang keluar dari kerabat-kerabatnya itu juga. Ini sepertinya kalau demikian ini juga tidak membantu Bung Fajar. Tadi Bung Fajar juga sudah mengatakan bahwa anak-anak sekarang apa
0: lebih cepat dewasa atau ya, pubernya.
2: Itu. Nah itu mungkin karena sifatnya kompleks, tapi Ibu mungkin punya pendapat. Justru lingkungan keluarga lah. Ya, kata Bung Fajar, lagi-lagi keluarga ya, yang harus memperhatikan itu kan kalau apa tidak bisa kita ubah bahwa saya lahir menjadi anak siapa atau saya punya anak itu siapa, itu amanat dari Allah dan kita berusaha untuk untuk meluruskan segalanya, tapi kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, disinilah letaknya kalau anak-anak itu menjadi orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Keluarga ini jangan sampai malah membebaninya dengan ketidaknyamanan. Justru disinilah tugas keluarga untuk meluruskan bagaimana katakanlah kalau ekstrim menerima hal-hal yang mempermalukan itu dan mencoba untuk bagaimana sebaik-baiknya mengatasinya karena itulah daya kita untuk memperjuangkan sebaik-baiknya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Iya, karena memang halnya juga kompleks. Tidak selalu mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Indra, ada Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam Pak Sarwi. Silakan komentarnya nih Pak.
3: Iya Pak, kalau untuk sekarang itu memang benar ya, orang anak-anak itu cepat banget pikirannya dewasa, cepat banget yang memahami lawan jenis. Iya, masa anak SD itu sekarang sudah tahu, sudah ini pacar saya gitu. Ya, kalau zaman dulu sih memang ada ya beberapa yang disampaikan tadi. Katanya kalau zaman dulu, mulai zaman dulu tuh udah ada ya,
0: anak
3: ya mengenal seperti itu. Memang dari dulu sudah ada, cuman perbedaannya yang pertama kalau dari dulu itu kan selalu terpantau dengan orang tua, yang mana ada sedikit dibilangin gini gitu dia udah takut. Nah, terus yang kedua, kalau zaman dulu waktu saya itu dia masih usia 13-14 itu main apa ya, main sembunyi-sembunyinya, main apa itu masih bisa.
0: Masih bisa. Iya, lalu halo Pak Sarwi. Halo, wah belum selesai. Hilang suaranya. Oke. Sayang sekali ke tetangganya dari Surabaya ke Pasuruan. Ada Pak Soleh. Halo Pak Soleh, selamat tidur hari, Pak.
4: Assalamualaikum, Bung Bacar.
0: Salam, silakan.
4: Waduh, ini kopi pro 3 baru buka hari ini. Kemarin-kemarin bahasa Piala Dunia, tapi nggak apa-apa lah. Itu olahraga tahunan ya, seluruh dunia.
0: Yeah.
4: Langsung ke tema. Jadi gini, Bung Bacar ya. Kalau dulu, misalnya ini, buat contoh misalnya seperti teman Bung Fajar aja di kantor, misalnya Bung Fajar di apa itu, dibilangin kalau mbak siapa itu yang biasa yang kalau siaran pagi itu Mbak Risti atau Mbak Luna gitu ya. Eh, kamu senang sama Risti ya gitu, Bung Fajar bisa marah itu kalau dulu. Kalau sekarang, anak sekarang digituin biasa aja. Apakah memang dia itu ya? Dia akhirnya penasaran, kan ada itu di grupnya, dicapil lah nomornya, diambil. Gini, akhirnya jadian beneran lah ini, bahayanya di sini Bung Fajar. Maka kalau di zaman kita dulu kita, kamu senang sama ini ya? Nyatanya kamu kemarin dekat sama ini, padahal kita cuma pinjam pensil, cuma itu doang ketahuan teman lain.
0: Malu ya, ada rasa malu gitu ya.
4: Iya, dulu itu sampai apa ada yang dihajar itu. Saya juga pernah itu, kan, teman saya pinjam pensil itu, kamu suka sama ini ya? Ngapain kamu ngurusin? Aku tuh nggak ada apa-apa ya.
0: Iya.
4: Kelas kok. Gitu.
0: Sekarang ini lebih dewasa, lebih cepat ya. Sejak SD saja sudah suka lawan jenis gitu ya.
4: Iya, kalau sekarang kan kalau digituin, misalnya, kamu suka sama ini ya? Gak masalah, situ juga masih sendiri, aku juga masih sendiri. Malah dia, yang ini Bung Bacar. Jadi intinya sekarang itu peran orang tua itu lebih penting.
0: Okay.
4: Karena itu juga menyangkut asusila, itu sudah, kita sudah krisis moral sebenarnya Bung Bacar. Itu kalau di zaman sekarang.
0: Okay.
4: Cuman
0: baik,
4: kita sebagai orang tua harus berhati-hati dalam menghadapi, sering komunikasi sama anak-anak kita. Gitu Bung Bacar.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Maluku Tengah, ada Kak Ayu. Ayo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ayu, komentarnya.
5: Itu kan apa namanya, kalau ada viral di kampus.
0: Iya, tindakan asusilanya. Iya,
5: kampus harus bertindak cepat karena menyangkut nama baik lembaga ya, Bang Fajar. Ya, dulu kalau kita kuliah ya nggak ada kayak gitu ya. Saya pernah mengalami kuliah juga, tapi tidak pernah ada hal seperti itu di kampus, walaupun tidak ada CCTV gitu.
0: Iya, walaupun nggak ada aturan tegas, nggak ada ini, kita tahu sadar sendiri gitu, malu lah kalau di tempat umum gitu.
5: Iya, sebenarnya sih kan tugas mahasiswa kampus ada untuk belajar ya. Ya, untuk apa namanya, berpikir kritis lah sebenarnya.
0: Iya.
5: Terus kan ada taat etika kampus juga ya, Bang Fajar. Waktu kita kuliah terus ada taat norma akademik tuh ada juga. Terus juga apa namanya, ada tridharmanya juga.
0: Iya.
5: Iya, kita masuk itu untuk pendidikan, untuk penelitian, terus pengabdian kita, bukan untuk hal yang lain gitu ya.
0: Iya.
5: Kalau saya tadi pas lihat memang pas di media sosial saya buka ada itu ya, loh, videonya jelas sekali tuh di ruangan gitu ya.
0: Iya, itu makanya kok berani banget gitu loh.
5: Iya, pada saat itu kan masih jam ini, masih jam kuliah gitu ya.
0: Iya.
5: Kalau kita dulu kalau kuliah jam istirahat dengan dosen di ruangan kita, fungsinya ruangan itu untuk kita belajar gitu, untuk debat gitu kan. Kalau kita punya tugas kelompok ya di ruangan itu kita ini gitu untuk tugas kelompok kita. Tidak kayak sekarang ya, memang anak-anak sekarang itu tidak sama waktu kita masih kuliah dulu ya, kita masih taat, kita mengatur aturan-aturannya dari kampus gitu.
0: Oke.
5: Dan saya berharap sih bahwa seperti ini kampus memiliki sempat mengambil tindakan tegas ya, sanksi terhadap siswa tersebut, jangan sampai nanti terjadi lagi ke depannya seperti itu aja sih.
0: Oke, ya, baik, terima kasih Kak Ayu, selamat pagi.
5: Sama-sama.
0: Pak Sutrisno di Merauke, halo, pagi.
6: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Iya, silakan komentarnya nih.
6: Suaranya Mas Fajar sudah agak enakan nih, enggak bindeng lah.
0: Alhamdulillah, sehat terus.
6: Kalau pendapat saya begini Mas Fajar, sekarang itu nama kampus sudah bergaris merah lagi ya.
0: Iya, iya.
6: Saya nggak mau menyebutkan satu persatu masalah kampus ya, itu urusan hindaran kampus.
0: Oke.
6: Oke, sekali menurut saya kalau zaman sekarang itu kekurangan atau tipis masalah akhlak, moral dan imannya itu.
0: Iya.
6: Bukan masalah anak itu semua, bukan masalah pendekatan pada orang tua. Orang tua sudah mendekati, tapi terkadang di luar rumah maupun secara sekarang itu digital sudah mulai masuk begitu berkembang. Jadi anak itu bisa mengambil dari semua sisi. Tapi kalau pendidikan akhlak, moral dan imannya itu tetap di rumah maupun di luar lingkungan maupun di dalam kampus itu diperkembangkan, insya Allah nanti, karena anak-anak itu kan melalui fase-fase puber ya.
0: Iya.
6: Puber dari 14-15, nanti berhenti lagi, naik lagi ke 20 ke atas.
0: Yeah.
6: Yang berbahaya itu bukan terakhir, justru puber terakhir.
0: Puber ketiga atau keempat tuh.
6: Yang berbahaya tuh.
0: Oke, okay, baik. Makasih. Makasih, Mas Sudir. Yo, selamat ini hari. Selamat pagi dari Merauke ya. Untuk Pak Sudir mungkin di Merauke sudah pagi sekali ya. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama OTGRI juga pada dini hari ini dalam Kopi Bro 3. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Hasil penelitian perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas menemukan pertumbuhan kredit UMKM terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM itu sendiri.
1: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
2: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiaya dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
3: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 50%.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa aja kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana tim Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan pintunya ya? Menarik sih.

1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: jaringan berita nasional.
1: Baik pendengar Pro 3, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora dan masih bersama tiga narasumber yaitu Bapak Charlie dari KKP, kemudian ada Bapak Ulung dari BRIN dan Ibu Dini selaku pendamping PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember. Baik, kita lanjutkan. Saya kembali berbincang dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, sejauh ini apa strategi KKP Pak dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di tengah tekanan perubahan iklim global? Adakah program-program yang berkenaan dengan hal tersebut, Pak?
2: Ya, jadi instrumen utama di dalam pengolahan sumber daya ikan ini kan tadi adalah kita mengetahui persis berapa banyak stok ikan yang kita miliki. Kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta yang paling penting adalah kuota penangkapan ikan dibagikan kepada seluruh pelaku usaha. Nah, ini adalah fondasi teknis dari kebijakan penangkapan ikan terukur yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru, di mana salah satu kebijakan, lima pilar kebijakan dari ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kemudian juga secara konkret kita mencoba mendorong beberapa pengaturan. Di samping tadi kuota, juga kita mendorong misalnya penutupan sementara wilayah penangkapan untuk beberapa jenis ikan tertentu. Jadi kita melarang penangkapan, contoh di melalui Keputusan Menteri nomor 26 tahun 2020, kita melarang penangkapan mendidihan di daerah pemijahan dan daerah bertelur di EPT NRI 714 pada bulan-bulan tertentu. Juga ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam rangka memperbaiki sistem pendataan, dan ini penting untuk menghitung stok, bahwa lokasi-lokasi pendaratan ikan yang selama ini kemungkinan tidak terdata itu pemerintah mendorong menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih, di mana di lokasi-lokasi tersebut nanti akan dibangun fasilitas sarana-prasarana yang mencakup sarana produksi hulu-hilir seperti dermaga, gedung beku. Dan di sini pendataannya akan kita lakukan dengan baik sehingga nanti pemantauan atau kegiatan penangkapan ini bisa kita monitor dengan sangat baik. Jadi ini saya pikir beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan oleh KKP, di samping tadi terus menjalankan atau mengimplementasikan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, juga salah satu yang kita anggap juga sangat strategis yaitu mendorong membangun Kampung Nelayan Merah Putih di titik-titik yang saat ini menjadi lokasi pendaratan ikan bagi nelayan. Saya pikir itu, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Pak, untuk Kampung Nelayan Merah Putih itu ada apa saja, Pak, program di dalamnya, Pak?
2: Ya, jadi pada dasarnya, jadi membangun Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan lokasi yang benar-benar baru, tapi memperbaiki kondisi kampung nelayan yang sudah ada. Nah, di sana kita akan membangun berbagai fasilitas, sarana produksi, yang dibutuhkan oleh nelayan. Misalnya kalau selama ini nelayan menangkap ikan tanpa es misalnya, nah di sana akan dibangun pabrik es. Ketika musim tertentu tangkapan sangat tinggi dan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan, bahkan beberapa daerah kalau tangkapannya sangat besar hasil tangkapan itu sampai dikuburkan gitu. Nah, di sana akan dibangun cold storage, jadi tempat penyimpanan ikan. Jadi ketika musim puncak, nelayan pun tidak kebingungan. Jadi harapannya juga harga ikan semakin stabil, pendapatan nelayan jadi stabil. Nah, di sana juga selain tadi gedung pabrik es dan cold storage, kita akan bikin misalnya balai pelatihan buat mereka. Sekaligus di sana juga misalnya dimungkinkan untuk membangun tempat-tempat misalnya kuliner gitu ya. Dan ini bisa menambah penghasilan nelayan pada musim tertentu, menarik orang-orang untuk menikmati hasil tangkapan langsung di pinggir laut. Jadi konsep ini yang coba didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kalau di Indonesia kira-kira ada berapa titik, Pak, nantinya?
2: KKP menargetkan sampai akhir tahun 2029 sebanyak 5.000 titik yang akan dikembangkan, dan untuk tahun ini KKP yang programkan akan sampai akhir tahun ini sebanyak 1.300 titik.
1: Oke, okay, menarik sekali ya Pak ya. Jadi di situ hasil tangkapan ikan akan bisa dimaksimalkan dengan adanya penyimpanan, kemudian juga ada kuliner dan segala macamnya. Berarti nanti apakah akan menggandeng pihak swasta, kemudian juga bagaimana nanti jalinan kerjasama dengan akademisi barangkali, apakah juga ini akan melibatkan mereka juga Pak?
2: Ya, jadi sesuai rencana bahwa nanti kampung nelayan Merah Putih ini akan dikelola oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di yang ada di setiap desa. Jadi harapannya koperasi-koperasi ini bisa mengelola sarana prasarana yang ada ini untuk karena nelayan-nelayan yang ada di sana nanti juga akan menjadi anggota koperasi itu gitu ya. Nah sehingga betul-betul sarana prasarana yang dibangun di kampung nelayan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat anggota koperasi gitu. Jadi kelembagaannya atau yang menjadi PR sekarang itu bahwa kita ingin memperkuat kelembagaan koperasinya agar mampu mengelola sarana prasarana tersebut.
1: Oke, okay, berarti nanti juga akan ada peningkatan pelatihan bagi nelayan ya Pak ya?
2: Iya, dan kami dalam waktu dekat juga berencana akan mengajak kampus, terutama keterlibatan kampus mahasiswa untuk hadir di kampung nelayan Merah Putih ini, khususnya dalam tadi, dalam hal memperkuat sistem pendataan, karena data-data juga sebenarnya sangat diperlukan oleh akademisi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan pengkajian ataupun perhitungan stok tadi. Jadi ini nyambung sebenarnya. Jadi KNLB bagi kami juga selain tadi memperbaiki butuh dan seterusnya, juga salah satunya apa? Adalah memperbaiki kualitas data hasil penangkapan ikan. Ini juga menjadi hal yang kami lihat sangat penting.
1: Oke, baik. Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak, saya bergeser ke Bapak Ulung. Nah, Pak Ulung, kalau tadi kan sebenarnya dari keterangan Bapak Charlie, ada momen-momen bulan tertentu tangkapan ikan ini luar biasa banyak Pak, ada juga bulan tertentu mungkin tidak sebanyak itu. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prediksi-prediksi ilmiah Pak, terkait kondisi perikanan di Indonesia dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan ini, apa yang akan terjadi Pak?
0: Ya betul Mbak, jadi dalam karena Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem monsun atau angin muson, jadi pada periode-periode tertentu dia akan kondisi angin ini akan memicu terjadinya yang saya tadi sebutkan adalah upwelling, naiknya masa air dari dasar menuju ke permukaan yang membawa nutrisi yang cukup banyak. Di daerah yang nutrisinya banyak ini, itu nanti akan menjadi tempat potensial untuk tangkapan ikan, karena ikannya pasti akan mencari makan di daerah situ. Nah itu setiap nanti pembagian musimnya itu nanti akan ada fase-fase tertentu yang itu sangat optimal untuk tangkapan ikan, dan juga ada periode-periode tertentu yang itu memang kurang optimal. Kemudian untuk prediksi ilmiah kondisi perikanan Indonesia 10-20 tahun ke depan, itu sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan juga pengelolaan stok seperti yang tadi sudah di-mention sama Pak Charlie ya. Gitu. Jadi ada beberapa skenario gitu, saat tanpa ada adaptasi apapun, itu akibatnya juga hasil tangkapan pasti akan menurun, apalagi di wilayah tropis yang cukup sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian stok akan bergeser secara spasial yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Kemudian musim tangkapan juga akan menjadi tidak stabil seperti sekarang nih, musim hujan tapi masih ada panas, udah musim panas tapi masih terjadi hujan, jadi kayak gitu. Jadi akan tidak stabil, akan sama dengan konsepnya di perikanan. Kemudian jika ada skenario adaptasi, itu bisa dikelola dengan pengelolaan stok. Kemudian ada pelindungan habitat dan juga ada pemantauan hidroosianografi. Jadi karena tangkapan ikan ini sangat bergantung terhadap kondisi oseanografi. Jadi pemantauan kondisi oseanografi di laut ini sangat penting. Kemudian untuk beberapa wilayah itu juga ada yang sangat sensitif seperti Laut Jawa, Selat Makassar, kemudian daerah yang banyak terumbu karang dan perairan yang padat penduduk. Sementara kalau yang wilayah Indonesia Timur itu karena dinamika oseanografinya cukup dinamis, itu cukup mendukung tangkapan ikan akan tetap stabil, begitu Mbak.
1: Oh, jadi itulah penyebabnya Pak ya. Kalau di wilayah Jember itu tadi masih ada nelayan yang agak mengeluh begitu Pak ya, mencari ikan sekarang sudah agak jauh. Ternyata ada perbedaan juga di laut, dari laut yang tadi Bapak sebutkan di daerah tertentu di Jawa itu ternyata berbeda begitu. Nah kalau dari BRIN sendiri Pak Ulung, teknologi atau riset apa yang sedang dikembangkan oleh BRIN untuk memantau perubahan ekosistem laut, barangkali mungkin bisa secara real time Pak?
0: Iya, jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh ya, karena memang perbagian itu mereka punya bidang masing-masing yang juga berjalan bersamaan gitu. Jadi yang sejauh ini yang saya tahu itu ada sistem pengamatan laut yang berbasis buoy, itu ada sensor otomatis yang mengukur parameter-parameter oseanografi, di mana nanti kalau ada anomali kita bisa langsung mendeteksi, oh ini nanti akan terjadi ini akan terjadi itu. Kemudian ada pemanfaatan penginderaan jarak jauh melalui data satelit. Ini juga sering banget dipakai untuk memonitor fishing ground atau titik penangkapan ikan. Itu berdasarkan kondisi klorofil A, kemudian suhu permukaan laut, kemudian salinitasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian pengembangan model numerik juga banyak dikembangkan gitu, model-model oseanografi untuk memprediksi kondisi laut gitu, seperti simulasi arusnya seperti apa, kemudian pemetaan produktivitas perikanannya seperti apa, dan dampaknya dampak dari iklim ini bisa terdeteksi lebih awal seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan seperti yang berbasis ini ya, AI juga itu ada untuk mendeteksi anomali iklim yang terjadi gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ulung. Saya bergeser ke Bu Dini ya. Nah, Bu Dini tadi di akhir segmen yang pertama saya sempat sedikit spill begitu ya, bahwa Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di BEM FKEP untuk PPK Ormawa ini tidak hanya fokus pada ikan laut, tapi juga sekarang mulai bergeser ke ikan tawar. Apa ada alasan tertentu Bu, kenapa ikan tawar juga di ini ya dikerjakan atau diteliti atau dikembangkan oleh tim PPK Ormawa?
3: Nih, terima kasih Mbak Gia. Jadi kami di tahun 2026 ini juga melakukan kegiatan terkait bagaimana kontribusi gitu nih budidaya ikan, khususnya ikan air tawar yang berkelanjutan, di mana kami memilih di sini yang paling banyak kita jumpai yaitu budidaya ikan lele gitu nih. Dan ini memang budidaya ikan lele yang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dalam skala kecil, skala rumah tangga, tetapi kami lihat mempunyai dampak yang luas, khususnya untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan lingkungan juga, dan yang jelas untuk tambahan pendapatan rumah tangga. Kenapa kita bergeser ke budidaya ikan lele gitu ya? Karena pada tahun ini kami ingin tetap mensosialisasikan terkait bagaimana ikan ini menjadi salah satu bahan utama dalam meningkatkan gizi keluarga. Sedangkan sasaran kita yang untuk saat ini, karena memang kemarin di pesisir ini untuk akhir-akhir ini juga

0: lahan, ini akan sulit untuk mendapatkan atau mengakses hasil tangkapan ikan laut. Sehingga kami melakukan sosialisasi terkait budidaya ikan lele. Dan juga karena area kita ini ada di daerah hutan yang salah satunya adalah penghasil kopi, gitu, kami berusaha melakukan inovasi gitu terkait hasil kopi yang tidak digunakan, yang tidak mempunyai nilai ekonomi, menjadi salah satu bahan tambahan gitu nih untuk pakan ikan. Jadi kulit kopi untuk saat ini bisa untuk tambahan makan ternak gitu ya. Ini juga akan coba kita kembangkan apakah akan mampu gitu memberikan kontribusi untuk peningkatan nilai ekonomi dari istilahnya sampah gitu ya, sampah dari produksi kopi. Jadi ini menjadi konsen kita juga bagaimana peningkatan ketahanan pangan maupun menjaga lingkungan gitu. Ini yang menjadi fokus kita di tahun 2026 ini.
1: Iya, berarti ini mendukung program KKP nih Bu. Di program KKP ini ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, tapi selain ikan laut juga ada ikan tawar gitu, dengan diolah-olah begitu ya. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Dini sebelum kita ke penutup begitu atau closing, model pemberdayaan seperti apa Ibu yang paling efektif untuk bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan kecil Ibu?
0: Iya, jadi memang untuk pemberdayaan khususnya para nelayan gitu nih, nelayan yang kalau kami lihat di Puger ini istilahnya banyak nelayan-nelayan kecil gitu nih, sehingga beberapa hal yang memang kita optimalkan untuk peningkatan khususnya di bidang ekonomi, maka kami melakukan terkait bagaimana menjaga habitat, ya habitat lingkungan laut ini tetap menjadi optimal. Jadi kita bagaimana melakukan edukasi-edukasi terkait menjaga habitat laut. Kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah dan limbah pesisir, karena kita tahu bahwa pasti di laut ini akhir dari seluruh sampah yang ada bermuara ya di laut gitu. Jadi kita bagaimana mengolah sampah dan limbah di pesisir. Kemudian kita mulai mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya gitu nih, khususnya untuk istri-istri nelayan yang selama ini kalau kita lihat saat suaminya melaut mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita akan melakukan bagaimana mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu tadi kita mulai melakukan program-program bagaimana kita melakukan diversifikasi penghasilan melalui pengolahan ikan lemuru yang kalau dibuker ini menjadi ikan yang tidak laku dan biasanya dibuang gitu ya, menjadi produk seperti sosis, bakso dan produk-produk lain. Jadi ini menjadi penguatan kapasitas yang kita lakukan di masyarakat pesisir. Tetapi kita juga tidak hanya pada masyarakatnya, tidak pada istrinya, tapi kita juga melakukan kegiatan untuk anak-anak nelayan terkait bagaimana literasi mereka terkait ekosistem yang ada di laut.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, saya persilakan Bapak Syahril Abdul Raub selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Silakan Bapak, singkat saja Bapak Charlie, closing statement.
2: Ya. Ekosistem kesehatan ekosistem laut menjadi salah satu tujuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Nah, ini sudah terus digaungkan oleh Menteri Kelautan Pak Sakti Wahyu Trenggono dan merupakan salah satu upaya KKP menimbulkan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Tiga strategi KKP untuk mewujudkan itu. Satu, tentu yang pertama memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia apapun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di seluruh wilayah WPP NRI. Dan yang terakhir adalah pembangunan pesisir dan pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan. Ini saya pikir yang paling penting, dan kami berharap juga dukungan dari semua pihak untuk mendukung program ini. Terutama dari sisi penangkapan ikan terukur, kami ingin bahwa keterlibatan para peserta kita terutama melaporkan hasil tangkapan secara jujur gitu ya, supaya nantinya kita bisa menghitung juga kaitannya dengan diskusi kita hari ini, bahwa dengan data yang benar kita bisa memprediksi stok atau keberadaan sumber daya ikan di alam saat ini berapa banyak gitu. Apakah terjadi penurunan, penurunannya sebesar apa gitu. Saya pikir itu, jadi kami minta dukungan semua untuk ini kita bisa jalankan dan program-program yang kita susun ini bisa berjalan baik di lapangan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Charlie. Berikutnya akan bersilakan untuk Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SKL MSc DSC selaku penelah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Silakan Bapak, closing statement-nya singkat saja, 1 menit, kita berbatas waktu.
3: Oke, jadi perubahan iklim laut itu bekerja melalui kombinasi kenaikan suhu, perubahan sirkulasi, pengasaman laut, dan perubahan produktivitas primer yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan ikan di laut. Di Indonesia dampaknya kemungkinan tidak seragam antara wilayah, sehingga pengamatan jangka panjang, pemodelan oseanografi, dan sistem pemantauan real time menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perikanan dalam beberapa dekade ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ulung. Berikutnya Ibu Dini Kurniawati SMPSI MKS Kepmat selaku pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Sumber. Closing statement-nya singkat saja, Ibu, 1 menit, silakan.
0: Pemberdayaan masyarakat pesisir ini merupakan kunci untuk membangun laut yang tetap produktif sekaligus kehidupan nelayan yang lebih sejahtera. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, potensi laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, lingkungan, tidak hanya untuk nelayan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
1: Baik, saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber atas waktunya sudah bersedia diluangkan untuk program LES. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semua dan juga para mahasiswa yang sudah bersama kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program LES dengan topik menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim.
4: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau,
6: ular,
7: buaya.
4: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3, kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Laut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada ekosistem laut, tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di dunia. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus laut, kemudian meningkatnya tingkat keasaman air, hingga fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan juga La Nina telah memberikan tekanan besar terhadap habitat ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting, yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu, pendengar, kami akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami, Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DJPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Pak Charlie.
2: Walaupun berada.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SK, maksud kami Eskel MSC DSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Bapak Ulung. Baik, terima kasih Pak Ulung sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah bersama dengan Ibu Dini Kurniawati NS MPSI Eskepmat. Beliau adalah pendamping dari PPK Ormawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu Dini, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Ibu Dini. Baik, langsung saja pendengar, untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, seperti latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, saya mengetahui Pak, sebenarnya seberapa signifikan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, juga melihat di dunia ini nampaknya juga ada kekhawatiran yang sama Pak terkait penurunan populasi ikan. Silakan Bapak Charlie.
2: Ya, makasih Mbak Gia. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perairan Indonesia kita mencatat sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 bahwa kita menetapkan stok atau potensi sumber daya ikan kita itu 12,01 juta ton per tahun di seluruh WPP marin. Ini kita tetapkan di tahun 2022 dan memang ini saya rutin kita lakukan evaluasi. Jadi kami akan melakukan evaluasi dan akan terbit hasilnya diperkirakan akhir tahun ini, dan kita lihat sejauh mana tadi yang dipertanyakan pada penurunan itu apakah memang terjadi secara signifikan. Namun memang kami juga mengetahui persis bahwa penurunan suhu atau peningkatan suhu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan stok. Di beberapa riset juga menyatakan itu, dan ini tentu kita perlu berhati-hati karena tentu akibatnya berpengaruh terhadap aktivitas nelayan kita. Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan misalnya ikan bisa merubah wilayah ruayannya, bisa makan keluar wilayah Indonesia, itu bisa terjadi. Dan sekali lagi bahwa evaluasi ini penting kita lakukan, dan akhir tahun 2026 ini kita akan melihat apakah potensi stok yang kita tetapkan 12 juta ton itu mengalami perubahan atau misalnya penurunan seperti apa. Nanti akhir tahun bisa kita lihat pengaruh perubahan ini.
1: Baik, Bapak Charlie, sebenarnya kalau kita berbincang lebih dalam lagi Pak, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi migrasi dan juga penurunan stok ikan di laut Indonesia? Apakah memang itu dikarenakan perubahan iklim itu tadi atau banyak faktor yang menyertai Pak?
2: Sebenarnya banyak faktor, jadi suhu ini, perubahan suhu ini adalah salah satunya. Yang paling utama sebenarnya adalah perilaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sumber daya ini dengan apakah sesuai dengan konsep pengolahan yang berwawasan lingkungan. Misalnya kita menangkap ikan ramah lingkungan menggunakan alat tangkap, menangkap ikan tidak melalui kuota, dan seluruh kaidah-kaidah penangkapan kita ikuti. Jadi faktor utama sebenarnya adalah ya penangkapan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, itu dampaknya justru yang paling besar gitu. Di samping faktor-faktor lain, misalnya kegiatan IUU yang masih marak terjadi. Jadi penurunan suhu atau perubahan suhu ini hanya salah satu saja sebenarnya.
1: Oke, baik Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Ulung dari BRIN. Pak Ulung, kalau secara ilmiah Pak, bagaimana perubahan suhu laut ini mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut, dan apakah ini memang berpengaruh secara signifikan pada ikan-ikan tersebut Pak? Karena kalau ini saya juga sempat turun ke lapangan Pak, berbincang dengan beberapa nelayan, mereka semakin lama semakin jauh ke tengah melautnya Pak, dan tentunya ini juga meningkatkan risiko. Silakan Pak Ulung.
3: Betul, jadi perubahan suhu itu merupakan salah satu faktor yang dominan ya, yang mengendalikan struktur dan produktivitas ekosistem yang ada di laut. Jadi secara umum kenaikan suhu itu tidak hanya mempengaruhi organisme secara individual, tapi juga bisa mengubah interaksi di dalam rantai makanan gitu. Kalau kita pernah belajar rantai makanan ya, itu mulai dari produsen primer sampai ke predator puncaknya gitu. Nah terus dampaknya ke tangkapan ikan itu ya, setiap spesies mereka punya adaptasi masing-masing, dan mereka punya karakteristik suhu tertentu di mana mereka akan survive gitu. Jadi suhu ini sangat sensitif ya, kalau kita berbicara tentang oseanografi perikanan begitu. Saya akan bahas yang pertama. Jadi ada suhu yang meningkat itu bisa menurunkan produktivitas fitoplankton, di mana kita tahu fitoplankton ini adalah produsen utama di laut gitu. Dia sebagai produsen utama gitu. Jadi fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan ikan kecil, ikan yang lebih besar lagi. Jadi rantai makanannya seperti itu. Jadi kalau peningkatan suhu ini itu akan mengakibatkan adanya perubahan stratifikasi di kolom air, sehingga nutrisi-nutrisi yang dari dasar itu sulit naik ke permukaan. Nah, padahal si fitoplankton ini membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk melakukan fotosintesis. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu betul ada pergeseran distribusi spesies ikan. Walaupun setiap spesies dia memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing. Ini juga saya baru banget melakukan riset ini bersama Perikanan UGM. Jadi kami melakukan studi di wilayah WPP, wilayah pengelolaan perikanan 573 yang di selatan Jawa. Itu kita berdasarkan machine learning itu kita prediksi bahwa di tahun 2050 dan 2100 itu daerah tangkapan ikan akan bergeser ke arah selatan dan sedikit ke timur. Nah ini mengindikasikan bahwa memang perubahan iklim atau dalam hal ini adalah kenaikan suhu permukaan air laut itu sangat berpengaruh ke daerah tangkapan ikan. Kemudian suhu ini juga berpengaruh ke metabolisme si organisme atau ikan-ikan yang ada di laut gitu. Karena semakin suhu tinggi, ikan akan membutuhkan banyak energi. Kemudian saat konsumsi oksigen itu meningkat karena membutuhkan banyak energi, maka pertumbuhan akan melambat gitu, dengan ada makanan yang terbatas tadi karena fitoplanktonnya menurun seperti itu. Terus secara kimiawi juga peningkatan suhu air laut ini berpengaruh ke penurunan kadar oksigen di air gitu Mbak, kurang lebih.
1: Oke, baik, jadi itu yang terjadi di alam ya. Nah kan betul, beberapa waktu ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan El Nino ya Pak. Ya, ya. Ya juga La Nina. Apakah ini juga bisa turut memperparah penurunan populasi ikan, Bapak?
3: Betul, tapi dampaknya itu tidak selalu penurunan stok ikan ya. Jadi dan itu di setiap daerah akan berbeda-beda gitu dampak El Nino dan La Nina. Jadi kalau dalam satu di daerah Indonesia itu satu siklusnya itu adalah ada ENSO namanya, yaitu El Nino Southern Oscillation, yang terdiri dari dua fase utama yaitu El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu biasanya dicirikan dengan kenaikan suhu di wilayah tertentu, ada perubahan pola angin, kemudian juga ada perubahan pola arus. Nah, terus efeknya itu tidak seragam di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti contohnya kalau yang di selatan Jawa tadi, yang studi yang barusan saya lakukan juga gitu. Jadi itu El Nino yang di daerah selatan Jawa itu akan sering memperkuat upwelling. Upwelling itu adalah proses naiknya nutrisi dari dasar perairan ke permukaan karena ada kekosongan massa air gitu. Jadi akan meningkatkan nutrien. Kemudian di wilayah lain itu bisa mengganggu habitat ikan, kemudian juga mengganggu si serbaran larva gitu. Nah, kebalikannya La Nina itu dicirikan dengan lebih banyaknya curah hujan. Jadi air dari sungai akan masuk ke laut itu lebih banyak, akan merubah kadar garam atau salinitas di daerah muara dan sampai ke laut. Nah, tapi pada proses ini nutrisi yang dari darat atau nutrien itu akan terakumulasi di wilayah muara sungai gitu. Nah, ini juga akan berdampak baik untuk wilayah muara sungai gitu, karena nutrisinya tercukupi. Tapi resiko sedimentasi dan penurunan kualitas perairan juga akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan secara general, jadi pengaruh dari ENSO tadi, ditambah pemanasan global, ditambah ketahanan penangkapan ikan atau overfishing. Jadi kalau stok ikan sudah tertekan, kejadian El Nino yang ekstrim seperti yang terjadi tahun ini itu dapat memperlambat pemulihan populasi ikan gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bapak Ulung. Saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Dini Kurniawati, pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedikit latar belakang, mungkin saya bisa informasikan bahwa untuk BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini secara beberapa periode ya, ini sudah meneliti, kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk bisa memberdayakan, kemudian juga membantu perekonomian dengan mengolah berbagai olahan ikan yang ada di sana dan segala macam. Nah, ini saya ingin tahu dari Bu Dini ya, cerita-cerita apa saja yang bisa dibagikan kepada pendengar terkait dengan peran dari FKEP UNEJ Jember terhadap masyarakat di desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Silakan Ibu Dini.
0: Ya, terima kasih Mbak Gia dan seluruh pendengar Pro3 RRI. Jadi kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember telah melakukan beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, jadi bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam mengoptimalkan hasil laut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim, kemudian menurunnya hasil tangkapan, gitu, masyarakat siap, khususnya secara ekonomi. Jadi kami melakukan beberapa program khususnya di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat tidak tergantung pada hasil ikan segar. Jadi bagaimana hasil ikan segar kita olah menjadi makanan, bisa sosis ya, bisa terine, bisa berbagai macam ini cilkor juga, bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya dan bisa juga dikembangkan menjadi kebutuhan ekonomi mereka, memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mengembangkan mata pencaharian nelayan yang hanya berfokus pada penangkapan ikan segar menjadi ikan olahan. Ini merupakan hal yang sangat membantu sekali masyarakat sekitar pesisir gitu, khususnya untuk para nelayan kecil. Jadi bagi nelayan kecil yang biasanya ikan-ikan segar tetapi dalam kondisi yang istilahnya grade-nya itu tidak begitu laku di pasaran, maka akan kita olah menjadi olahan ikan. Dan ini meningkatnya harga ikan secara ekonomi sangat meningkat sekali, khususnya kalau di daerah Jember gitu ya, di Puker ini yang namanya ikan lemuru tuh yang 1 kilo hanya 4.000, 5.000, ini bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan terkait bagaimana pengolahan, dan kami juga membantu masyarakat sekitar pesisir untuk mereka menjual produknya yang biasanya secara offline menjadi produk yang siap dijual secara online, khususnya produk-produk hasil olahan seperti terasi yang tahan lama. Ini kita bantu mereka menjualnya dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sangat membantu sekali secara ekonomi buat masyarakat pesisir.
1: Iya, sudah berapa lama Ibu pendampingan yang dilakukan?
0: Ini mulai bulan Mei 2025.
1: Sampai sekarang masih continue Ibu?
0: Ya, kita masih masih melakukan monitoring dan kadang kita juga masih menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kembali hal-hal yang memang perlu gitu, perlu kita evaluasi. Oh, misalnya penjualan secara di e-commerce kurang optimal, maka bagaimana kita membantu mereka penjualan secara offline di kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendatangkan banyak konsumen.
1: Ibu dan juga teman rekan-rekan mahasiswa yang bergabung juga malam hari ini, saya mau sapa selamat malam. Dan tentunya ini ada banyak cerita terkait dengan Sagara Pandalungan ya, program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu dan ini sukses luar biasa Ibu ya, dengan banyak produk-produk yang dijual di pameran dan juga secara online. Nah, ini konsep Sagara Pandalungan ini seperti apa Bu? Apakah ada kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim dan seperti apa kedekatan Ibu dan juga para nelayan melihat tantangan perubahan iklim dan juga hasil tangkapan ikan mereka?
0: Yeah. Jadi mohon izin ya Mbak Gia, kita Sagara Panguripan. Jadi laut sebagai sumber kehidupan gitu ya.
1: Panguripan. Ya, baik.
0: Ini memang kemarin program kami tidak hanya bagaimana meningkatkan nilai secara ekonomi dari hasil laut gitu nih, tapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim gitu. Bagaimana kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak seperti cuaca ekstrim, musim ikan yang tangkapannya menurun, gelombang yang tinggi ya, khususnya di akhir-akhir tahun kemarin ya, dimulai November itu gelombangnya sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang kita lakukan, yang pertama yaitu terkait penguatan kapasitas masyarakat. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ya, bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana sih hal-hal yang berhubungan dengan laut. Kemudian kita juga kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, penguatan kader kesehatan gitu. Bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sering muncul di daerah pesisir khususnya pada perubahan iklim gitu. Dan yang jelas kami juga melakukan

0: pesisir kita beberapa kali gitu melakukan penanaman bibit cemara gitu yang di sekitar pantai. Itu akan membantu gitu bagaimana nanti apabila ada perubahan iklim. Kemudian juga kita melakukan ini pengolahan sampah yang ada di sekitar pesisir ya. Jadi bagaimana sampah-sampah yang bisa kita daur ulang akan kita daur ulang untuk menjadi beberapa barang yang layak secara ekonomi, seperti kita olah menjadi apa namanya, sampah-sampah sisa ikan itu kita olah menjadi pupuk, itu juga kita lakukan sehingga masyarakat siap apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim, mereka siap untuk beradaptasi.
1: Oke, dan uniknya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa PPK Ormawa BMFK Universitas Jember ini juga tidak hanya menawarkan ini ya Bu ya, pangan dari air ikan air asin saja, air laut maksudnya ikan laut begitu ya, tapi juga ikan air tawar. Nah,

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan kampanye Gemar Ikan 2026 di Desa Buhjarak untuk mendukung pencegahan stunting. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Buhjarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
2: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara mengkonsumsi ikan, karena yang kita saksikan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 1000 hari pertama itu butuh asupan gizi yang tinggi.
1: Sementara Kepala Desa Buhjarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi, di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilahnya demo memasak ikan, biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
1: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemar Ikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri.
4: Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

baik. Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan.

0: Jaringan Berita Nasional. TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, pada edisi Inspiring kali ini kita akan mengangkat tema mengenai upaya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau Kogab Wilhan 2 dalam memperkuat tata kelola operasi laut melalui pelaksanaan pemantauan operasi di Koarmada 2, sekaligus berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen TNI dalam memastikan setiap operasi pertahanan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, Kogab Wilhan 2 tidak hanya memperkuat pengendalian operasi laut, tetapi juga membangun kolaborasi yang semakin solid antar unsur pertahanan guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Indonesia. Semua hal tersebut akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengulas kegiatan perkuat tata kelola operasi laut. IPKO Gapwilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 serta kegiatan Kogapwilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Pendengar dan prajurit TNI dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan operasional serta meningkatkan sinergi antar satuan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penguatan kemampuan prajurit selama bulan Mei 2026. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Kogapwilhan 2 berkomitmen meningkatkan kesiapan, profesionalisme dan kemampuan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia. Dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan operasi dan memastikan setiap tugas berjalan efektif serta akuntabel, Inspektorat Kogapwilhan 2 melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pamtas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Triwulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh IRKO Gapwilhan 2 Laksma TNI Sandaryanto bersama tim Inspektorat Kogapwilhan 2. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan tertib, taat prosedur, efektif dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan wilayah laut nasional. Pendengar dan prajurit TNI, rangkaian kegiatan ditutup dengan exit meeting yang dipimpin IRKO Armada 2 Laksma TNI Slamet Haryono serta dihadiri Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut PI Gede Putu Iwan. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 melalui sambutan yang dibacakan IRKO Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada IRKO Gapwilhan 2 dan seluruh tim atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung baik serta penuh sinergi. Sementara itu, Panglima Kogapwilhan 2 menegaskan bahwa kesiapan personil dan alutsista merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan Kogapwilhan 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dan prajurit TNI, sepanjang Mei 2026, jajaran Kogapwilhan 2 juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan satuan, koordinasi operasi, pengawasan kesiapan tempur, serta penguatan kerjasama dengan satuan TNI di wilayah tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selain aspek operasional, Kogapwilhan 2 terus mendorong pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan nasional. Sinergi antara unsur darat, laut, dan udara menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pertahanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika ancaman. Pendengar dan prajurit TNI, melalui kegiatan ini, Koarmada 2 dan Kogapwilhan 2 berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi serta kesiapan prajurit demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan perkuat tata kelola operasi laut. IPKO Gapwilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 dan Kogapwilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah.
Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas yang membutuhkan kesiapan, profesionalisme, serta sinergi yang kuat antar unsur pertahanan. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, Tentara Nasional Indonesia TNI terus berupaya memperkuat sistem pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik bersifat militer maupun non-militer. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kekuatan pertahanan matra darat, laut, dan udara dalam satu komando operasi yang terpadu. Bagaimana Kogab Wilhan II menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan melindungi wilayah Indonesia? Seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas pertahanan negara? Kita ikuti perbincangan bersama Kolonel Penerbang Herwendra SEMMS selaku Pabandua Siap Ops Sops Kogab Wilhan II mengenai pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara, dipandu Safira Amalia.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI, TNI Menyapa. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berdialog dan juga memahami lebih jauh mengenai peran strategis TNI khususnya dari Satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di wilayah Indonesia Tengah. Dan telah tersambung bersama kami, narasumber hari ini adalah Kolonel Penerbang Heru Wendra SE MMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan 2. Beliau nanti juga akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran Kogab Wilhan 2 melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sapa dulu Pak Wendra, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bergabung di RRI Pro 3 Bapak.
1: Alhamdulillah baik Mbak, bagaimana kabar sebaliknya Mbak?
0: Alhamdulillah kami baik-baik di studio Pro 3 RRI ya Pak Wendra.
1: Iya Mbak.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita mulai ya Pak Wendra. Untuk mengawali dialog pada siang ini mohon dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar bagaimana kedudukan dan juga tugas Kogab Wilhan 2 dalam sistem pertahanan negara. Silakan.
1: Baik Mbak, Kogab Wilhan 2 merupakan Komando Utama Operasi TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Kemudian, pembentukan Kogab Wilhan merupakan amanat kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam sistem pertahanan negara, Kogab Wilhan 2 berperan sebagai komando operasional yang mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan TNI lintas matra di wilayah Indonesia Tengah. Kogab Wilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk OMP atau Operasi Militer Perang maupun OMSP, Operasi Militer Selain Perang, dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima. Demikian Mbak.
0: Baik, nah dalam rangka melaksanakan tugas, Kogab Wilhan melaksanakan fungsi utama dan juga fungsi organik militer ya. Nah apa saja nih Pak tugas ya. Pangkogab Wilhan dalam menjalankan fungsi utamanya, silakan dijelaskan.
1: Dalam rangka melaksanakan fungsi utama, Pangkogab Wilhan 2 bertugas ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan operasi militer perang dan menyelenggarakan operasi militer selain perang yang meliputi. Yang pertama yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian yang kelima mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Yang keenam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Yang ketujuh mendukung tugas pemerintahan di daerah. Delapan mendukung kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 9. Mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-10. Mendukung menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 11. Mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ke-12. Mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Begini Mbak.
0: Baik, luar biasa banyak sekali tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh Pangkogab Wilhan ya. Ternyata kita jadi tahu banyak sekali fungsi-fungsinya diantaranya juga termasuk mengamankan presiden dan wakil presiden, kemudian mendukung juga tugas-tugas pemerintah di daerah ya, Pak Wendra. Baik. Betul. Nah, selanjutnya Pak Wendra mohon dijelaskan juga ya kepada pendengar wilayah kerja Kogab Wilhan 2 di mana saja nih?
1: Baik Mbak, kami sampaikan sedikit. Kogab Wilhan 2 ini mengcover Indonesia bagian tengah, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah daratnya terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara untuk wilayah lautnya yaitu perairan sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, seluruh Sulawesi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Alki II. Alki II ini yaitu Laut Sulawesi, terdiri atas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan untuk wilayah udara sendiri yaitu wilayah udara di atas semua provinsi dan perairan tadi, ditambah Alki II yang sudah kami sampaikan di awal.
0: Baik, di darat, laut, dan juga udara semuanya tercover.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berarti mencakup dari wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi ini masuk ke wilayah bagian tengah ya, Pak Wendra?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali, Pak. Wilayah Indonesia Tengah.
0: Iya, mohon dijelaskan juga, Pak, mengapa wilayah Indonesia Tengah ini memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas keamanan nasional?
1: Baik, Mbak. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Kemudian, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang ketiga yaitu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, dihadapkan dengan tugas pokok, maka wilayah Indonesia Tengah memiliki arti yang sangat strategis bagi keamanan nasional karena beberapa alasan mendasar, yaitu yang pertama posisi geopolitik sama dengan merupakan jantung Nusantara di tengah jalur dagang dunia dan diapit benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Kemudian dilewati Alki II yaitu urat nadi ekonomi dunia. Rute Alki II yaitu Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur kapal dagang, jalur kapal perang asing, dan choke point atau leher botol yang bila diblokir atau diganggu, maka otomatis ekonomi dunia akan terganggu pula. Kemudian yang ketiga adalah rawan ancaman non-tradisional. Rawannya yaitu perompakan dan penyelundupan, illegal fishing, separatisme, dan terorisme. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan sumber daya dan IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, tambang dan energi, nikel Morowali, gas Masela, dan lumbung pangan, yaitu beras dan kopra.
0: Baik, menyambung dari tugas pokok tadi ya Pak Wendra, kota mana saja yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan II, ini bisa dijelaskan?
1: Baik, Mbak. Kota yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan II meliputi beberapa satuan, total ada lebih kurang belasan ya Mbak ya. Yang pertama Kodam 4 Diponegoro dengan wilayah yang meliputi Jawa Tengah dengan beberapa kota yaitu Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan beberapa daerah yang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Kodam 5 Brawijaya dengan wilayah Jawa Timur. Kodam 6 Mulawarman dengan wilayah meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan IKN. Yang keempat yaitu Kodam 9 Udayana meliputi Bali, NTB, dan NTT. Kodam 13 Merdeka dengan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kodam 14 Hasanuddin dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kodam 22 TB dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam 23 PW dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam 26 Mataram, Provinsi DIY Yogyakarta. Ini merupakan kodam baru dan rencana akan diresmikan pada bulan Agustus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada dua yang baru, yaitu Kodam 26 dan Kodam 27 Sobe Sonbai, posisi di Provinsi NTT. Kemudian Koarmada 2 dengan wilayah Alki 2, ini merupakan satuan TNI Angkatan Laut. Kemudian Kodau 2 dengan wilayah Alki 2 milik TNI Angkatan Udara, dan beberapa kodairal terdiri dari Kodairal 5 Surabaya, Kodairal 6 Makassar, Kodairal 7 Kupang, Kodairal 8 Manado, dan Kodairal 13 Tarakan. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RR.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga.

Musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat kita.

0: keluarga kita sendiri.
1: Mendengar, kita lanjutkan kembali dialog siaran TNI Menyapa terkait pertahanan yang tangguh dan profesional bersama dengan Pabandua Siap Opsops Kogab Wilhan II, Kolonel Penerbang Heruwendra SE MMS. Pak Wendra, di dalam susunan organisasi Kogab Wilhan, ini kan terdapat unsur pelaksana ya, yaitu organisasi yang bersifat tetap, STT, dan juga yang bersifat penugasan. Mohon dijelaskan, Pak, organisasi yang bersifat penugasan tersebut.
2: Baik, Mbak, kami sampaikan sedikit tentang organisasi yang bersifat penugasan, diantaranya yaitu yang pertama Kogasgab PRC TNI, dibentuk dalam siaga Kogasgab PRC TNI dengan unsur pelaksana berkekuatan satu brigade komposit yang dapat ditugaskan untuk operasi tempur, yaitu Satuan Tugas PPRC atau Operasi Non-Tempur Satuan Tugas PRC-PB. Kogasgab PRC TNI merupakan organisasi bentukan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk melaksanakan kesiapsiagaan operasi, yaitu standby force dalam menghadapi ancaman bersenjata maupun bencana di wilayah tanggung jawab Kogab Wilhan II. Kemudian yang kedua yaitu Satuan Tugas atau Satgas, merupakan satgas yang dibentuk dari unsur Kotama Ops sesuai dengan kebutuhan operasi bersifat temporer dan rutin. Yang ketiga yaitu Komando Tugas Gabungan, merupakan Kogasgab yang dibentuk dari unsur Kotama Ops sesuai dengan kebutuhan operasi.
1: Baik, melanjutkan pertanyaan ya Pak, menyikapi situasi dan juga kondisi saat ini khususnya di wilayah Kogab Wilhan II dalam rangka mengendalikan pelaksanaan OMSP, Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan juga melaksanakan operasi dalam negeri TNI. Mohon dijelaskan, Pak, meliputi apa saja?
2: Baik, Pak. Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan operasi dalam negeri. Ada 19 jenis operasi yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu operasi pengamanan perbatasan laut dan udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Udnas dan Koarmada 2. Kedua, operasi pengamanan Alki 2. Tiga, operasi Pamtas Darat RI dan Malaysia oleh Kodam 6 Mula Warman. Empat, operasi Pamtas Darat RI dan RDTL Timor Leste Kodam 9 Udayana. Lima, operasi Pamputer berpenduduk oleh Kodam 6 Mula Warman. Operasi Pamputer tidak berpenduduk, operasi PAM VTNI, operasi PAM instalasi VVIP, operasi Siaga Purla, ini oleh Koarmada 2. Kemudian yang ke-10 adalah operasi Pamtas Laut Indonesia-Australia, operasi Kamla, operasi Patkor Pilindo, operasi TAP Indomalpi, operasi Matai Udara, operasi Hanut Terkoordinir Malindo, operasi Patroli Udara, operasi TAP Indomalpi, operasi Mobilitas Udara, dan yang terakhir ke-19 yaitu operasi PAM VVIP.
1: Baik, ada banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Kogab Wilhan II. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas operasi tersebut, bagaimana Pak mekanisme ya untuk keterlibatan satuan-satuan yang ada, baik itu dari sisi alutsista ataupun hasil yang dicapai? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II.
2: Iya, Mbak, kita bisa ambil contoh pada operasi Pamtas Laut dan Udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Unas dan Koarmada 2. Tentunya proses operasi ini didahului dengan proses administrasi untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan operasi tersebut. Untuk unsur atau alutsista yang terlibat adalah 4 unit pesawat Sukhoi 27 yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan beberapa kapal KRI. Sebagai contoh, Kala KRI Nala 363, KRI Badik 623, dan KRI LBA 881. Nah, dari operasi yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada bulan Mei 2026 atau bulan lalu, misi tersebut alhamdulillah dapat terlaksana dengan aman dan lancar, serta jaring komunikasi antara pesawat dengan kapal KRI dapat terlaksana dengan baik, dan hasil akhir juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti pelanggaran wilayah laut dan udara oleh negara tetangga. Demikian, Mbak.
1: Bapak juga tadi sempat sampaikan ya bahwa salah satu operasi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II ini adalah operasi PAMTAS wilayah darat RI Malaysia dan juga RI RDTL. Apakah terdapat pelanggaran di wilayah perbatasan dan hasil apa yang dicapai oleh personel TNI? Kemudian bagaimana juga gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan kita?
2: Baik, Pak. Dalam melaksanakan tugas operasi PAMTAS wilayah darat RI Malaysia dan RI RDTL, Satgas TNI melaksanakan tugas menjaga perbatasan dengan baik. Hal ini terbukti dengan menemukan berbagai macam pelanggaran. Sebagai contoh, yaitu penyelundupan narkoba, minuman keras, senjata api, dan amunisi, serta rokok, tembakau, BBM solar, serta beberapa pelanggaran pelintas batas dan kendaraan. Nah, gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan Indonesia yaitu situasi di wilayah perbatasan cukup kondusif dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan masih cukup aman, terutama di wilayah perbatasan kedua negara, baik itu RI Malaysia maupun RI RDTL atau Timor Leste. Kerjasama antara Satgas PAMTAS RI Malaysia dan RI RDTL dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan di perbatasan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
1: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
3: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai, Bro.
3: Santai sih santai, itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: Tiga alasan kenapa kamu harus menjauhi korupsi. Yang pertama, perbuatanmu menyengsarakan banyak orang karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu karena kamu tahu itu salah. Tidak ada ketenangan dalam hidup yang dibangun dari kebohongan dan juga pengkhianatan. Ketiga, keluargamu akan ikut menanggung malu seumur hidup karena saat namamu disebut, yang teringat bukan lagi kebaikanmu, tapi kesalahanmu. Anak, istri, atau suami, orang tua, bahkan keluarga besar lainnya, mereka ikut merasakan beban yang tidak mereka lakukan. Jadi sebelum melangkah, pikirkan baik-baik. Apakah semua itu layak ditukar hanya untuk keuntungan sesaat? Pastikan kamu masih punya keyakinan atau beragama, karena orang yang beragama pasti takut sama dosa.
7: Sayang, kamu tahu nggak?
8: Apa tuh?
7: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
8: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
7: Contohnya nih yang.
8: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
7: Kecil doang.
8: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
7: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
8: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
7: Oke. Salah.
8: Jadi nggak mood. Aku mau mood. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

0: dalam forum seperti ini ya Pak Wendra. Ini TNI menyapa di Pro 3 RI, ini tentu memberikan edukasi juga terkait dengan pemahaman peran-peran strategis dari TNI termasuk Kogapwilhan. Apa mungkin pesan strategis dari Pak Wendra kepada masyarakat secara luas?
1: Baik Mbak, dalam forum edukatif dan kebangsaan seperti RRI ini, pesan strategis yang ingin kami sampaikan adalah bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi persatuan nasional, keberlangsungan pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan serta pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas TNI, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kogapwilhan 2 hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan konstitusional. Dukungan masyarakat melalui kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar upaya menjaga keamanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
0: Baik, sebagai penutup ya Pak Wendra, apa pesannya kepada masyarakat dan juga prajurit TNI terkait peran Kogapwilhan 2?
1: Baik Mbak, sebagai penutup, Kogapwilhan 2 menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas secara profesional, konstitusional, dan humanis dengan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan. Pada seluruh prajurit TNI, kami menghimbau agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Harus memberi manfaat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya dan perekat bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat, stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik. Inilah modal utama untuk menjaga keutuhan NKRI dan mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Kolonel Penerbang Wendra atas penjelasan yang sangat komprehensif ini. Semoga melalui dialog ini pendengar dan juga prajurit TNI bisa memahami tentang tugas dari Kogapwilhan 2 dan memang tergambar jelas bahwa pertahanan yang tangguh dan juga profesional ini dibangun melalui kesiapan operasi, kemudian kekuatan sistem pertahanan dan juga kemampuan merespon berbagai ancaman ya secara cepat dan juga terukur. Dan kami akhiri siaran TNI Menyapa, semoga dialog ini menambah pemahaman kita semua tentang peran Kogapwilhan dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah NKRI. Akhir kata saya Safira Amalia bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga untuk Bapak Wendra atas waktunya siang ini. Kita jumpa kembali dalam TNI Menyapa berikutnya. Selamat siang.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali mengudara untuk Anda hari ini 20 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: فسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedar

sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesedihan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Setiap manusia suatu saat akan merasa sedih akibat segala musibah yang dialaminya. Untuk mengusir rasa sedih yang kita alami, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta ancaman orang.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan di akhirat.'"
1: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
2: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa."
1: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman,
3: "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia."
1: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
4: Allahu Akbar.
1: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
5: "Ayah, ayo kita bermain."
6: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain."
1: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
6: "Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang, apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita."
1: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
7: "Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh."
1: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati, tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
4: "Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
1: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
2: "Untuk kapan Nabi mengumpulkan kita semua?"
1: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
4: "Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
1: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir." Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
2: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
1: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
2: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
1: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
8: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
2: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
8: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
1: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
2: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
1: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
9: Masuklah ke dalamku.
1: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi dua dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
9: Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?
1: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
10: Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya.
1: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. Dua nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.

Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

buku 100 Great Muslims karya Jamil Ahmad diceritakan ketika utusan Raja Romawi diarak dengan serba mewah datang ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Utusan Raja Romawi itu terkejut ketika mendapati Umar bin Khattab dalam keadaan apa adanya. Pakaiannya sangat sederhana, tidak memiliki istana, dan tidurnya pun di lantai. Padahal dia adalah penguasa terbesar pada zamannya. Tentaranya telah menyapu 3 benua. Ternyata kesuksesan Umar bin Khattab membangun negara superpower di zamannya tidak menjadikannya dia lupa daratan. Dia tetap memilih hidup sederhana. Umar bin Khattab takut kepada Allah akan amanat yang dipikulkan ke pundaknya. Wajarlah bila negara Islam di bawah kepemimpinannya mencapai kemakmuran dan kejayaannya. Sungguh betapa makmurnya suatu negara bila para pemimpinnya meneladani Khalifah Umar bin Khattab.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Ombudsman Sulawesi Barat menyoroti dugaan permintaan biaya seragam bagi siswa di SD Negeri Bayor-Bayor Kabupaten Mamuju. Kementerian Kesehatan menyetujui bantuan kurang lebih 350 miliar khusus untuk pengadaan alat kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang masih belum lengkap. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 20 Juni 2026 bersama saya Mega Pika. Berikut kami mengawal informasi pertama. Ombudsman Sulawesi Barat menyoroti dugaan permintaan biaya seragam bagi siswa di SD Negeri Bayor-Bayor Kabupaten Mamuju. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
1: Seleksi penerimaan murid baru.
2: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SD Negeri Bayor-Bayor Kabupaten Mamuju pada Senin 15 Juni 2026. Tim pengawasan Ombudsman RI Sulbar dipimpin oleh Todi Karmal selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemantauan langsung terhadap proses pelaksanaan SPMB, berdialog dengan pihak sekolah, serta menggali informasi terkait mekanisme penerimaan murid baru. Dari hasil pemantauan di lapangan, Ombudsman RI Sulbar menemukan adanya dugaan maladministrasi berupa permintaan imbalan kepada orang tua murid dalam proses SPMB. Berdasarkan informasi yang diperoleh, biaya tersebut disebut digunakan untuk pembayaran seragam batik dan seragam olahraga sebagai syarat diterima sebagai murid baru. Todi Karmal menyampaikan bahwa setiap bentuk permintaan biaya dalam proses penerimaan murid baru perlu dicermati secara serius, terutama apabila berpotensi membebani orang tua atau menjadi syarat dalam mengakses layanan pendidikan. Ia menegaskan bahwa sekolah sebagai penyelenggaraan layanan pendidikan wajib memastikan seluruh informasi mengenai persyaratan, tahapan, jadwal, mekanisme penerimaan, termasuk informasi yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik.
1: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB itu adalah pintu awal bagi anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan. Oleh karena itu, prosesnya harus dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel. Kami, Ombudsman, tentu hadir untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Fajar Sidik menyampaikan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang harus diawasi secara serius karena menyangkut hak anak dan masa depan generasi muda. Fajar menegaskan bahwa setiap dugaan permintaan imbalan dalam layanan pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pendidikan dasar harus dapat diakses secara adil oleh seluruh anak tanpa hambatan biaya yang tidak sesuai ketentuan.
1: Menjadikan seleksi penerimaan murid baru ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan dasar atau pelayanan publik di bidang pendidikan, karena setiap kebijakan sekolah kita harapkan itu transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Ombudsman RI Sulbar mengimbau masyarakat, khususnya orang tua calon murid, agar aktif memantau pelaksanaan SPMB dan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan, permintaan imbalan, pungutan tidak resmi, diskriminasi, atau hambatan lain dalam proses penerimaan murid baru.

0: Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju Rido Laila Usman menyatakan sejauh ini komitmen Provinsi Sulawesi Barat sangat kuat termasuk dalam kelancaran proses pembayaran administrasi. Untuk memperkuat komitmen tersebut di tingkat kabupaten, BPJS Kesehatan menjadwalkan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS dengan Bupati Mamuju terkait keberlanjutan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk Sulbar pencapaian saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC. Saat ini pemerintah Sulbar masih berkomitmen untuk mempertahankan UHC-nya. Untuk pembayaran masih sudah dibayarkan. Untuk besok dilakukan penandatanganan PKS dengan Bupati Mamuju terkait pembayaran PBPU Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan sekarang ini juga kami punya ada beberapa program donasi, salah satunya dari Basnas Mamuju Tengah untuk mengakomodir peserta-peserta yang belum tercover BPJS Kesehatan ataupun yang sudah tercover tapi mengalami tunggakan.
0: Selain mengandalkan anggaran pemerintah, BPJS Kesehatan Mamuju juga meluncurkan inovasi program donasi. Langkah ini diambil untuk menyisir masyarakat rentan yang belum terdaftar atau kepesertaannya nonaktif akibat kendala biaya. Dalam program donasi ini, BPJS Kesehatan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah untuk membantu menanggung iuran maupun tunggakan warga yang kurang mampu. Sinergi multi pihak ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman nasional yang kuat sehingga tidak ada lagi warga Sulawesi Barat yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. RRI Mamuju Muhammad Tusjensa melaporkan.
2: Berdasarkan upaya meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju menggelar workshop kolaboratif bersama dengan awak media. Berikut disampaikan Muhammad Trusdiansyah.
0: Upaya peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi publik terus digalakkan di Sulawesi Barat guna memastikan edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tersampaikan secara akurat. BPJS Kesehatan Cabang Mamuju menggelar workshop kolaboratif bersama awak media pada Kamis kemarin. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Mamuju ini turut mengundang dua instansi strategis yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta Komisi Informasi Sulawesi Barat. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Rido Laila Usman menegaskan kolaborasi multi pihak ini sangat penting di tengah derasnya arus informasi saat ini. Tujuannya agar produk jurnalistik yang dihasilkan media massa terkait layanan BPJS Kesehatan bisa disajikan secara lebih utuh, berimbang, dan komprehensif.
1: BPJS Kesehatan sebagai sinergi untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, kami juga bekerja sama dengan Kominfo, dalam hal ini Kominfo Provinsi Sulbar. Jadi tujuan utamanya tetap adalah meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan pemberitaan yang lebih berimbang dan komprehensif.
0: Melalui sinergi kuat antara BPJS Kesehatan, Kominfo, Komisi Informasi, dan media massa, diharapkan masyarakat luas dapat menerima edukasi dan informasi layanan kesehatan yang valid serta terhindar dari disinformasi. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih bersama kami Warta Berita Sulawesi Barat dalam Warta Pagi. Dan pendengar, PT Taspen Mamuju melakukan pelayanan 62 ribu peserta di 5 kabupaten se-Sulawesi Barat. Berikut kami hadirkan laporan dari Marhadi Umaira.
3: Wilayah kerja kantor Taspen Cabang Mamuju meliputi seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
4: PT Taspen Kantor Cabang Mamuju melayani total 62.568 peserta ASN di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 46.486 peserta aktif dan 16.082 peserta pensiun. Layanan juga diperluas melalui service point di 5 kabupaten, serta kerjasama dengan 13 mitra bayar dan 12 rumah sakit umum. Hal tersebut disampaikan branch manager Taspen Cabang Mamuju, Arpi Dabari Pakila, dalam sambutannya pada peresmian gedung kantor

0: Aspen Mamuju, Rabu 17 Juni 2026. Ia menjelaskan, kantor cabang Mamuju juga bekerja sama dengan 13 mitra bayar dengan 82 titik bayar untuk melayani pembayaran pensiun, JKK, dan JKM. Selain itu, Taspen bekerja sama dengan 12 rumah sakit umum di wilayah Sulawesi Barat dalam rangka percepatan pelayanan kepada ASN aktif yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
1: Wilayah kerja kantor Taspen cabang Mamuju meliputi seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan total peserta ASN sebanyak 62.568 peserta yang terdiri dari 46.486 peserta aktif dan 16.082 peserta pensiun. KC Mamuju juga bekerja sama dengan 13 mitra bayar dengan 82 titik bayar untuk melayani pembayaran THT, pensiun, JKK, dan JKM, dan kami juga bekerja sama dengan 12 rumah sakit umum di wilayah Sulawesi Barat dalam rangka percepatan pelayanan kepada ASN aktif yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
0: Lebih lanjut, Arpida menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 5 pemerintah daerah yang telah memberikan kesempatan dan menyiapkan infrastruktur yang sangat memadai bagi Taspen Mamuju dalam pelayanan service point. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pendengar, Piala Dunia 2026 ikut menggerakkan ekonomi lokal di Sulawesi Barat, terutama sektor jasa seperti kafe, pedagang, baju, bola. Pendengar, kami hadirkan informasi dari Muhammad Ilham.
3: Tinggal bagaimana prosedurnya untuk mengadakan nonbar di kegiatan komersial, yaitu tinggal minta rekomendasi dari TVRI ataupun RRI ya.
4: Piala Dunia 2026 ikut menggerakkan ekonomi lokal di Sulawesi Barat, terutama sektor jasa. Warkop, kafe, serta pedagang jersey disebut menikmati lonjakan omset selama turnamen bergulir. Wakil Ketua 5 KONI Sulbar Andika Habda menyebut penjualan jersey meningkat selama pesta bola berlangsung. Menurutnya, hanya dengan momentum sebulan lebih perputaran uang di sektor ini terasa signifikan. Ia menjelaskan banyak warkop dan kafe di Mamuju dan sekitarnya memanfaatkan hak siar gratis TVRI. Mereka menggelar nonton bareng dan bermodal layar, proyektor, dan mengikuti prosedur pelaporan. Model usaha ini membuat pengunjung betah berjam-jam sehingga konsumsi makanan dan minuman ikut naik. Andika menilai nobar sekaligus menjadi cara efektif mendatangkan pelanggan baru bagi pelaku usaha.
3: Dengan adanya Piala Dunia saat ini selama sebulan lebih nanti, kalau kita survei nih, jualan jersey itu pasti meningkat. Itu kan jelas sudah meningkatkan perekonomian. Apalagi nanti ketika pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengadakan titik-titik spot untuk nonton bareng, jelas. Dan di beberapa tempat di Mamuju kan itu sudah ada, memang di tempat warkop, kafe, itu kan sudah ada nonton bareng. Nah itu kan jelas meningkatkan perekonomian. Betul. Mereka ya gitu, mereka dengan tinggal membentangkan layar, modal proyektor, gratis dari TVRI, udah selesai.
4: Ia memproyeksikan dampak ekonomi akan makin besar jika Pemprov menetapkan titik nobar resmi skala besar. KONI Sulbar mendorong pemerintah daerah dan pelaku UMKM memaksimalkan peluang ini secara tertib dan sportif. Andika berharap euforia Piala Dunia tidak hanya menghibur warga tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi olahraga. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda news feature yang disampaikan Muhammad Ilham terkait dengan euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat.
4: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling, atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
5: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa maupun ke

0: Bare.
1: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Dia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.

0: karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola, karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
1: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua 5 KONI Sulbar, Andika Habda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
2: Yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
1: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon. Bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
2: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Ya, yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
1: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia.

Berikut demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, dan siaran kami juga pendengar bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia. Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

satu.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di pagi ini, dan Mega Pika masih menemani Anda pagi ini pendengar. Dan saya ingatkan pukul 8 kita akan kembali hadirkan Pesta Bola Piala Dunia 2026, pertandingan Brasil versus Haiti. Pendengar, tetaplah bersama kami dengan selingan lagu informasi kami hadirkan untuk Anda.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mi mata pencaharianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: RI Mamuju dengan esensi buku. Buku Ayat-Ayat Cinta merupakan novel pertama karya Habibur Rahman El Sirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang kehidupan perjalanan hidup Fahri bin Abdillah sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam buku Ayat-Ayat Cinta mengangkat tema cinta yang berbalut dengan nilai-nilai Islam, pendidikan, dan budaya Timur Tengah. Sebagai pemeran utama dalam Ayat-Ayat Cinta diperankan oleh Fahri bin Abdillah, seorang pria yang taat beragama, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Di Kairo, ia tinggal bersama beberapa teman serumahnya yang juga mahasiswa. Kehidupan sehari-hari Fahri dipenuhi dengan belajar, bekerja sambilan sebagai penerjemah, dan beribadah. Meskipun ia fokus pada studinya, kehidupan Fahri berubah ketika ia bertemu dengan 4 wanita yang masing-masing memiliki peran penting dalam hidupnya. Wanita pertama adalah Maria Girgis, seorang tetangga Kristen Katolik yang sangat akrab dengan Fahri. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Maria adalah sosok wanita yang cantik, lembut, dan baik hati. Maria sangat mengagumi sosok Fahri yang sangat cerdas dan selalu membantu sesama. Namun cinta Maria hanya tersimpan rapat-rapat karena perbedaan keyakinan dengan Fahri. Maria hanya dapat mengagumi Fahri secara diam-diam dan hanya bisa menyampaikan cintanya dalam buku hariannya. Begitu besar cinta Maria ke Fahri, ia selalu belajar tentang Islam ke Fahri dan mendalami tentang agama Islam. Wanita kedua yang ditemui oleh Fahri dalam Ayat-Ayat Cinta adalah Nurul Azkia, putri dari seorang kiai terkenal di Indonesia. Nurul adalah seorang wanita yang santun dan cerdas yang juga menyimpan perasaan terhadap Fahri. Namun, karena sifatnya yang pemalu, ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Hubungan Fahri dan Nurul lebih banyak terjalin melalui komunikasi tertulis dan pandangan-pandangan sekilas. Wanita ketiga adalah Noura Bahadur, seorang gadis Mesir yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fahri dan teman-temannya menyelamatkan Noura dari ayahnya yang kejam dan memberinya perlindungan. Noura kemudian jatuh cinta kepada Fahri karena kebaikan dan perlindungan yang ia berikan. Namun, hubungan ini menjadi rumit karena Noura berharap lebih dari sekedar perlindungan dan perhatian. Wanita keempat yang ditemui dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah Aisha Greimas, seorang gadis Jerman keturunan Turki yang memeluk agama Islam. Aisha adalah wanita yang mandiri, cerdas, dan berani. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta digambarkan sosok Aisha yang taat beragama dan peduli akan sesama. Ini ditunjukkan ketika Aisha yang membela para turis ketika akan diusir saat menaiki kendaraan umum. Di Arab saat itu memang sangat rendah akan toleransinya bagi masyarakat non-Muslim. Di sanalah menjadi awal pertemuan dengan Fahri. Sosok Fahri yang berani membela Aisha akan tindakan yang dibuatnya yang dianggap benar. Seiring berjalannya waktu, Fahri dan Aisha mulai berinteraksi lebih intens. Mereka saling bertukar pendapat tentang berbagai hal, termasuk tentang agama, budaya, dan pandangan hidup masing-masing. Perkenalan mereka membuka jalan bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter masing-masing. Konflik utama dalam novel ini berpusat pada dilema yang dihadapi Fahri ketika ia harus memilih di antara wanita-wanita tersebut. Pada akhirnya, Fahri menikahi Aisha karena ia merasa Aisha adalah sosok yang paling sepadan dengannya yang dianggap baik dari segi intelektual maupun spiritual. Namun pernikahan Fahri dan Aisha tidak serta-merta mengakhiri semua masalah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya yang dihadapinya. Seperti ketika Fahri telah menjadi suami Aisha yang terlahir dari keturunan yang kaya raya, yang dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu dengan uang yang dimilikinya. Saat itu, Fahri selalu memiliki masalah dengan komputer jadul yang dimilikinya. Aisha sebagai istri yang perhatian, berinisiatif mengganti komputer jadul Fahri dengan laptop pengeluaran terbaru yang lebih canggih tanpa sepengetahuan Fahri. Inisiatif Aisha tidak diindahkan oleh Fahri. Fahri sangat marah karena menganggap komputer jadul miliknya ia dapatkan dengan penuh perjuangan. Konflik selanjutnya adalah fitnah yang dilancarkan oleh seorang wanita yang pernah ditolong oleh Fahri dari kekerasan rumah tangganya. Wanita tersebut menuduh Fahri telah melakukan pelecehan. Tuduhan ini membawa Fahri ke dalam penjara dan menguji ketabahan serta keteguhan iman Aisha. Maria Girgis yang sangat mencintai Fahri akhirnya berperan penting dalam membersihkan nama baik Fahri. Ia memberikan kesaksian yang membantu membebaskan Fahri dari tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh Maria. Pada akhirnya, Fahri terbebas dari penjara berkat bantuan dari Maria. Dalam akhir cerita, Maria mengalami sakit serius karena tekanan psikologi akibat cinta tak tersampaikan kepada Fahri akibat perbedaan agama. Maria akhirnya koma, dan di akhir hidupnya ia meminta Fahri untuk menuntunnya menjadi seorang Muslim. Aisyah sebagai istri yang baik hati meminta suaminya Fahri untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan saat berada di rumah sakit, Fahri dan Maria melangsungkan pernikahannya secara Islam dibantu oleh sang istri Aisyah untuk mendandani Maria. Setelah ijab kabul, Fahri mengajari Maria untuk melakukan sholat pertamanya. Di pertengahan sholatnya, Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Novel ini ditutup dengan pesan yang kuat tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ayat-ayat cinta mengajarkan pembaca tentang pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, serta menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dan berlandaskan keimanan.
1: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pikir masih menemani kebersamaan kita di pagi ini dan Mega Pika masih menemani Anda dengan informasi yang kami hadirkan. Dua mega bintang sepak bola dunia. Kayaknya kalau kita dengarkan dua nama ini selalu identik dengan Piala Dunia. Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi kembali mencatatkan sejarah di ajang Piala Dunia FIFA 2026 dan keduanya menjadi pemain yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia dan sebuah pencapaian luar biasa dalam sejarah sepak bola internasional. Cristiano Ronaldo mencatatkan penampilan keenamnya bersama timnas Portugal. Perjalanan Ronaldo di Piala Dunia dimulai tahun 2006 dan sejak itu menjadi andalan negara hanya di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Sementara Messi pendengar yang memulai kiprahnya Piala Dunia dengan tahun yang sama 2006 bersama dengan Argentina dan salah satu pencapaian terbesar Messi adalah mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia pada ajang 2022. Selama hampir 2 dekade pendengar, Ronaldo dan Messi mendominasi panggung sepak bola dunia dan keduanya mengoleksi berbagai gelar individu mulai prestasi bersama tim serta menghadirkan rivalitas yang menjadi salah satu kisah terbesar dalam sejarah olahraga. Kehadiran mereka di Piala Dunia 2026 menjadi bukti dedikasi, konsistensi dan daya saing luar biasa meski telah berada di penghujung karir dan prestasi keduanya diharapkan terus menginspirasi generasi pemain sepak bola masa depan. Berikan demikian informasi olahraga yang kami hadirkan dan masih kami hadirkan selingan lagu menemani kebersamaan Anda di Mamuju pagi ini.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita dengan informasi olahraga yang kami hadirkan dari Paraguay yang berada di ujung tanduk pada ajang Piala Dunia 2020. Nah, di mana Paraguay wajib meraih kemenangan saat menghadapi Turki sebentar di pukul 11, pendengar. Baik Turki maupun juga Paraguay sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Karena itu 3 poin menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke putaran kedua. Dan pelatih Paraguay Gustavo menegaskan timnya harus segera memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pertandingan pertama. Paraguay diharapkan tampil lebih solid dan disiplin demi meraih hasil maksimal, dan di lini depan Paraguay akan mengandalkan kreativitas Miguel dan juga Julio untuk menciptakan peluang sekaligus mencetak gol. Sementara di lini belakang, pendengar, peran Gustavo dan Fabian menjadi kunci untuk menjaga pertahanan tetap dan kokoh, dan Paraguay diperkirakan akan bermain lebih sabar dengan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik guna meredam permainan Turki. Laga ini menjadi penentu bagi kedua tim, dan kemenangan akan menjaga asa lolosnya babak berikutnya. Sementara kekalahan berpotensi mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat di Piala Dunia 2026. Pendengar, demikian informasi olahraga dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di informasi olahraga pagi hari ini. Dan pendengar, kami ingatkan sebentar setelah kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 untuk pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, kembali akan kami hadirkan untuk Anda dalam Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan berlaga Brasil versus Haiti, yang kiranya, pendengar, mungkin Anda bisa stay tune bersama kami untuk mendengarkan bersama dalam Dengar Bareng RRI Mamujo.

0: Pendengar, kami akan bergabung ke Pro3 untuk menghadirkan Warta Berita Nasional, dan juga kita akan sekaligus nanti akan mengikuti dengar bareng Pesta Piala Dunia yang dimana akan menghadirkan Brazil versus Haiti. Dan untuk Anda pendengar, tetap stay tune bersama kami.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: careful.
1: Persib Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa